berita seterusnya. Penduduk yang kurang berkemampuan terus dibantu. Di Kuala Kedah, seramai 250 penduduk kurang berkemampuan dari kampung tengah dan kawasan sekitar menerima sumbangan pek makanan dan wang tunai daripada pertubuhan badan bukan kerajaan NGO Islamic Aid Malaysia IAM dan rakan korporatnya. Sumbangan disampaikan oleh Presiden IAM Zawahir Abdullah sempena program Jejak Prihatin 2026 peringkat negeri Kedah di Dewan Kampung Tengah. Menurut Zawahir, penerima terdiri daripada golongan fakir miskin, anak yatim miskin, ibu tunggal miskin, golongan kurang upaya OKU dan warga emas miskin di sekitar kawasan tersebut. Beliau berharap sumbangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban penduduk terlibat. 100 prospek sedang mengikuti latihan kemahiran di bawah program Peluang Kedua Anda Peka di Penjara Pokok Sena tahun ini. Latihan tersebut membabitkan bidang kemahiran basah, kimpalan, elektrik dan pendingin hawa. Penolong Penguasa Penjara Pokok Sena Muhammad Firdaus Nordin berkata mereka mengikuti 6 kumpulan latihan menerusi program Peka dan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET 2026 penjara berkenaan sepanjang tahun ini. Beliau berkata demikian kepada media di Penjara Pokok Sena. Sebanyak 12 tabika kemas tunas istimewa autisma akan beroperasi di seluruh negeri Kedah bermula sesi 2027. Ia bagi menyediakan pendidikan serta intervensi awal dalam persekitaran pembelajaran dan inklusif dan kondusif. Antara lokasi tabika kemas tunas istimewa adalah di Taman Bunga Raya Pendang, Taman Seri Mengkudu B Alostar, PPR Taman Meranti Kuala Nerang dan Masjid Lama Sungai Layar Ujung 1 Sungai Petani. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Kedah dalam kenyataan berkata permohonan terbuka kepada kanak-kanak autisma atau male autisma berusia 5 dan 6 tahun pada tahun 2027. Permohonan telah boleh dibuat secara dalam talian melalui sistem kemas Edicuria bermula 1 Oktober lalu hingga 16 Oktober ini. Ibu bapa dan penjaga digesa merebut peluang tersebut untuk memberi ruang kepada anak-anak istimewa belajar, berkembang dan membina keyakinan diri. Dengan itu, sekian berita tempatan Kerai FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Terus bersiaran bersama dengan IBAS di Aktif 610 #RancakBerbisa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Aktif 6.10 #RancakBerBusa. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, digi.
1: Dom.
0: Kebom, kebom.
1: Okey, dalam kebom-kebom ni, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, kita pagi ni di negeri Kedah Darul Aman. Mm-hmm. Boleh dikatakan semua kawasan lah.
0: Hujan.
1: Hujan turun, hujan rahmat. Mm-hmm. Kan, membuat rahmat kepada kita. Waktu mustajab doa, waktu tengah hujan turun.
0: Ya, yeah, dah doa lah tadi.
1: Dah doa dah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa-siapa yang berdoa, doa lah. Tapi jangan tunggu hujan turun yang boleh berdoa. Sentiasa boleh doa. Sebab doa ni dia tak ada orang kata apa, syarat-syarat dia kan. Mm-hmm. Doa.
1: Doa.
0: Dalam hati ke, doa secara direct ke, semua boleh, tak ada masalah.
1: Boleh. Tapi jangan pula waktu tengah duk ni tu kita duk doa. Tengok-tengok tempat juga nak doa.
0: Sampai tengah tu pun nak kena ajak ni, nak kena ajak ni.
1: Okey, yang masih lagi ada dalam kenderaan untuk waktu ni nak ke tempat kerja.
0: Hati-hati memandu. Semoga selamatlah sampai ke destinasi.
1: Okey.
0: Ke tempat kerja lah, tak kira lah jauh ke dekat kan. Okey, kalau kita tengok baru-baru ni, Bas.
1: Kemarin.
0: Apa ni, di kawasan Yan, Dulang apa semua tu kan, memang syok lah kalau siapa-siapa berkesempatan untuk melihat latihan terjun payung.
1: Terjun payung.
0: Melibatkan anggota 10 brigad para daripada Tentera Darat Malaysia bersama dengan TNI Indonesia.
1: Tentera Indonesia.
0: Ya, di kawasan Bendang, Kampung Dulang Kecil dan Sekolah Kebangsaan Dulang di Yan, Kedah.
1: Okey. Dia sebut pasal kalau kata terjun payung ni, dia payung terjun lah, bukan terjun payung kan?
0: Payung terjun.
1: Dia kena ada payung dulu, baru dia boleh terjun.
0: Betul lah.
1: Macam tu. Macam pisang goreng jugalah. Dia kena ada pisang dulu, baru dia boleh goreng.
0: Kalau makan pisang goreng panas, jadi macam mana?
1: Makan pisang goreng panas, dia kenyang lah, Bas. Kalau makan banyak, makan sikit, dia tak pasal apa lah.
0: Dia jadi apa kalau makan pisang goreng panas.
1: Makan pisang goreng panas. Jadi kenyang.
0: Kenyang, okey lah.
1: Tak apalah. Dia jadi apa?
0: Bukan Gen Z lah.
1: Okey, dia jadi apa? Alah, abang.
0: Tak boleh lah. Abang tak reti.
1: Mana boleh lagu tu? Kalau kata dia kena penjelas sepenuh-penuhnya.
0: Tak lah, kalau sebut pisang goreng panas tu, tengah panas tu, dia sebut macam mana?
1: Pisang goreng panas.
0: Itulah letih abang kat dia ni.
1: Dah abang lah. Gitu.
0: Macam tu. Tak reti eh. Bila panas lagu mana tak bisa makan panas-panas.
1: Bukan. Sebab kita dilatihkan oleh ustaz kita. Waktu makan tu, dia tak boleh makan waktu panas. Kan, sunnah kita makan waktu dia sejuk.
0: Itulah patut tak pernah nampak Ibas makan waktu panas lah.
1: Tak ada lah.
0: Tunggu sampai sejuk.
1: Tunggu sampai sejuk baru kita minum. Kalau minum minuman pun tak boleh duduk.
0: Tak boleh hembui
1: layak.
0: Betul, tak boleh tiup kan. Itu sebenarnya
1: kena berpengat.
0: Tapi Pani tak sabar makan sedap sangat pisang goreng tu kan.
1: Lapar. Itu kan, balik kita petang-petang ni tengok kena pisang goreng tu. Dia teringin pisang langkor pula kan. Masam-masam manis, sweet sour.
0: Bas suka pisang awak.
1: Pisang awak. Dia sebab dia kalau sebut pasal pisang langkor ni, sweet sour dia panggil pisang sweet sour sebab dia ada pisang masam. Dia ada manis dia. Sedap.
0: Dia pisang langkor ni kalau Bas akan buat apa ni,
1: Repek
0: dah sangat. Apa dia tu? Yang dia makan dibubur dalam ayam gula tu, bertubuh ketiup air. Pisang tu. Orang Kelantan ni ajar Bas makan macam tu.
1: Tapi dia kalau kata setengah tempat tu, dia akan buat pulut balut dengan pisang.
0: Waktu pulut dakar.
1: Tak maulah sebut.
0: Aduh, letih
1: Okey, jom. Cukup sampai di sini.
0: Ya, Nabila Razali untuk anda semua. Kedah Faham.
1: Mesra Harmoni.

0: Bagi suit. Orang kata kalau nak menyanyi pun bagi suit lah. Tapi tak apalah untuk anda.
1: Yes.
0: Itu permulaan kami sebenarnya untuk kita ke...
1: Selamat bagi Malaysia seleksi konti radio bervisual. Apa nak tengok Ibas kan, bukan hebat beraksi di udara tapi juga di kaca TV.
0: Ada untuk seleksi pagi ni SPM kan 4 Oktober 2026. Untuk kami berdua juga diterbitkan oleh Nosha Riza Zainuddin. Dan rakan kita, kalau masih lagi anda berada di luar, boleh juga menonton kami melalui
1: RTM Klik dan juga TV1.
0: Ya, itu pastinya.
1: Nanti lebih kurang 8.33 minit bagi macam tu lah Ibas eh.
0: Duk di kedai makan.
1: Buka TV1. Mungkin sekarang ni tak buka TV1 kan?
0: Tak lagi.
1: Buka TV1. Sekarang ni buka. Dah 8.27 dah ni.
0: Oh, cepat. Kena buka cepat-cepat. Sebab pasal lagi kami nak masuk TV. Orang kedai makan kan masuk TV.
1: Kami nak masuk TV yang kena tengok kami kat dalam TV.
0: Tapi bukan kita kena penyakit TV. Kita nak masuk television.
1: Tak mau lah penyakit tu Ibas.
0: Okey, apa kita nak kongsikan bersama dengan seluruh Malaysia hari ini?
1: Okey, apa yang dikongsikan oleh penerbit kita DJ Eza, katanya kita akan membawa tajuk program Jelajah Negaraku.
0: Jelajah Negaraku,
1: iaitu Aku Kasih Malaysia, Anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia bagi Komuniti Sungai Petani 2026.
0: Oh, jadi kalau sebut pasal adanya program, adanya sedemikian rupa, pastinya ada aktiviti-aktivitinya.
1: Berapa hari tu aktiviti tu?
0: Rasanya sedap.
1: Sedap.
0: 15 dah eh, kalau rasa buah apa semua kan. Makanan buat tu kita rasa sedap.
1: Ibas ni kira sedap je. Tak pernah kata tak sedap.
0: Pagi ni, oi, memang dah kita tak boleh kata tak sedap tau. Walau benda tu tak sedap kita tak, tapi pelan-pelan.
1: Ini bagus lah.
0: Itu ustaz ajak. Ustaz tu ajak kan.
1: Bangkui sungguh.
0: Okey, kita dah bermula 15, 16 dan juga 17.
1: Nanti kita beritahu lah eh. Apa pengisian-pengisian 15 hari bulan, 16 hari bulan, 17 hari bulan. Di mana? Nanti kita beritahu semua pendengar-pendengar.
0: Ni Kak Kiah ada tanya, ada apa lagi di situ? Jualan Rahmah ada-ada. Kak Rahmah pun ada adik.
1: Nama pun Madani.
0: Madani.
1: Dia mesti akan ada jualan Rahmah tu. Kak Jah pun tanya juga.
0: Kak Jah pun tanya
1: Kak
0: juga.
1: Kak Jah tanya, nak cek-cek kesihatan apa semua ni boleh ke tak? Nak senar-senar aerobik apa semua boleh. Tapi jangan bagi Abang Ibrahim.
0: Tapi siapa?
1: P. Ada tu pertandingan memikat.
0: Eh, jangan kata macam tu. Abang Ibrahim kena P lah. Sebab pertandingan memikat tu untuk Abang Ibrahim.
1: Itu bahaya tu.
0: Mikat burung.
1: Mikat burung tak apa Kak Jah.
0: Burung apa kita tak pastilah di situ.
1: Burung
0: kan.
1: Murai.
0: Burung murai. Pertandingan memikat burung no.
1: Burung murai. Semua ada. Nanti kami akan kongsikan secara terperinci lah untuk anda semua eh. 15 bulan ada apa, 16 bulan ada apa, 17 bulan ada apa. Kod-kod lah anda nak P kan. Ada masa terluang nanti. Okey.
0: Okey, baik. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: kita di konti-konti terpilih. Jadi hari ini kita nak ke Kelantan FM, Kedah FM dan juga Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, meriah di Kelantan.
3: Macam mestinya.
2: Okey, kita nak teruskan di Kelantan FM. Katanya kita nak bercerita berkenaan kemeriahan sambutan bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Al Sultan Kelantan, ya, Sultan Muhammad. Jadi bagaimana kita nak memberikan tumpuan kepada sambutan tersebut? Silakan.
0: Silakan Syah.
3: Ya, terima kasih kepada Ismail Adnan dan juga Syafiqah Ishak di Selamat Pagi Malaysia. Dan juga untuk sahabat-sahabat saya DJ E dan juga DJ Bas di Kedah FM serta rakan kita di Sarawak DJ Jai. Okey, selamat pagi semuanya. Kita ucapkan kepada semualah. Yeah. Okey, jadi bila bercerita mengenai dengan Kota Baru bercahaya dengan sambutan bercahaya dengan lampu yang berwarna-warni sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Sultan Kelantan. Jadi suasana di sekitar Kota Baru untuk hari ini, semalam lah, kalau di belah-belah malamnya memang cukup meriah dengan warna-warni sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-57 Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V. Jadi untuk Kedah dan juga Sarawak, yang mana pelbagai lampu hiasan dan juga pencahayaan berwarna-warni dipasang di beberapa lokasi utama di Bandar Kota Baru ni, termasuk di kawasan Istana Balai Besar, Istana Kota Lama, Kompleks Kota Darul Naim serta kawasan Tumpuan Awam, sekaligus dia memberikan keceriaan kepada wajah Bandar Kota Baru pada waktu malam dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada ramai yang berkunjung ke lokasi-lokasi yang telah pun DJ Syah nyatakan sebentar tadi. Dan antara yang tertariknya bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ini juga turut berlangsungnya program Ride With Me 2.0 yang menghimpunkan lebih 3,000 motosikal berkuasa tinggi di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru, yang mana konvoi ini sendiri juga turut diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan yang bergerak sejauh kira-kira 24 kilometer yang bermulanya di RTC Tunjung menuju ke Stadium Sultan Muhammad IV. Jadi acara sambutan juga turut dimeriahkan dengan Majlis Taman ataupun Raja Bersama dengan Rakyat di dataran Stadium Sultan Muhammad IV yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat. Dan program berkenaan turut diserikan dengan persembahan kebudayaannya, ada dengan kesenian, ada persembahan nyanyian selain beberapa acara pengurniaan dan juga penyampaian hadiah. Jadi sambutan Hari Keputeraan Sultan Muhammad ke-5 tahun ini membawa tema Raja dan Rakyat Berpisah Tiada, yang menggambarkan hubungan erat antara institusi diraja dengan rakyat Kelantan. Jadi Bandar Kota Baru ini bukan sahaja bercahaya dengan lampu hiasan, malah turut bercahaya dengan semangat rakyat untuk bersama-sama memeriahkan sambutan yang penuh dengan sejarah ini. Jadi kalau rasanya ada masa, Syafiqah dan juga Ismail, bolehlah ke Kelantan pada sebelah malam untuk melihat sendiri warna-warni yang menghiasi Bandar Kota Baru. Itu dia perkongsian dari Kelantan kita.
0: Tadi kita sembang topik nikah sempadan. Dia duduk betul-betul tepi tu je, Kelantan sebelah tu je
3: dekat
0: kan.
3: Je.
0: Syah ada pengalaman ke Syah? Bukan Syah punya pengalaman lah. Rakan-rakan ke nak kongsi?
3: Ada yang menceritakan mengenai dengan nikah sempadan ni sebab dia dekat je. Ada juga yang turut menawarkan perkhidmatan untuk membawa rakyat Malaysia untuk ke sempadan.
4: Abang Syah, jangan sangat Abang Syah. Pelan-pelan sikit cerita tu Abang Syah.
0: Minta-minta bukan Syah lah MC nikah tu kan.
2: Itu kita cerita lain
0: package sebab,
2: Lain negeri ni kita nak ke Kedah FM.
0: Dan
2: juga ni program Jelajah Negaraku, Aku Kasih Malaysia Community di Sungai Petani juga akan dikongsikan oleh DJ E dan juga DJ Buzz.
0: Apa yang menarik kat Kedah?
4: Terima kasih semua rakan-rakan kita Abang Syah, DJ Kelantan, DJ Jai,
1: Sarawak.
4: Ya, Sarawak bersama kita juga semestinya lah. Kalau Kedah ni, Syafiqah dengan Ismail, kita akan panggil
1: Pikah.
4: Pikah Me'e. Lagu tu. Pikah Me'e.
0: Pikah.
1: Pikah dengan Me'e.
4: Tak, kalau kol-kolah dia lengkap tu Syafiqah. Okey.
1: Ya. Yeah.
4: Baik-baik untuk semua pagi ni seluruh Malaysia yang mendengarkan kami. Kita nak kongsikan berkenaan dengan seperti mana yang sebenarnya ceritakan kepada kita sebentar tadi. Jelajah Negaraku. Program ni memang hebat tuan-tuan dan puan-puan ya. Aku Kasih Malaysia, anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia bagi komuniti Sungai Petani 2026 dan juga Akademi Kenegaraan Malaysia, Pejabat Perdana Menteri yang akan melaksanakan program Jelajah Negaraku ini, Aku Kasih Malaysia, bermula 15 Oktober hingga 17 Oktober 2026 dan juga Akademi Kenegaraan ini juga yang melibatkan kolaborasi antara Akademi Kenegaraan Malaysia, Pejabat Perdana Menteri dan agensi Jabatan Kerajaan.
1: Kalau tengok objektif sesuatu program ni mestilah dia ada objektif dia kan.
4: Ada,
1: Syafiqah Ismail dan juga penyampai-penyampai saya sekalian dan juga menyebar luas semangat ceritakan negara juga kefahaman Malaysia madani kepada komuniti Sungai Petani. Tadi Bas kata 3 hari kan?
4: 3 hari.
1: 15, 16, 17. Apa dia yang ada 15, 16, 17 Syafiqah, Mei, lepas lagi siapa? DJ Shah, DJ Jai semua nak tahu.
4: Okey, baik untuk aktiviti dia hari pertama 15 Oktober ni dia lebih banyak kepada seminar-seminar kenegaraan lah yang berlangsung dari pukul 8.30 minit pagi hingga 12 tengah hari. Itu untuk hari pertama. Dan juga di samping tu ada juga aktiviti-aktiviti lain di hari yang kedua pula.
1: Okey, hari yang kedua bermula pukul 6.30 pagi sampailah 10.30 malam. Macam-macam ada kuliah subuh, solat subuh berjemaah. Kita ada juga ziarah kasih bersama YB Menteri, iaitu Menteri Belia dan Sukan, makan malam komuniti bersama kaum India, juga sembang santai bersama dengan kaum Cina dan juga yang ni yang best.
4: Okay.
1: Syafiqah dengan Ismail dan semua penonton-penonton TV 1 saat ini kan, boleh tengok wayang pacak patriotik.
4: Wayang pacak patriotik.
1: Syafiqah dengan Ismail tahu tak wayang pacak tu macam mana?
2: Tahu dia tahu zaman itu.
4: Sungguh nampak sangat Ismail. Jangan cerita.
1: Sebayang kita sebayang.
4: Jangan cerita sangat. Okey, baik untuk hari ketiga ni ada lagi program sebelum kita nak ke Sarawak ni. Yang last kali ni untuk hari ketiga kita ada program senam aerobik community. Memang ramai yang pakat nak turun dikabarkan. Kawasan Pasar Bisik hari tu semua pakat nak turun senam aerobik dulu. Lepas tu baru nak kira bisik-bisik buat ikan-ikan semua tu. Kemudian dia ada pameran agensi perkhidmatan awam, jualan rahmah untuk kita, aktiviti sukan dan banyak lagi.
1: Tu ada juga tu. Pertandingan memikat.
4: Macam dia katakan tadi.
1: Bukan tadi Syafiqah kata sempadan tu kan. DJ Syah dekat ke sempadan.
4: Dia takut.
1: Kenapa pun dekat juga ke sempadan.
4: Bang Syah cerita banyak sangat tadi. Memikat ni sebenarnya memikat burung. Gitu. Okey.
1: Itu sahaja perkongsian daripada Kedah FM.
2: Okey, terima kasih DJ E, DJ Bas buat
4: sama-sama
2: memikat burung. Kalau yang cantik sudah ada di sebelah ya.
4: Yes.
0: Pasal bisik tu kan, kalau kita sembang pun bisik bisik macam tu.
4: Terus
0: boleh pikat Ismail.
4: Aduh, kena gaya dah pikah dengan Mi'i tu. Okey, silakan
2: DJ Bas. Kita nak terus ke Sarawak FM untuk kita bawakan Sarawakku Sayang DC Muka dan juga kita piram di peringkat kebangsaan. Dipersilakan DJ Jai untuk membawakan perkongsian di Sarawak FM.
0: Apa khabar Jai?
5: Alhamdulillah sihat. Harap semuanya pun sihat ya.
0: Sihat alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ismail Anan dan juga Syafiqah Ishak serta rakan penyampai kita DJ Shah di Kelantan FM dan DJ E dan DJ Bas di Kedah FM. Jadi sepanjang Oktober ini Sarawak memang terus meriahlah dengan pelbagai acara yang mengetengahkan budaya, komuniti dan masyarakat. Jadi tiga acara utama yang kita kongsikan ini, program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Muka yang berlangsung di Dataran Pehin Setia Raja Muka bermula Jumaat lepas dan hari ini merupakan hari yang terakhir. Dan program SKS merupakan inisiatif Raja Sarawak lah untuk mendekati komuniti dengan menjelaskan kepada rakyat peranan kerajaan kita. Dan dia akan menjelajah ke seluruh 12 bahagian di Sarawak ini berkonsepkan pusat setempat yang membawa perkhidmatan fizikal lebih 50 agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan terus kepada rakyat di samping ruang dialog secara bersemuka bersama-sama dengan pemimpin negeri. Dan antara tarikan hari ini termasuk cabutan bertuah hadiah utama sebuah kereta. Temuduga terbuka jawatan kosong dan juga semakan bantuan kerajaan di reruai perkhidmatan awam dan jualan makanan tradisional Melanau. Ini yang bestnya yang bertempat di Sarawak Kitchen. Dan semalam program ini telah pun dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinki Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Baik, dan seterusnya di Kuching, sambutan perayaan hari lahir ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bakal berlangsung selama 4 hari bermula 8 hingga 11 Oktober 2026, dan acara ini bakal dimulakan dengan Majlis Kesyukuran di Masjid Jamek Sarawak pada 8 Oktober dan Majlis Kesyukuran Agama-Agama lain di Kompleks Unifor pada 9 Oktober. Kemuncaknya, okay, pada 10 Oktober dengan istiadat perbarisan dan rapat raksasa di Padang Merdeka seawal jam 8 pagi yang melibatkan 106 kontinjen. Jadi kemeriahan diteruskanlah pada sebelah malamnya menerusi konsert rakyat di Padang Merdeka dan akan menampilkan Dato' Awi, Aina Abdul dan juga Flor Etiad serta penyanyi-penyanyi tempatan Sarawak termasuk juga pertunjukan bunga api sebelum diakhiri dengan majlis jamuan teh di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada 11 Oktober.
6: Kita okay, dan juga satu lagi P. Ramli Jaya.
5: Ya, pada dan satu lagi 11 Oktober tarikh yang sama juga. Gemar nostalgia seniman agung Tan Sri P. Ramli yang bakal diadakan di Arena Gemilang Detar Putra Unimas di Kota Samarahan. Dan ini merupakan kemuncak Bintang P. Ramli 2026 anjuran RTM Sarawak pukul 9 malam.
2: Okey, terima kasih DJ Jai kerana bersama dengan kami. Dengan itu terima kasih Sarawak FM, terima kasih Kedah FM dan juga terima kasih Kelantan FM membawakan perkongsian dari negeri masing-masing untuk dibawakan bersama dengan para penonton di Selamat Pagi Malaysia.
6: Ya, tadi dekat Kelantan nikah sepadan, lepas tu pergi Kedah, memikat, pergi kat Sarawak lah sekali, sayang-sayang pula programnya. Kita sukalah hari ini.
4: Lengkaplah tu.
6: Semua dengan kasih sayang. Amu terima kasih banyak-banyak kepada
1: sama-sama.
6: Kita empat rakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jumpa lagi.
5: Jumpa lagi.
2: Okey. Kasih diucapkan kepada anda yang telah pun berkongsikan juga maklumat bersama dengan kita. Kita juga nak kongsikan maklumat bersama dengan anda. Alang-alang kita dah tengok kemeriahan.

0: Tung, tung, tung.
1: Okay, dah balik dah dari Kuala Lumpur.
0: Alhamdulillah, selamat mendarat di Padang RTM Kedah. Walaupun cuaca agak hujan dan sebagainya, tapi penerbangan kami, Alhamdulillah, penerbangan Ibas selamat mendarat di RTM Kedah.
1: Okey, Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita di Kedah FM tu lah, kita suara rakyat yang kita memberikan pengetahuan untuk semua program-program yang dianjurkan di negeri Kedah Darul Aman, khususnya kepada program-program oleh kerajaan sendiri. Dan untuk program yang akan berlangsung 15, 16 dan juga 17 Oktober 2026, Ibas, kan?
0: Ya, iaitu program Jelajah Negaraku, Aku Kasih Malaysia, Anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia bagi Komuniti Sungai Petani 2026. Warga Sungai Petani, ayuh lah. Ada juga warga di sekitar Sungai Petani ataupun bersebelahan dengan Sungai Petani, bolehlah mai turun ke Jelajah Negaraku Aku Kasih Malaysia ni. Macam-macam program tu ada. 15 hari bulan macam-macam, 16 hari bulan macam-macam, 17 hari bulan pun macam-macam program dah pun disusul atur untuk anda semua.
1: Yes, dan untuk anda juga berkenaan dengan program yang akan berlangsung juga last hari last ya. 17 Oktober hari Sabtu nanti ada juga persembahan gendang silat tau. Seterusnya ada lagi iaitu kenduri rakyat. Sebenarnya dengan peruntuk di dataran Masjid Nurul Hasanah.
0: Betul. Ada ni dah gula raya pisang dah?
1: Yang tu tak pasti, tapi yang pentingnya penyampaian hadiah oleh Tan Sri yang dipertua Dewan Rakyat, itu Tan Sri Datuk Dr. Johari bin Abdul. InsyaAllah ia akan turut serta di sana pada hari last 17 Oktober nanti.
0: Daripada pagi sampailah ke malam dan juga 17 bulan nanti sampai pukul 1 tengah hari sahaja. Ramai-ramai lah. 15, 16 dan juga 17. Kalau 15 tu di Sungai Petani kan? Di apa ni, Parlimen Sungai Petani. Ada juga 16 bulan tu di Teluk Bayu, di Kota Kuala Muda kan? Dan juga 17 bulan di dataran Masjid Nurul Hasanah.
1: Di mana Masjid Nurul Hasanah? Sana ni
0: mungkin sekitar Kota Kuala Muda juga.
1: Masjid Nurul Hasanah. Jadi untuk program semikian, ramailah yang akan tunggu, insyaAllah. Kami pun tunggu juga, dan kita tunggu untuk ke Angkasa Puri Kuala Lumpur sekali lagi.
0: Yang tu kami tunggu-tunggukan. Nanti-nantikan.
1: Nanti-nantikan.
0: Okey, segala mulanya nanti, insyaAllah Ibas akan kongsi banyak lagi info-info menarik kan, program-program menarik untuk anda semua,
1: InsyaAllah.
0: Jomlah kita nak ke Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti Utama 9 Pagi.
1: Show untuk anda. Kami akan kembali selepas itu. Kita akan kongsikan lagi lah contoh-contoh yang menarik.
0: Yelah, bagi tahu dah tadi.
1: Di Kedah FM.
0: Mesra Harmoni.
1: Ini dia, Aku Tanpa Cintamu.
0: Kedah FM.
1: Faizah Tahir dan juga Mi Warna.

0: Kami Raihan. Anda sedang mendengar siaran 97.5 Kedah FM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di peta utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Aizat Hajar di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Klik. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlombaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai, selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuh dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, 9:27 minit dah pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Masih lagi kekal bersama dengan Ibas hari ini.
1: Yes, di 97.5 Kedai FM.
0: Mesra Harmoni.
1: Okay, terbaik di kawasan utara untuk anda. Nombor satu di kawasan utara.
0: Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat datang lah kepada kawan-kawan baru kita. Yang baru bertukar ke sini kan. Selamat datang, kami ucapkan kepada anda semua. InsyaAllah lah kita akan berikan yang terbaik.
1: InsyaAllah. Okay, baik untuk anda. Pagi ni bila dalam keadaan cuaca yang tak menentu kan. Ada juga rakan-rakan kita yang dari Kuala Kedah ni. Kata hujan turun. Dia kata nak pergi ke laut.
0: Tak boleh pergi ke laut dah.
1: Sungguh. Dia sama. Kalau hujan turun, lebat memang tak boleh pergi ke laut. Sebab apa? Kita tengok bila laut bergelora, macam-macam boleh berlaku kan. Itulah nelayan-nelayan ni, dia memang pakar tau. Kalau kita tengok, dia kata kaki pokok hujan.
0: Kaki.
1: Dia tak kapi dah. Dia tahu dah ni mesti akan ada ribut di lautan ataupun hujan akan turun dan sebagainya. Kawasan ikan ada pun dia boleh tahu. Itu pengalaman tu sebenarnya.
0: Pengalaman tu sebenarnya penting . Dan juga untuk semua para nelayan, mungkin yang nak pergi menorai getah tak apa kan. Ada rezeki lain tu untuk anda semua.
1: Rehat dulu.
0: Rehat dulu. Kita ada rehat juga.
1: Enak dah.
0: Ni hari-hari turun ke laut, hari-hari motor kan. Tak syok juga, no?
1: Bukan tak syok. Kita berehat. Cari makan ni kena syok, no?
0: Ya, cari makan memang kena syok macam mana pun. Okay, ni. Kita beralih sikit ke...
1: Ke mana?
0: Sukan Asia Aichi Nagoya.
1: Okay. Ke Jepun.
0: Selepas hampir 3 minggu berlangsung kan, Sukan Asia Aichi Nagoya melabuhkan tirai.
1: Selesai.
0: Selesai. Alhamdulillah kan. Dan juga... kau tengok Malaysia setakat ni meraih 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 gangsa pada temasya berkenaan, sekaligus melepasi sasaran 6 pingat emas yang ditetapkan. Maknanya okey lah tu. Alhamdulillah.
1: 9 tu.
0: Selalu. Selalu macam tu. Ini tahniah lah buat para atlet Malaysia yang meraih pingat emas dan juga melepasi sasaran. Bukan pingat emas saja, perak, gangsa, semualah.
1: Dia keseluruhan lah, kontingen ya, CDM, semua sekali yang turut serta menjayakan Sukan Asia untuk kali ini. Alhamdulillah, anda terbaik gitu.
0: Banyak lagi perkongsian lepasnya kan, ada lagi?
1: Ada lagi. Kalau kita nak kongsikan kepada anda seketika nanti, kita akan kongsikan berkenaan dengan gagal bayar denda 25,000 pembuat gigi palsu haram di penjara.
0: Aduh, kita minta dulu lah. Kita minum teh dulu, Sai.
1: Jom, ngeteh dulu.
0: Teh, sebab awak suka teh kan? Saya suka kopi, saya kopi pula.
1: Teh.
0: Kedai FM.
1: Seharmoni.

0: Okey, baik. Kembali untuk anda hari ini. Kita tengok apa yang dikatakan berkenaan dengan...
1: Menari pun sekejap lagi, Bas. Ha? Memang menari, eh?
0: Oh, digedi. Hey!
1: Sebab hari ini tak live TikTok, kan?
0: Dah.
1: Sebabnya kami ke Sabah pagi Malaysia tadi. Kalau tidak, anda boleh nampak Ibas menari tadi.
0: Yes. Berkenaan dengan kehebatan Malaysia sebenarnya. Tengok, yeah, kan? Walaupun bukannya sepatutnya jadual di Malaysia. Tetapi ini dikembalikan semula dengan satu panggilan dikabarkan juga dalam laporan akhbar untuk kita semua. Namun begitu, apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, kunjungan ke SIC Sepang International Circuit, tinjauan kawasan PIT juga, ada ke majlis makan malam juga, dan bawakan F1 ke Malaysia adalah satu yang terbaik.
1: Tapi kita tengok, kan, kita tengok perkhidmatan, kita tengok, kita baca, kita lihat, kan, perkhidmatan bas berantara ke litar antarabangsa Sepang ni dilihat lebih teratur pada hari kedua. Kita tengok hari pertama tu kucar-kacir sikit, kan, terutama bagi pergerakan pengunjung dari kawasan parkir ke lokasi acara bersempena dengan Formula 1 Grand Prix Bahrain ni 2026 ni, kan. Aku tengok ada juga rata-rata pengunjung yang ditemui menyifatkan perkhidmatan bas perantara tu hari ni lebih lancar berbanding hari pertama. Namun katanya mereka harap jumlah bas dapat ditambah lagi bagi memberi keselesaan kepada pengguna.
0: Acara bermula untuk hari ni, kan?
1: Untuk acara hari ni, hari kedua ni, dia kata lebih teratur lah berbanding kemarin. Kemarin tu tengok ramai yang up di media sosial macam-macam, kan? Yang tu, yang ni, makan tu, makan ni, semua kecoh lah, kata. Tapi hari ni dah kembali tenang.
0: Okay, itu yang kita nak, kan? Sebenarnya kalau nak ikutkan berkenaan dengan ramainya orang yang nak pi tu, sambutan yang amat menggalakkan, ada juga yang mengatakan berkenaan dengan tempat parkir kenderaan yang agak sedikit
1: jauh, sedikit
0: memberatkan. Namun begitu, dengan pengangkutan awam yang semalam hari pertama, kan, agak sedikit
1: apa-apa pun hari pertama ni, dia excited,
0: dia memang macam tu lah,
1: dia serebu pi lo, kan,
0: tengok, walaupun bukannya waktu sebenar lawatan apa ni pertandingan tersebut, kan. Tapi itulah, kita tengok hari ni dah macam bas kata tadi ni dah okey dah. Alhamdulillah, yang tu yang kita nak sebenarnya. Semua pakat boleh pi dapat menonton F1,
1: kan. Okey, kalau kita duduk sana boleh kita pi juga, Ibas, kan? Ibas pi tak?
0: Kemungkinan kita akan pi.
1: Okeylah, sekejap lagi ada lagi, lepas ni kami akan kongsikan kepada anda semua. Okey,
0: okay.
1: Jom kita layan Juliet dan juga Badar Sila untuk anda semua.
0: Aktif 6.10 FM.

0: Ya, digi-digi-digi-digi. Hey, sudah pun di penghujungnya, Ipas, kan?
1: Di penghujungnya, betul.
0: Tapi sebelum nak hujung, sebelum kami mengakhiri tugas Ipas untuk hari ini, suka kami nak berkongsi dengan anda semua, kan, pendengar-pendengar Setia Kedai FM, mengenai dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa.
1: InsyaAllah.
0: Ke 66 dah, kan?
1: Yes, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026. Uh-huh. Kalau hari ini
0: 4 lagi 2 hari saja lagi.
1: Yes.
0: 6 hingga 10 Oktober depan,
1: ya.
0: Yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL, bermula macam ibarat kita tadi 6 hingga 10 Oktober 2026.
1: InsyaAllah. Jadi boleh pakat pi ramai-ramai dan juga tiada lain mandani dihayati ummah diberkati. Dua hari lagi.
0: Katanya kan masa Julai hari tu, bulan Julai hari tu, sebanyak membabitkan 166 peserta dari 130 negara.
1: 130 negara.
0: Ya, dan 166 peserta yang orang kata masuk, kan, untuk bertanding ni. Dan juga MTHQA kali ni membabitkan penilaian oleh barisan 12 juri, 12 orang juri berpengalaman dari dalam dan juga luar negara.
1: Dan kalau kata di sini untuk saringan, selalunya Tuan Syekh Qodri juga ada terlibat. Tuan Syekh Qodri, kalau kita bila adanya majlis tilawah hafazan Al-Quran ni, dia akan turut terlibat samalah untuk nilai markah kepada mereka-mereka dari luar negara.
0: Ya, hebat no. Yang kita bawakan tetamu-tamu di Kedai FM ni bukan kaling-kaling.
1: Yes.
0: Sebenarnya ada juga. Kalau kita tengok, Malaysia akan diwakili 4 peserta, iaitu 2 peserta tilawah Al-Quran, Hasnul Taqiyuddin Cik Sazali, dan juga Nur Syakura Muhammad Musa. Serta 2 orang peserta hafazan Al-Quran, iaitu Muhammad Izul Afnan Sazali dan juga Dina Hadfina Muhammad Umarul Hisham. Itu antara peserta kita lah yang akan kata membawa nama Malaysia di persada dunia menerusi majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66.
1: Yes, insyaAllah. Okey, baik, untuk anda juga, anda boleh saksikan nanti untuk hari ini F1 di Sepang, insyaAllah akan menerusi juga di saluran TV RTM, insyaAllah. Nanti untuk kemuncaknya bermula Grand Prix 3:00 hingga 5:00 petang nanti, insyaAllah di Sepang. Anda boleh sama-sama saksikan ya untuk hari ini jadual F1 Sepang 2026 seperti mana yang saya sebutkan kepada anda tadi. Bolehlah kita nonton di kaca TV kita semua, insyaAllah akan ada nanti secara langsung untuk kita semua. Okey, bukan senang kita nak nonton. Ini nasib-nasib lah, kan.

0: Aduh.
1: Operation mata ni.
0: Tanya bas pula. Ha. Tanya lah bas pula.
1: Bas lemah subjek apa bas?
0: Bas lemah ditenung sama kamu.
1: Oh, subjek tu lah. Subjek ditenung sama kamu. Okay, dia cari lama nak lihat tu lah hujung. Nah. Okey.
0: Okeylah untuk anda semua. Jumpa lagi esok waktu yang sama. Terima kasih Syarifah Neti dan juga Encik Suhaimi.
1: Sekejap lagi.
0: Lepas ini Suryani.
1: Oh, tak meeting lah dia.
0: Akan bersama ni.
1: Oh,
0: meeting side.
1: Meeting side.
0: Dia meeting setengah jam. Lepas tu kita sambung.
1: Okey, topik kita esok pula. Nak kena tunggu.
0: Ha, kena tunggulah. Tapi yang menariknya,
1: okay,
0: esok ni kita akan kongsi dengan anda semua berkaitan dengan buah.
1: Buah.
0: Ha, sayur, buah. Nak tahu kena tunggu.
1: Tumbuh-tumbuhan lah.
0: Tumbuh-tumbuhan kami rangkulkan sekali.
1: Flora dan fauna.
0: Kita ambil sekali eh.
1: Okay.
0: Kita flora dah lah.
1: Flora.
0: Fauna kan.
1: Adepa.
0: Adepa Zumi. Okay. Okeylah, jumpa lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau masuk dalam masjid baca abwaba rahmatik, keluar daripada masjid baca abwaba fadlik. Baik, apa hikmah dibezakan di antara dua tersebut? Dibezakan sebutan abwaba rahmatik dengan abwaba fadlik untuk kita ingat mudah. Saya bagi kepada para pendengar nak ingat mudah, nak baca mana satu tak tahu. Masuk ke rumah Allah, rumahnya Allah adalah tempat untuk diturunkan rahmatnya Allah Ta'ala. Maka kita minta rahmat tersebut. Yani Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Keluar daripada rumah Allah adalah untuk kita mendapatkan kelebihan dan anugerah daripada Allah. Iaitu dengan meniaga, dengan rezeki dan seumpama dengannya, maka diminta fadlullah. Maka kita baca Allahumma aftahli abwaba fadlik ketika keluar. Dan doa ini dibaca oleh Sayyidina Rasul, dibaca oleh dan diajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar menunjukkan kepada kita bahawa tidak untuk kita tinggalkan apa sahaja pergerakan yang kita lakukan, perlu dilakukan dengan musahabati bismillah. Yani berserta dengan nama Allah azza wa jalla. Karena ketika masuk ke dalam rumah Allah tanpa kita berdoa dengan doa demikian, maka nanti kita tidak memohon perlindungan daripada dengan Allah daripada syaitan, maka nanti akan masuk ke dalam rumah Allah dengan keadaan yang lalai, dan kita akan lupa daripada melakukan yang sepatutnya kita lakukan dalam rumah Allah, dan kita menjauhkan daripada adab, daripada apa yang sepatutnya kita beradab ketika tadi di dalam rumah Allah azza wa jalla. Jadi doa ini ada dalam hadis, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Azkar, dan juga diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar seperti riwayat al-Imam Abi Dawud dan seumpama dengannya. Maka ini perlu kita amalkan.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Dengarkan episod penuh Jom Ikut Sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari.

Music Express. Manis hidup denganmu sayang. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, selamat pagilah kepada anda semua yang tak jemur-jemur berikan sokongan kepada kami. Kat mana lagi kalau bukan Kedah FM. 18 jam sehari sentiasa temani anda. Kerja jangan tangguh-tangguh. Semuanya jangan tangguh-tangguh. Semuanya perlu kita teruskan. Kita jangan tangguh. Bila tangguh ni kan, mulalah mood tak seronok. Mulalah kita kelam kabur. Sebab itulah kita jangan sesekali untuk nak menangguh. Menangguh kerja kita ke apa kan. Kita tak boleh juga tangguh-tangguh usia kita. Kalau tangguh-tangguh kerja ada muda. Muda sentiasa saja tak boleh. Memang usia kita tak boleh tangguh. Dan begitu juga dengan kematian. Kematian juga kita tak boleh tangguh-tangguh. Kalau dah memang dah tertulis, tersurat pada hari itu, sekian tarikh, sekian masanya, itulah kita kena terima hakikatnya kan. Sebab itulah apa-apa benda pun dalam kehidupan kita ni ada perlu yang perlu tangguh. Kita kena teruskan melakukannya. Okay, begitu juga dengan keazaman kita ni. Azam kita nak kaya ke, azam kita nak banyak duit ke, jangan tangguh-tangguh lah azam tersebut. Teruskan membuat. Okay, terus sama dengan DJ Zul ini sampai pukul apa, sampai kedua petang nanti. InsyaAllah saya akan temani hari Ahad anda. Jom kita dengarkan Maya Sari, Madu dan Abdul.

Okey, cakap mesra. Jangan sampai datang rumah lah kan. Kena-kena dulu. Ha, rasa macam dah sesuai. Nak bawa bagi mak dan abah tengok. Baru boleh kan. Didi baru sekali jumpa. Sekali jumpa dan nak bawa pergi kenal. Perkenalkan kepada mak dan abah kan. Habis nak lah kena-kena dulu. Budi bahasa. Ha, dah rasa macam sesuai. Dia memang ngam. Alhamdulillah. Boleh lah kita terus ke peringkat yang seterusnya. Okey. Dah pun 10.24 minit pagi. Dah ada rata-rata di media sosial banyak berkata-kata tentang Formula 1. Formula 1 yang sedang berlangsung ketika ini. Dan hari ini adalah perlawanannya. Ini Ahad. Kalau sebelum-sebelum ini adalah untuk penentuan tempat kedudukan lah peta permulaan. Okey. So jadi banyaklah ramai jugalah yang ada feedback yang positif. Ada jugalah sikit-sikit kan. Jadi, tapi saya nak kongsi yang positif lah. Yang positif berkaitan tentang Lita Formula 1 ni. Dan juga pemandunya. Salah seorang daripada pemandunya, George Russell, pelumba Formula 1 ini. Dia kata, selain daripada Formula 1, kita nak cerita tentang pelumba ni juga. Dia pun seronok lah datang ke Malaysia. Seronok sebab datang Malaysia. Sebelum tu, dia pun boleh jalan-jalan. Dan dia tertarik dengan Langkawi katanya. Dia kata satu tempat yang indah, yang cantik. Mungkin lepas-lepas ni, dia akan datang lagi kot. Oh, dia bertuah lagi tak kan? Dia pun datang ke Langkawi. Dan suka makanan-makanan di Malaysia. Alhamdulillah lah, ini salah satu tarikan untuk pelancong-pelancong luar negara. Nanti lepas-lepas ni, dia bawa lagi kawan-kawan dia ke kan? Dia juga turut cuba-cuba go-kart dan sebagainya, walaupun dia pun ni pelumba terkenal Formula 1. Banyaklah tempat-tempat yang dia datang selain daripada Langkawi. Jadi seronok jugalah, kita rasa berbangga. Dan jangan juga pasal Formula 1 juga, ramai juga pemandu-pandu yang pertama kali menggunakan Lita ini, Lita Sepang ni, yang telah kata bertahun-tahun lah kita tinggalkan buat seketika. Dan cerita tentang Lita ni juga sangat panas dan juga menyebabkan tayar cepat haus lah. Jadi dia lain sikit, dia macam kasak-kasak sikit. Ini kata pemandu memerlukan satu daya tahan untuk tayar yang mereka gunakan. Jadi sukar lah untuk mereka nak tahu macam mana keadaan Lita tu, sebab dia kan, kita pun tak tahu, sangat panas, sangat rasa macam mendung-mendung dan sebagainya. Itulah yang kita rasa berbangga dengan Lita Sepang kita, sangat unik dan diakui juga oleh pemandu-pemandu luar negara. Oh, okay. Terus bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni. Dan kita akan layan lagi lagu-lagu seterusnya.

0: Extra Harmony. Izinkan saya juga nak beri laluan untuk Siri Tajaan. Pagi ini dibawakan oleh Nescu Resources Sedar Berhad. Dan Aina dah pun bersama dengan kita setiap minggu untuk terus memperkenalkan kepada anda dan tanpa melegahkan masa. Assalamualaikum, selamat pagi Aina.
1: Waalaikumsalam DJ Su.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ramai juga pengguna-pengguna Salam Burung Walid ni pun bertambah-tambah sihat cergas.
1: Ya, Alhamdulillah. Serasi dengan
0: mereka. Serasi tu paling penting. Kadang-kadang ada benda-benda produk-produk tu tak serasi kan. Yang ni kalau dah serasi, teruskanlah.
1: Ya, konsisten.
0: Konsisten. Okey, teruskan dalam
1: hari ni. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Gas FM. Apa khabar hari ni? Yang tengah mana bekerja, tengah memandu, yang tengah buat kerja rumah, yang tengah sarapan ataupun yang tengah santai bersama keluarga. Terima kasih sebab masih bersama dengan kami. Hari ni kita nak sembang santai satu topik yang kata semua kena dengar. Yang berkaitan dengan penjagaan urat saraf dan juga produk Salam Burung Walid Nescu. Okey, bila kita sebut tentang kesihatan, sebenarnya bukan tunggu umur dah meningkat baru kita nak jaga. Dia kena dari muda kita kena ambil berat dah penjagaan kesihatan kita, sebab bila usia bertambah kita mula sedar kesihatan itu adalah sangat mahal. Orang kata duit itu penting, tapi kesihatan itu pun sangat-sangat penting. Okey, dulu makan apa pun tak kisah, tidur lambat pun boleh, kerja sampai malam pun boleh, tapi bila umur dah meningkat, mulalah kita akan fikir pasal pemakanan, mulalah kita fikir pasal badan, mulalah fikir pasal urat saraf kita. Jadi hari ini kita sembang santai aja, bukan nak ceramah kesihatan, tapi kita nak bercerita tentang Salam Burung Walid, pemakanan dan juga penjagaan urat saraf. Okey. Dan hari ini Nescu nak bagi promosi apa untuk minuman parti Salam Burung Walid. Nantikan di Kedai FM 15 minit je. Tak lama. Okey. Okey, baik. Pendengar semua, kita kemulakan dengan perkara yang paling asas, iaitu sarang burung walid. Okey. Sarang burung walid ialah sarang yang dihasilkan oleh burung walid yang telah lama dikenali sebagai salah satu makanan tradisional dalam masyarakat Asia. Okey, sarang burung walid ini mempunyai komponen pemakanan seperti protein dan juga asid amino. Kita tahu dia punya tu memang khasiat dia sangat-sangat baguslah untuk dalam sistem dalaman badan kita. Okey, sebab itu sarang burung walid ini sering menjadi pilihan mereka yang mengambil berat tentang pemakanan dan juga penjagaan diri. Okey, jangan salah faham, sebab bila kita cerita tentang sarang burung walid, dia bukan bermaksud makan sarang burung walid ni semua benda boleh selesai. Dia kesihatan ni bergantung kepada satu makanan, bukan satu makanan saja, tetapi orang kata semua main peranan. Contoh macam selain makan sarang burung walid, kita kena makan seimbang lah, macam protein, buah-buahan, sayur-sayuran, air yang mencukupi, dan juga jangan lupa aktiviti fizikal lah. Kalau kita duk jaga benda tu tapi duk aja baring malah nak bersukan, sama juga jadi. So kena seimbangkan lah pemakanan dan juga aktiviti harian kita lah. Okay, orang kata jaga badan sebelum badan kita ni bagi signal. Dulu masa muda nak naik tangga pun laju, tidur lambat pun tak kisah, makan ikut selera kita je. Sekarang ni bila umur dah meningkat, naik tangga dua tingkat ni pun dah rasa mengoh cari tempat duduk. So hari ni jangan orang kata tunggu badan kita bagi signal baru kalau nak cari, tak edip lah. Okay, masa tu baru kita teringat nak jaga kesihatan, tak apa dah. So sebab ni penjagaan kesihatan sepatutnya menjadi rutin harian kita. Kalau kita memilih untuk menikmati sarang burung walid, kita boleh jadikan orang kata Nescu ni sebagai sebahagian daripada rutin pemakanan harian. Okay, ya, untuk produk Nescu minuman parti sarang burung walid, kita nak maklum sekali lagi, kami bukan pengganti ubat. Okey, kami hanyalah orang kata suplemen ataupun makanan tambahan untuk menjaga sistem dalaman dan luaran kita lah. Kita bukan pengganti ubat, kita bukan pengganti rawatan doktor. Kita tak siap. Ramai setengah orang tu ingat duk ubat-ubat, kita bukan ubat. Kita hanyalah makanan tambahan ataupun suplemen kesihatan untuk jaga dalam dan juga luar. Okey. Okey, untuk sistem urat saraf ini dia memainkan peranan yang sangat penting dalam tubuh kita. Ia membantu untuk berkomunikasi dengan bahagian-bahagian tubuh lain, antara otak dengan badan-badan yang lainlah. Sebab itu kita perlu mengambil berat tentang kesihatan keseluruhan tubuh badan kita pada usia yang semakin meningkat. Okey, tanpa belengahkan waktu hari ini, kita nak abak promosi dulu sebelum kita nak rehat ni.
0: Macam-macam tau tadi sembang pasal Formula 1 laju ni.
1: Takut tak ada nak buat promosi tu. Promosi kita nak bagi hari ni ada dua pakej yang menarik, iaitu pakej yang pertama, dua botol minuman parti Salam Burung Walid dengan harga RM100. Manakala yang mana nak buat stok yang nak berkongsi, boleh ambil untuk pakej yang kedua, iaitu 6 botol dengan harga RM200 sahaja. Ingat, 2 botol 100, 6 botol RM200. Dan boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi kita ulang nombor telefon 017-542-5541. Dua pakej. Pakej satu, dua botol RM100. Pakej yang kedua, 6 botol RM200.
0: Okey, jangan lepaskan peluang. Segera talian yang boleh anda hubungi 017-542-5541. Okey, selepas ini.

0: Okey, masih lagi bersama di Grand FM Mesra Harmoni. Sini program yang diberikan khusus untuk anda. Tajaan hari ini dibawakan oleh Nesky Resources. Dan untuk anda semua, tadi dah dikongsikan tadi, Aim pun dah kongsikan tentang tawaran-tawaran yang disediakan. 2 botol 100 dan juga 6 botol RM200. Dia cara pengambilan dia macam mana, Aim?
1: Ha, cara pengambilan dia senang saja. Makan 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam. Kalau ada ubat hospital, tak ada masalah. Yang penting jarakkan masa sejam ke 2 jam sajalah. Okey? Yang mana tadi, orang kata dah cukup sekali kan, cukup sekali lah kita menanggung kesakitan kan. So ini yang mana dengar dah pasal dah, dah lama dah mana sakit tu kan. Cukup-cukup lah kita rasa sakit tu. Cuba cari suplemen kesihatan yang betul untuk menjaga kita balik. Okey, yang mana sakit lama tu, kata janganlah expect guna sekali dan nak sihat dah. Dah
0: kita dah habis satu botol tu, kata tak jadi apa-apa.
1: Jangan, sebab kita pun kita dah habis, kita pakai ubat. Kalau ubat mungkin kita makan tu, orang kata sengah, orang Kedah kata ambil makan tok buang. Kalau orang Kedah, tapi kita buka ubat. So kita hanya orang kata makan secara konsisten, kita cakap wah akan nampak keberkesanan itu macam mana. Okay, promosi yang kita bagi tadi, 2 botol 100 dan 6 botol RM200 sahaja. Yang mana tak boleh ambil ke ofis kita. Boleh jaga lagi, kita nak pergi hantar, buat secara post pun boleh, COD pun boleh. Cuma ada sedikit cap antara lah.
0: Yang pentingnya tak perlu ragu-ragu lah, dah halal dari KKM
1: semua. Dah ada lah, dah ada KKM punya CJ. So jangan risau, insyaAllah suci bersih saja masuk dalam badan kita. Yang penting amalkan produk kesihatan, produk Bumi Putera, produk lokal kita sendiri. Okay, okay, yang mana duduk Alustak ni, duduk Pendang, boleh je nak main walk-in turis pun boleh. Office kita dekat Market Simpang Kuala. Lepas tu yang mana rasa duduk ragu-ragu, anak-anak nak beli kat mak ayah ni, duduk rasa was-was, jangan was-was, tekan je dekat ujung jari kita lah. Tag je Nesky Kedah dekat Facebook, IG, TikTok, Shopee, semua ada. Tag saja Nesky HQ, akan keluar segala butiran testimoni customer, orang kata kelebihan, kebaikan dia, event-event kita masuk, semua ada dekat situ. So boleh tekan saja dekat kita punya phone lah, gadget kita sekarang kan, semua di hujung jari. So boleh tag je kat situ. Okay, yang mana okay, untuk saran burung walet ni, kita tahu dia bagus untuk urat saraf. Yang mana orang kata jangan kita fikir tentang orang kata habiskan duit untuk diri sendiri. Kita fikir macam mana kita nak jaga kesihatan dalaman kita. Okay, sebab kita ni macam hari-hari kita melakukan aktiviti yang sama. Banyakkan pergerakan. Lepas tu kadang-kadang rehat tak cukup untuk orang yang bekerja lah kan. Rehat tu je kita perlu. Rehat yang cukup, makanan yang seimbang, orang kata segala yang baik-baik lah. So kena cuba minuman pati sarang burung walet ni. Ingat kita dua dalam satu, dia boleh minum, dia boleh sapu. Setengah orang tu dia minum saja tak mahu sapu. Setengah orang tu dia guna dua-dua. Setengah orang kata ada seorang customer ni, dia cerita dia selalu sakit badan. Okay, dia duk makan tapi bila hari dia sakit tu, dia minta anak dia sapu. Alhamdulillah, dia kata lega. Boleh sapu macam kita sapu minyak. Orang kata tak melekit ke? Tak melekit. Dia akan serap ke dalam kulit kita. Buat masker muka pun elok. Sebab tu kita panggil minuman pati sarang burung walet, dua dalam satu, boleh minum, boleh sapu. Okay, lepas tu yang mana setengah orang tanya, rasa dah lagu mana? Rasa dah macam jelinyok. Macam jelinyok pekat, likat, putih. Kalau dapat color lain tu bukan NSQ punya lah. Kita color putih, pekat dan likat. Setengah orang tak boleh minum macam tu saja, boleh campur dalam minuman kegemaran. Tak kisahlah orang kata ayat susu ke, ayat teh ke, ayat kopi ke. Cuma jangan campur dalam minuman yang bergas ataupun yang beralkohol. Kita orang kata kalau kerja banyak ni, duduk saja pun orang kata duduk lama-lama pun bangkit, kaki dah akan kebah. Bila berdiri lama pun sama juga. So boleh amalkan minuman pati sarang burung walet. Okay, apa yang kita boleh buat setiap hari, tak perlu orang kata perkara yang susah. Yang pertama, jaga pemakanan. Yang kedua, minum air secukupnya. Yang ketiga, banyakkan bergerak. Yang keempat, tidur dan rehat secukupnya. Yang kelima, emosi kita tu pun kena jaga. Tu orang kata dalam hidup ni peranan, semua ada peranan masing-masing. Perlu jaga semua. Kalau ada salah satu tu orang kata tak jaga, ada kesan yang lain lah. Okay, jangan tunggu sakit baru nak mula jaga kesihatan, dah lambat. Jadi pakat-pakat amalkan minuman pati sarang burung walet NSQ, keluaran NSQ. Dan ambil promosi hari ini, 2 botol 100, 6 botol RM200. Lupa nak buat isi padu. Mesti orang tanya. Okey, untuk isi padu kali ni 375 ml. Ingat 375 ml. Boleh mai terus ke office kita, ambil packing kita bagi hari ni. 2 botol 100 ataupun nak banyak 6 botol RM200 sahaja. Boleh hubungi kami di talian 0175425541. Okey, sekali lagi orang nombor telefon 0175425541. Orang kata kesihatan itu adalah sangat mahal. Okey, sebenarnya kita tak perlu tunggu sakit untuk menghargainya. Mulakan dengan perkara kecil, jaga makan, jaga tidur dan banyakkan bergerak, insyaAllah boleh jagalah.
0: So maksudnya amalkan yang ni, yang tugasan-tugasan lain-lain, aktiviti harian yang lain yang menyihatkan, teruskan.
1: Ya, teruskan. So kita perlu tambahlah apa yang bagus untuk diri kita lah kan. Tu orang kata pemakanan seimbang tu pun bagus juga.
0: Ya, sebab itulah kita kena aktif. Dan kalau rasa macam letih, kurang rehat ke apa macam yang sebut tadi, boleh je cubalah try lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, sekali lagi taliannya.
1: Talian dia 0175425541.
0: Okey, dapatkan dengan harga yang istimewa ditawarkan 2 botol 100 dan juga 6 botol RM200 untuk hari ini. Terima kasih.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baiklah, saja terdengarkan lagu tersebut Kucu-kucu Tahir kan. Saya dengar lagu-lagu lain saja. Ha, tapi lagu yang memang sinonim dengan Hindustan, salah satu yang lagu hits lah. Tentunya lagu Kucu-kucu Tahir. Terasa sesuatu. Ha, tumpah saya kan datang kepada aku dengan tersenyum malu lah, dengan tersipu-sipu malu kan. Apa aku nak buat? Aku terasa sesuatu. Ha, gitu kan. Itulah hasil daripada saya buat master dekat Kashmir itu kan. Jadi bolehlah tahu sikit-sikit perasaan. Tapi lebih kurang macam itulah lagunya kan. Datang tersipu-sipu malu. Biasalah kan, Hindustan kan pusing-pusing dekat taman-taman tu, tempat-tempat yang indah-indah, golek-golek kan, tukar-tukar baju, lepas tu bercinta, lepas tu ada konflik. Macam itulah Hindustan. Kan. Tapi kan, kita pernah fikir tak sebenarnya apa yang melukakan cerita Hindustan tu kan sama juga dengan kehidupan kita. Masa bercinta tu memang indah semuanya. Indah ya. Lepas-lepas tu tak ada yang indah itu hanya sementara, kata Era Fazira. Okeylah, dah lah, tak malah saya doakan semuanya berbahagia, indah sepanjang masa, walaupun sampai mencapai 100 tahun. Kita doalah sama-sama kan, walaupun kita tak mampu lah nak sampai macam kata Tun kan, sampai 100. Jadi kita doakan jugalah agar kita sihat walafiat kan. Betul tak macam tu. Okey, nak kongsikan juga tentang permohonan untuk rayuan haji dibuka mulai 2 Oktober 2026. Lembaga Tabung Haji membuka permohonan rayuan bagi mengajarkan ibadah haji 1448 Hijrah 2027 berusia aplikasi dan sesawang di jari bermula 2 Oktober ataupun sebelum ni lah, 2 hari sebelum ni. Dan kadar bayaran haji ditetapkan kepada jemaah haji terpilih melalui proses rayuan adalah kos haji penuh, iaitu RM33,300 bagi musim haji 1448 Hijrah bertepatan dengan konsepnya, iaitu kewajipan menunaikan haji. Okey, permohonan terbuka kepada pendeposit yang mempunyai simpanan sebanyak sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH masing-masing. Kalau ada memenuhi semua syarat-syarat itu, bolehlah dan teringin sangat-sangat kalau pun nak jadi tetamu Allah kan, bolehlah membuat rayuan menerusi laman sesawang tijari yang sebelah telah kongsikan tadi. Pertimbangan rayuan luar giliran tahun haji semasa akan dinilai berdasarkan kriteria Scott Berry yang merangkumi tempoh pendaftaran, umur, purata baki, simpanan akaun TH dan juga simpanan berulang lah yang konsisten, kekerapan permohonan rayuan dan juga kekerapan kehadiran khusus asas haji yang dikendalikan oleh TH. Okey, kalau rasa macam tergerak hati sangat-sangat nak pipi-pipi sangat, okeylah, bolehlah sama-sama buat rayuan. Okey, insyaAllah. Okey, moga dipermudahkan urusan. Okey, jom kita ke selesai lagu seterusnya. Kadang-kadang ada orang yang sedang bersedih hari ini. Ha, tak semua orang sedang bergembira, ada juga yang bersedih dan ada juga yang bertanya-tanya mengapa, kenapa, bagaimana dan apa sebenarnya. Jom kita dengar lagu daripada Fauzia Latif. Ini dia, Apa Sebenarnya. Good FM.

janganlah kata kehadiran Queen ini menyusahkan. Tengoklah kan. Sedih pula bila dengar-dengar macam tu kan. Tadi DJ Su kata tadi dah tanya-tanya macam-macam. Mengapa, bagaimana, di mana. Tapi kan kalau wanita dia bertanya-tanya, abang kat mana, abang buat apa, abang itu. Itu tandanya dia risau. Sekali lagi, risau. Jangan kata dia ni menyebuk ke apa. Dia risau. Mana laki-laki dia ni kan. Selalu ada je kat rumah. Hari ni balik lewat pula kan. Risau pula. Okay. Walaupun ada kematian. Alhamdulillah. Bagus meramaikan majlis kematian eh. Okey, ada tengah ada apa ni? Kopi ikan bilis sambil dengar kedai FM Matih Tun. Ombor Matih Tun ada je aktiviti-aktiviti yang dilakukan eh, yang dilakukan. Alhamdulillah. Betul. Daripada kita buat duduk saja je kan, boleh kita buat sesuatu. Okey, teratai sepisik lakukan kebaikan walau sekecil apapun kerana engkau tidak tahu kebaikan yang mana yang akan membawamu ke syurga. Terima kasih banyak-banyak teratai sepisik. Ada kata-kata ke, ada nak kongsi tengah buat apa ke, boleh DJ Su akan segera baca. Okey, hantarkan kepada Kedai FM 011-566-86300, 011-566-86300. Ada lagi ke yang masih tengah makan-makan lagi? Lagi syok kan kalau makan makanan tu dimasak oleh orang kita sayang ataupun percuma. Hari ni orang buat kenuri lah sikit, alhamdulillah. Okey, kenyang. Macam saya pun sebelum nak naik tadi pun dah makan sikit, dah kenyang dah. Sebab hari ni ada meeting. Okey, jom. Dah kan bersama.

0: dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Ya, betul tu, dalam kesibukan kita ni macam mana sibuk pun luangkan masa tu berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Saya sukalah banyak-banyak kenderaan kan yang ada melekat-melekat kenderaan tu kan. Salah satunya dia akan letak kat belakang dah selawat ke belum. Wah, rasa macam baguslah siapa-siapa yang letak tu dan membuat orang kat belakang tu pun hari ni belum lagi berselawat. Kalau tadi DJ seputarkan tu mesti ramai dah berselawat juga kan. Luangkan masa untuk berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan sebagainya, ambil peluang dan sebagainya kan yang boleh kita lakukan. Jangan kita sibuk dan kata jangan kata sampai kena baca sampai 1,000 ke ataupun yalah mungkin dalam kuantiti yang banyak kan. Tapi kalau kita buat ni buat tu tu 1,000 tu rasa macam dah selesai dah sebelum sampai ke waktu petang. Semua ni alasan saja, okey. Jangan sering kali memberikan alasan. Alasan pun tak sebut betul dah. Sebab nak teringat lagu Zain Azin tu sering kan kamu. Okey, tak mahu. Sudah. Saya tidak mahu hujan di Al-Ustaz ni kan. Okey, tapi saya juga tak mahu ada gempa bumi di mana-mana saja di Malaysia ni. Tapi gempa bumi ni berlaku sederhana landa Sumatera Utara yang berlaku dalam tempoh waktu Malaysia ni 7 pagi lebih lah. 7:30. Dan kalau di Indonesia sejam sebelum lah kan. Okey, gempa bumi sederhana bermagnitude 5.8 dikesan berlaku di Sumatera Utara Indonesia sekitar waktu Malaysia 7:37 pagi tadi. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa bumi itu berpusat di koordinat 4.6 darjah utara dan 96.3 darjah timur dengan kedalaman 30 km dari timur laut Melabuh, Indonesia. Gegaran mungkin dirasai jugalah sekitar negeri pantai barat semenanjung Malaysia. Mana pun tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kalau ada gegaran-gegaran dekat negara jiran tu akan rasa-rasa sikit lah, sikit-sikit lah tempiasnya tu kat sini. Tapi kita Alhamdulillah lah, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Okay, banyak lagi perkongsian daripada DJ Su hari ni untuk anda yang sedang masak-masak. Teruskan ya. Kalau dulu memanglah kita main masak-masak kan ya mak-mak sekalian. Sekarang dah tak main masak-masak dah. Ni masak betul-betul kena masak. Kena masak sebab nak jamu seisi keluarga. Ada masak terung hari ni, ada masak udang hari ni, apa lagi, tahu hari ni, apa lagi, macam-macam lah, buat steam apa tu, siakap ke, macam-macam menu-menu yang anda fikirkan hari ni kan, semuanya kena masak. Itulah dia Su, seronok sangat main masak-masak kan. Main masak-masak kan main kahwin-kahwin. Kahwin-kahwin tu samalah. Yalah, main masak-masak untuk siapa? Untuk kawan lelaki tu lah. Macam-macam. Datang studio Bahagia Aisyah. Apa khabar orang kampung?

0: agar kita
1: rancak serata-rata. 105.7 seluruh Langkawi.
2: Rabies bukan sekadar gigitan, ia boleh membawa maut. Rabies merebak melalui air liur haiwan yang dijangkiti, terutama melalui gigitan atau cakaran. Jika terkena, cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian segera dapatkan rawatan. Jangan tunggu simptom, bertindak segera, lindungi nyawa. Pesanan ikhlas daripada kami, Gedah FM.

0: Kedah FM.
1: Bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.

0: apa gemuk? Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan Ikhlas ini kerana kami ingat anda. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
3: Berita Kedah FM.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suryani Muhammad. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Lelaki warga emas dilaporkan hilang selepas kereta Protowira dipandunya terbabas ke dalam sungai di Jalan Lubuk Seginta, Lubuk Kawah, Sungai Petani semalam ditemukan maut. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner ACP Hanya Ramlan, dalam kenyataan berkata mayat mangsa Mat Yusof Hashim, 77 tahun, ditemukan 9.15 pagi pada radius antara 50 hingga 100 meter dari tempat penemuan kenderaannya. Katanya mayat mangsa ditemui dalam keadaan lengkap berpakaian. Mayat dihantar ke Hospital Standar Bahia HSP Alostar untuk proses bedah siasat. Sementara itu, ACP Hanyan turut mengucapkan terima kasih atas tindakan pemilik video yang merakamkan kejadian itu dan terus menghubungi pihak polis sebaik saja mengetahui kejadian yang berlaku. Terdahulu, media melaporkan mangsa yang memandu sebuah kenderaan dalam perjalanan dari arah Jalan Kuala Ketil menuju ke Felda Teluk Timur sebelum terbabas dan jatuh ke sungai. Kenderaan dipandu mangsa ditemui dalam sungai setelah diangkat menggunakan kren pada pukul 3 pagi semalam, namun mayat mangsa gagal ditemui sebaik kenderaan tersebut dinaikkan ke darat. Geran Sejahtera Madani merupakan satu inisiatif yang terus memberi manfaat kepada peniaga kecil termasuk peniaga Melayu dan Cina bagi membantu memperkukuh serta mengembangkan perniagaan mereka. Demikian menurut kenyataan yang dipertua Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Kedah, Muhammad Nazri Kamaruzaman, menyifatkan bantuan berkenaan sebagai satu bentuk sokongan bermakna kepada golongan peniaga kecil. Katanya lebih 1,000 usahawan kecil di Kedah dijangka menerima bantuan sehingga RM5,000 menerusi Geran Sejahtera Madani. Bantuan itu mencerminkan usaha kerajaan memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati rakyat tanpa mengira latar belakang, khususnya peniaga kecil yang memerlukan sokongan untuk memperkukuh operasi, meningkatkan pendapatan dan mengembangkan perniagaan. Bantuan kerajaan menerusi skim usahawan bangkit itu yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika berada di Kedah baru-baru ini sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada golongan peniaga kecil. Bermula sesi 2027, sebanyak 12 tabikal kemas tunas istimewa autism akan beroperasi di seluruh negeri Kedah bagi menyediakan pendidikan serta intervensi awal dalam persekitaran pembelajaran yang inklusif dan kondusif. Antara lokasi tabikal kemas tunas istimewa adalah Masjid Lama Sungai Layar Ujung 1 Sungai Petani, Taman Sri Mengkudu B Alostar, Taman Bunga Raya Pendang dan PPR Taman Beranti Kuala Nerang. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Kedah dalam kenyataan berkata permohonan terbuka kepada kanak-kanak autisma atau mild autisma berusia 5 dan 6 tahun pada tahun 2027. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui sistem kemas Edu Ceria bermula 1 Oktober lalu hingga 16 Oktober ini. Ibu bapa dan penjaga digesa merebut peluang tersebut untuk

beri ruang kepada kanak-kanak istimewa belajar, berkembang dan membina keyakinan diri. Beralih ke berita sukan. Bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Kedah FA berjaya meraih 3 mata penuh selepas menang tipis 1-0 ke atas pendahulu Liga Selangor FC 2 dalam aksi di Stadium Darul Aman malam tadi. Gol tunggal oleh penyerang Aiman Afif pada minit ke-70 sudah cukup untuk memastikan Kedah FA melakar kemenangan di laman sendiri. Kemenangan tersebut membolehkan Kedah FA naik ke kedudukan ke-5 Liga dengan 8 mata, hanya 2 mata ketinggalan berbanding Selangor FC 2. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Lepas Rahar Mani masih lagi bersama dengan Su, temani anda DJ Su dekat sini. Anda di antara anda yang sekarang ni tengah makan-makan ke, dah pun tengah hari ya. Cepat sungguh masa berlalu, dah pun tengah hari. Mulalah nak makan, nak cari makanan tengah hari. Menu nasi putih ke ataupun nasi nasi apa-apa je lah yang anda rasa macam teringin. Pilih-pilih yang mana yang makan kat luar lah, yang mana yang nak makan kat rumah. Tu macam-macam menu lah yang ada. Selamat menjamu selera, okay? Boleh sahaja, tak ada masalah. Ha, janji anda makan. Kalau tak ada makan tu kenapa? Ha, dia tu mesti ada package tu. Tak mau makan, apa tu mandi tak basah. Ha, tu penyakit lain. Okeylah, Batam Suria ni. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat berhujung minggu semua rakan pendengar setia Kedai FM. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. Yang mana berhujung minggu teruskan. Ada yang bekerja, kalau dekat kedai ni memang bekerjalah untuk anda setelah kita cuti tu Jumaat dan Sabtu kan. Okey. Terima kasih juga untuk seterusnya. Katanya semoga Allah memudahkan segala urusan dan sentiasa merahmati kita semua dengan kasih sayang dunia dan akhirat. Kak Ina kan ni? Kan? Kita dah tak tulis nama. Okey, tak apa. Siang saya ya kot. Okey, selamat bertugas. Terus bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Betul lah Kak Ina Zahara. Kak Ina ni janganlah bagi saya tertanya-tanya. Nanti saya tertampi-tampi kan siapa yang susah. Ha? Yo, 12-14 minit tengah hari dah ketika ini. Nak cari pelangi, ha, tunggu lepas hujan. Adalah nampak ada sikit keindahan alam semula jadi. Habis kalau nak ketenangan, dapatkan di Kedai FM.

0: Intra di 92
1: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.
0: Okey, masih lagi bersama dengan semua dan banyak anda untuk 12 hari ini. Sampailah 2 petang nanti. Diharapkan anda semuanya sehat-sehat saja kan. Okeylah, dalam kesibukan kita tu, janganlah pula kita tertinggal sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tentu jadi pembimbing. Takut nanti tertinggal lah kat kedai makan ke dan sebagainya kan. Itu yang makan. Yang belum lagi, yang masih lagi ada di tempat kerja, teruskan dengan tugasan-tugasan anda kan. Macam-macam. Ya, kalau di tempat kerja ni macam-macam jadi manusia. Sebab itulah dia menguji kesabaran kita. Kadang-kadang ada yang okey dengan kita, ada yang tak pernah okey, ada yang nyampah pun ada. Sebab macam itulah manusia ni berbeza-beza. Kalau sama je, dia tak syok juga. Dia kena ada seorang hak yang macam ni, seorang hak macam tu. Tapi memeningkan kepada kepada majikan-majikan lah. Sebab macam-macam lah karina-karina orang bawahan yang perlu mereka fikirkan. Okeylah, bila sebut tengah hari macam DJ Susu cakap lah kan, selain daripada ada yang berehat-ehat, ada yang makan, nak kongsi jugalah kan. Pernah tak kawan-kawan sure kan anda, okey kedai makan ni sedap lah, sedap, lepas tu kita pun try, tak sedap pun, tak macam yang dia duk orang kata ni memang tambah banyak kali. Ha, pernah tak kita rasa macam tu tak? Sebab betul bila ada yang kata tak kena dengan tekak kita, ataupun ada yang kata tu semua adalah citarasa makanan. Setiap orang ni berbeza-beza. Itu yang boleh dapat kita simpulkan. Setiap orang tu berbeza-beza lah. Kadang-kadang orang tu rasa dah okey dah, sedap dah bagi dia, tapi bagi kita kurang. So jadi macam tu lah. Sebab tapi ada sebabnya, semua-semuanya. Sebab ada para saintis, saya bukan main-main yang kosong-kosong. Saintis telah mengkaji mengenai rasa makanan dan diraya rasa, dan mengenai pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan orang ni kata okey, orang ni tak kata tak okey, orang ni kata tak okey, orang ni kata okey. Ha, macam tu lah. Sebab dekat lidah kita tu ada sejenis satu biji benjolan di lidah kita tu, tak boleh nak sebut tu susah sangat lah. Okey, dia mengandungi selera bervariasi yang ada pada setiap orang. Lepas dia pakai tengok lah kan cermin, adakah biji-biji kat lidah tu. Kan, nama dia papile. Lebih kurang lah kot nak sebut dah. Jadi bilangan-bilangan ataupun papile, bintik-bintik tersebut itulah yang menyebabkan berbeza-beza kita ni. Kita kata okey dah, sedap lah ni, memang akan pilih lagi lah. Tapi kawan kita kata biasa je nya. Macam tu lah, lebih kurang lebih kurang macam tu je. Sebabnya ada sebab biji benjolan di lidah kita tu yang mempunyai variasi selera masing-masing. Macam tu pula. Sebab tu lah kita rasa macam kawan ni kata okey kan. So jadi memanglah macam tu. Tapi kalau ada best friend kita, kadang-kadang pun lebih kurang nak sama juga selera makan juga. Saya kan ada jibas, lebih kurang sama lah. Kalau dia kata sedap, sedap lah tu. Kalau saya kata sedap, sedap lah tu. Okay, jomlah kita berkasih sayang bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, demi kasih sayang.

dikenang dengan apa difikirkan Hermantino. Kadang-kadang dia tu suka fikir macam-macam. Kita suka overthinking. Kadang-kadang benda tu kecil aja, tapi macam-macam jugalah kita fikirkan kesan dan akibatnya. Kalau kita buat keputusan macam ni, jadi macam mana? Jadi macam tu ke? Jadi macam ni ke? Macam tu kan. Sebab kadang-kadang kita fikir-fikir-fikir benda tu taklah sebesar mana pun. Tapi kadang-kadang benda kita fikir tu, benda tu memang besar pun. So jadi fikir-fikirkanlah, okay? Dan ada kadang-kadang bila seseorang tu memikirkan sesuatu sebab dia memikirkan masa lalu yang belum selesai. Kadang-kadang ada benda yang lalu-lalu tu yang masih lagi belum selesai. Lepas tu kita fikir banyak-banyak-banyak. Cuba kalau kita selesaikan masa lalu dan biarkan masa hadapan masuk. Masalah masa depan kan? Adalah, bukanlah masalah. Perkara-perkara atau hal-hal yang indah-indah untuk masa depan amai balik. Okay. Terus bersama di Kedai Famous Harmoni. Nak baca lagi komen-komen daripada rakan-rakan kita di Rumah Hijau. Antaranya juga kita ada Kak Absa dari Desa Kedah dan Galile. Syukur Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan tengah hari. Oh boy. Semoga dalam keadaan sihat-sihat di samping keluarga tersayang. Okay. Selamat menjumpa selera lah yang mana tengah nak makan-makan ketika ini. Yang sedang memandu, teruskan. Pandu dengan hati-hati. Jangan hilang fokus. Ha, kan? Kadang-kadang bila tu tengok fokus-fokus ni, bunyi-bunyi telefon kita tu pun dah rasa macam nak kena baca lah. Nak kena tengok lah. Dah ke kiri jalan dah. Jangan macam tu. Okay. Terus bersama di Kedai FM 12.37 minit tengah hari. Nanti Su akan kongsikan pula panduan untuk solat. Yes. Panduan untuk solat padu Zohor seketika sahaja nanti. Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Okay, seketika saya nak kongsikan kepada anda puan waktu solat fajar Zuhur untuk hari ini 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk hari Ahad, panduan untuk solat fajar Zuhur tastar Kuala dan Pokok Sada 19 minit tengah hari, Pendang Kuala Muda Yan 18 minit tengah hari, Padang Terap dan Sik 18 minit tengah hari, Zon 4 daerah Baling waktu solat fajar Zuhur 17 minit tengah hari. Untuk Zon 5 Kulim dan Bandar Baru waktu salat fardu Zuhur 18 minit tengah hari, Langkawi 11 minit tengah hari. Akhir sekali untuk Zon 7 Puncak Gunung Jeraya waktu salat fardu Zuhur 18 minit tengah hari.

0: bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman, bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Wal-iyazubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan? Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam dua bentuk, ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah, juga ujian. Yang kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia, itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam inilah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

Kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan. Kesihatan mental juga perlu dijaga. Jika anda sedang berdepan tekanan, keresahan atau emosi yang sukar dikawal, hubungi talian HEAL 15555. Jangan pendam seorang diri. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai, no?
1: Okey, terus bersama mendengarkan Kedah FM pada waktu ini. 8.30 tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Nak kongsikanlah juga ya tentang majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC Kuala Lumpur, bermula dari 6 hingga 10 Oktober. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66. 6 hingga 10 Oktober 2026, Selasa hingga Sabtu. Sebelah paginya seperti biasalah ada sesi hafazan, padahal setelah malam dan acara tilawahnya lah. Dan semua boleh dijemput hadir ramai-ramai di sana nanti secara percuma. 50 orang peserta dari 38 negara berhimpun untuk kategori tilawah dan hafazan Al-Quran. Okay, itulah dia sikit sebanyak info tentang majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. 50 peserta dari 38 negara akan menyertainya pada hari tersebut. Okay, banyak lagi perkongsian menarik yang lagi akan dikongsikan khusus untuk anda semua. Antaranya juga bantuan sara bulanan yang dah pun mula dikreditkan pada 1 Oktober yang lalu. Ini dah berapa bulan? 4 Oktober. Hari dah masuk bulan Oktober dah. Cepat. Okey, bantuan sumbangan asas rahmah bulanan yang dah pun dikreditkan, anda boleh cek-cek lah kepada penerima melalui MyCard masing-masing bermula 1 Oktober, dan sejumlah RM100 bantuan sara bulanan akan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala masing-masing RM50 sebulan kepada warga mas dan juga bujang. So jadi penerima STR dan ikasih bulan isi rumah akan menerima RM200 bantuan sara setiap bulan, selain RM150 untuk warga mas dan RM100 kepada golongan bujang. Ha, sila dia mendapatkan manfaat-manfaat seterusnya tu kan. Ha, semua golongan yang mendapati syarat dapat bantuan macam tu. Jadi kepada kita harusnya bersyukur lah kan. Ha, sampai yang bujang pun dapat. Oh boy, seronoknya. Okey, 15 kategori barangan telah diluluskan untuk pembelian menggunakan sara merangkumi lebih RM140,000 pilihan barangan asas. Semua dah tahu dah ni. Sebab lebih ke pasar raya ke pun kita dah nampak dah kan. Yang ni mana-mana semuanya yang boleh kan, yang terlibat sama semua makanan-makanan asal lah. Contohnya beras, telur, roti, minyak masak, macam-macam lah. Makanan sejuk buku, makanan dalam tin dan sebagainya. Okay, terus mendengarkan Kedah FM pada waktu ini. Jom kita layan lagu seterusnya. Hail Husaini dan juga Dayang Nur Faizah. Haram.

juga romantis. Romantis waktu dulu-dulu. Ha, waktu dulu-dulu kemunculannya. Oncik dengan Dialova. Okey. Harapan 150 minit tengah hari dan ketiga ini. Harapan saya agar anda tak berganjak ke mana-mana. Terus dengarkan Kedai FM. Orang seronok tengok ni kan. Yalah sana sini orang kata tentang Formula 1 ni. Formula 1 ni. Dan tengok juga pemandunya. Dan yang menariknya adalah Kimi Antonelli ni. Dia punya ais. Ais yang selalu duk buat ais kacang tu. Ais kepal tu kan. Sampai ada yang pengguna-pengguna media sosial kata ha, kalau letak sikit letak sikit sirap, letak sikit kacang, gula melaka ke apa semua, dah jadi dah ais kacang kan. Oh, sedap tengok video dia, tengok dia makan ais tu je yang kita dah kita dah guna buat ais kacang lah kan. Kita guna mesin tu. Lepas tu kita makan begitu saja. Yang ais ketul tu dah lah kan. Yang ni dia dah dari blend dengan mesin tersebut tu. Tengok sedap pula dah. Sebab bila dia tulis kat sini sebenarnya banyak pelumbur-pelumbur Formula 1 tu mengatakan bahawa Malaysia ni panas. Alah, panas kita ni kita boleh tahan lah. Kita boleh panas kan. Kita ni sebab dah memang sudah sebati dengan diri kita kan. Jadi panas-panas kita ni tak ada masalah eh. Okey, cakap ni keadaan jerebu bagaimana? Jerebu alhamdulillah lepas melanda Malaysia ni hampir 2 bulan rasanya. Rasa macam lama jugalah kan. Kita tengok dengan keadaan kabur-kabur semuanya. Dan makin lama kuih okey lah sekarang ni kan. Alhamdulillah. Dan banyak juga direkodkan semuanya tu tak adalah sampai tahap yang teruk sangat, tahap yang tidak sihat, hanya ada 1-2 macam tu lah yang masih lagi ada. Jadi kita doakan yang terbaik lah, semoga jerbu ni segera pulih. Kita harapkan. Okay, baiklah, dapatnya tugas Suryadi Muhammad pun sampai di sini saja. Kita jumpa dan jumpa lagi, boleh. Okay, insyaAllah saya akan temani anda esok di Kedai FM Mesra Harum. Kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga. Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Eh, bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Dia tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Lim.
1: Okey, ha? Satu saja. Saudara seibu dah, laki-laki seorang, puan seorang, dua tu lah. Mereka dapat 1/6, 1/6. Kemudian, kalau pula mereka, saudara-saudara yang seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan. Oh, siap seperti boleh. Saudara seibu tadi ni, seorang-seorang, dia tinggal saudara seibu lelaki-lelaki 1/6 atau perempuan 1/6. Kalau mereka tu lebih, ada dua orang, seperti boleh ayat. Mereka berkongsi 1/3. Mereka berkongsi 1/3. Okey, dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan. Sesudah, tapi sama banyak tu mana 1/6, 1/6 juga. 1/3 kan. Okey. Sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, saudara seibu tu dia pergi kalah lah. Tu. Dalam ayat Quran tu tengok ayat Abah. Dia pergi kalah lah. Bukan kalah ha. Ha, kalah lah. Habis. Syarat macam biasa juga, standard dia tahu, sesudah dibayar hutangnya, hutang si mati. Wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketepan dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi amat penyayang. Okey. Wasiat pula nak wasiat, jangan mudarat si mati. Ayah kalau ayah mati, duit ayah ada 100 ribu. Ayah kalau ayah mati, 90 ribu bagi kat mak empah lah. Jangan ada try tu. 10 ribu empah bersakar lah. Tak boleh. Itu memudaratkan anak dia. Ayah kalau ayah mati, 100 ribu ni empah pergi bagi kat mak empah lah. Empah makan elok lah. Tak boleh. Sebab tu dia ada syarat-syarat lah. No? Saya sebenarnya saya tulis buku tajuk wasiat ni. Tapi tak siap lagi. Nanti kita cerita. Ni ayat yang ke-12 tentang bersakar. Jadi dalam ayat ke-12 ni, waris yang disebut dalam Quran ni apa? Bermula dengan suami dan isteri, kemudian dia pergi kepada saudara, saudara seibu. Ni hak lain-lain ni. Okey. Kita pergi kepada ayat 176 surah An-Nisa. Jadi langkau jauh. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ha, ni baru jumpa kalalah. Ini mru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun fala nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana thnataini falahuma thulutsan mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidhakri mithlu hazil unsayain yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim. Terjemahan dia, mereka orang-orang Islam umatmu meminta fatwa kepada Muhammad Muhammad mengenai masalah kalalah. Di kalalah ni pun jumpa. Katakanlah Allah beri fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah, iaitu jika seorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan. Itu saudara perempuan tu kalalah, kerana dia tak ada anak. Kalau dia tinggal apa nama saudara perempuan ada anak, dia tak ada lah timbul masalah kalalah. Maka seorang perempuan lah, bagi seorang seorang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Orang perempuan ingat tau, kalau kata adik yang mati lah, adik mati, adik mati. Orang perempuan adik yang mati tak menikah hari, baru kerja lah. Tapi duit banyak, duit banyak. Lepas tu accident mati, dia tinggal kau dah saudara perempuan kan, seorang perempuan. Okay. Maka bagi seorang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dapat 1/2. Dan ia pula, saudara lelaki itu mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak punya anak. Okey. Kalau saudara lelaki pula, dia kata saudara perempuan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan ia pula, itu saudara lelaki mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak punya anak. Kalau apa nama tazat yang mati itu tak kalah adik lelaki dan perempuan, apalah tinggal kok, kau dapat 1/2 seorang. Kalau si mati tu dia tinggal abang saudara lelaki, dia tinggal abang ataupun adik lelaki seorang, maka abang dia balas semua. Kau dia 1/2, betul tak? Abang dia skor semua. Okey. Kalau saudara perempuan itu 2 orang, ni kalau 2 orang tak ada seorang, maka keduanya mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. 2 orang atau lebih lah, 2 orang ke atas lah. Kalau si mati tu saudara dia, sama ada adik dia, lelaki-lelaki atau adik perempuan atau abang dia, kak dia, tak kira lah. Dia tinggal saudara perempuan tu dua orang atau lebih. Dan tak ada saudara lelaki-lelaki. Maka saudara perempuan dua orang atau lebih tu, mereka berkongsi dua per tiga. Kalau dua orang, dua orang, dua per tiga. Empat orang pun kongsi dua per, dua per tiga. Dan jika sekiranya mereka, saudaranya itu ramai, dia tinggal, ni saudara mesti tinggal ada. Ada adik, ada abang, ada kak, ada semua ramai. Campur lelaki-lelaki perempuan. Ramai, maka bahagian seorang lelaki-lelaki menyamai dua orang perempuan. Dia guna kaedah macam mana anak lelaki-lelaki, anak apa? Perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan ingatlah Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okay. Dalam ayat ni, ayat 176 ni, wari yang mursi atap saka ialah saudara. Saudara kepada si mati. Saudara lelaki-lelaki, saudara apa? Perempuan. Saudara perempuan tunggal terhadap saudara lelaki-lelaki. Saudara lelaki-lelaki saja ambil semua. Ataupun campuran saudara lelaki-lelaki dan saudara apa? Perempuan. Baik. Kita cerita dalam ayat ni, kita kena mengaji lanjut. Ni saya duk cerita habuan lah. Tapi kalau campur semua tu, kalau ada anak, saudara tengok saja. Kalau si mati tinggal anak, saudara lelaki-lelaki perempuan tengok saja. Tengok apa? Tengok saja. Dia panggil ada orang yang lebih kuat. Kalau tak ada anak tapi ada pak, saudara pun tengok saja. Tapi kalau si mati itu meninggalkan saudara dan meninggalkan mak, mak dapat lah. Mak dapat itu pernah, saudara ada cah lah. Tapi kalau tinggal mak tak tinggal, tinggal pak, pak balas semua. Pak balas semua, saudara tengok saja. Saudara tengok saja. Anak kata, ayah kami tak sangka no. Abang pergi mati daripada ayah. Tengok cara tu macam ayah nak pergi tu, tak sangka. Lepas tu anak, ayah kata memang hampa tak sangka. Hampa duk sangka aku pergi tu, hampa nak balas kata abang apa? Lah, aku pun tak sangka boleh kat aku. Pak dia kata tu. Jadi kerja mati hidup ni kerja Allah Ta'ala. Betul tak? Kita ada tengok korang duduk. Tak ada lah, orang tak lama lah. Tak tahu hak tengok tu mati. Hak kena tengok hidup balik, cedah. Betul tak? Ni kuasa Allah Ta'ala. Tu cerita dah. Habis. Kita sambung sikit lagi. Boleh ke? Kenapa habuan lelaki melebihi habuan perempuan? Tu soalan. Habuan tu bahagian sakar lah. Pasal apa orang lelaki-lelaki dapat lebih, orang perempuan dapat dapat kurang? Lagu tu soalan dia. Pasal apa? Jawab dia, kadang-kadang ada orang bertanya, terutamanya orang perempuan, kenapa waris perempuan hanya mendapat setengah saja daripada harta, daripada habuan yang diperoleh oleh waris lelaki, daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati? Tu soalan dia tanya. Tapi kalau mengaji, dia tak tanya lah. Tak mengaji, dia tanya. Lepas tu orang perempuan kata pula, sepatutnya dia kata. Hak ni tanya ni orang perempuan, orang lelaki dia tak tanya dah. Kalau dia tanya, dia macam dia duduk tikai. Sepatutnya waris perempuan mendapat sama bahagian dengan waris lelaki atau lebih daripada itu, kerana mereka adalah golongan yang lemah dan sangat berhajatkan kepada harta. Sangat berhajat, mereka sangat memerlukan harta. Dia kata, patutnya akulah dapat lebih. Cikgu orang perempuan, aku tak kerja, hang kerja. Dia buat gitu. Aku tak kerja, hang kerja. Hang belum beli galah mesin rambut. Aku ditepung lah. Lebih kurang tu lah. Betul aku dapat lebih lah, pak tinggal tu. Dia kan logik kepala otak lah. Sebenarnya, syariat Islam yang adil dan lengkap telah membezakan lelaki dan perempuan dalam masalah pusaka. Kerana hikmah-hikmah yang amat banyak sekali. Hikmah. Hikmah daripada membezakan habuan waris lelaki. Kita kalau mengaji ilmu pusaka, waris tu adalah maksud penerima pusaka. Kalau kita mengaji ilmu persekolahan, waris adalah PABG. Tu dia beza tu, betul tak? Waris adalah PABG. Kalau ilmu pusaka, waris tu adalah penerima harta pusaka. Hikmah pasal apa orang lelaki-lelaki dapat lebih ni, orang perempuan dapat setengah atau kurang boleh tu lah. Hikmah dia, yang pertama, biasanya segala keperluan orang perempuan ditengok oleh orang lelaki-lelaki. Itu yang pertama. Pembelanjaan dan saran nafkahnya menjadi kewajipan anaknya sekiranya mereka sudah dewasa. Bapak saudara lelaki dan kaum kerabatnya yang lain. Lebih kurang tu lah. Cerita macam ni, orang puan kalau dia menikah, lelaki dia ada tanggung belayar hidup dia. Lepas tak elah sama-sama kerja, aku pun dia tanggung juga. Hang tanggung juga tu, hang tanggung lelaki hang. Hak pesakau mepok hang. Kalau orang perempuan dia duk tolong juga dalam rumah tengah pasal dia kerja, hak tu dia tolong, bukan kewajipan. Ha, tu cerita dah. Jadi orang perempuan kalau dia jadi isteri orang, nafkah dia suami dia tanggung. Jadi dalam konteks ni suami kena dapat lebih. Suami dah lebih tanggung hang ni. Kalau dia jadi orang punya bang, sarah nafkah yang kewajipan anaknya tu. Kalau orang perempuan tu, kalau dia tak ada lelaki, anak dia kena tanggung. Anak dia kena tanggung, betul tak? Sekarang yang mereka sedar, bapak saudara lelaki tu kisah tak ada, tak ada orang lain, pak melekat lah kena tanggung. Dan kau kerabat yang dia, hak lelaki-lelaki itulah yang kena tanggung. Ha, jadi nak abang, hikmah yang pertama, orang lelaki-lelaki ni biasanya dia tanggung orang perempuan pembelajaran dia. Tengok siapa? Bini dia, anak dia, anak melekat, tengoklah situasi yang dia menanggung. Itu satu. Hikmah yang kedua, Islam tidak menggalakkan kepada orang perempuan untuk menanggung nafkah seseorang. Ada time dia kena tanggung. Kita mengaji buku infak itu ni. Kalau apa nama suami mati, tinggal anak, anak tu siapa nak tanggung? Jawab dia, kalau mak ada kata, mak kena tanggung. Pasal dia ada kata, kalau tak ada kata, pindah pergi kata wan. Betul tak? Ha, okay. Maka Islam tidak menggalakkan kepada orang perempuan untuk menanggung nafkah seseorang. Dia tak galak. Tapi kalau dia nak galak, perempuan tu lah nak galak. Ha, boleh, ya? Okay. Sebaliknya, tugas itu diwajibkan kepada orang lelaki. Maka, orang lelaki mesti menanggung nafkah. Mesti itu wajib. Menanggung nafkah semua tanggungannya. Setiap anak-anak, ibu bapa dan kaum kerabat yang memerlukan saraan daripadanya. Dia telah duduk kelepiak. Dia kena tanggung. Oleh itu, amat wajar dan bertepatan sekali apabila Islam memberikan hak pada orang lelaki-lelaki mendapat abuan pusaka lebih orang perempuan. Itu hikmah yang kedua. Nanti ada orang perempuan ada petikai lah. Oh, jadi nak sara kami ni kena tunggu Pak Han mati dulu lah. Oh, payah cerita aku tu. Nak abang pusaka ni sebahagian daripada cara perolehan harta. Perolehan harta tu banyaklah sumber-sumbernya. Betul tak? Ha, tu. Kadang-kadang kes terkejut macam ni. Duk pening, melilau-melilau, tahu-tahu pak dia mati. Pak dia orang kaya. Pak dia orang kaya, dia pula anak jantan. Tinggal 300 ribu. Tinggal 300 ribu. Lepas tu ada seorang lagi kak dia perempuan, dia beli 200 ribu. Kak dia kata, oh hang beli 200 ribu, aku beli 100 ribu. Kata oleh adik kak, oi, hang ada lelaki, makan minum hang lelaki hang tanggung. Anak-anak hang semua lelaki hang tanggung. 100 ribu ni hang saja. Hang boleh pergi buat umrah. Kak, oi, aku 200 ribu. Bini aku, aku kena tanggung. Anak-anak aku, aku kena tanggung. Hang reti Melayu lah, kak. Ha, bu, dia reti. Itu contoh lah. Okey. Yang ketiga, perbelanjaan yang perlu ditanggung oleh orang lelaki mengikut kebiasaannya lebih besar daripada perbelanjaan yang ditanggung oleh orang perempuan. Dan keperluannya terhadap harta pun lebih besar untuk memastikan ia boleh memenuhi keperluan asasinya dan ahli keluarganya. Betul eh? Kalau orang tanya ni, orang perempuan akan setuju dengan saya. Orang lelaki-lelaki, orang perempuan, siapa yang belanja besar? Siapa yang belanja besar? Orang lelaki, orang perempuan. Dengar ha? Orang lelaki-lelaki belanja besar, nombor satu, nafkah ahli keluarga dah. Satu lah, orang perempuan tak belanja lah. Okay. Kalau saja dua-dua lelaki ni pergi pasar malam, dia nak beli juga, tu dia galak. Tu dia galak lah. Pasal dia duit banyak. Bukan kewajipan dia. Betul tak? Ha, satu, belanja besar. Yang kedua, jenis beli kereta-kereta besar ni, orang lelaki-lelaki, orang perempuan bukan ada reti. Dia beli kereta tu lah. Beli kelisa, kancil, lepas tu maybe tu. Orang lelaki-lelaki dia selera dia besar. Dia selera dia besar. Lepas tu buah minyak banyak-banyak ni, orang lelaki-lelaki, orang perempuan kata cikgu, sekolah, rumah. Sekolah, rumah. Betul tak? Ha, sekolah, rumah, sekolah. Kalau lelaki dia pun cikgu ya, sekolah, rumah, kawan. Sekolah, rumah, kawan. Dan berjalan pi mengai di Pantai Merdeka. Panjang tu, duit minyak. Betul? Bila kereta tu naik kerap sangat, tayar botak cepat. Tayar botak cepat. Kalau orang puan tayar dia 4 tahun sekali tukar. Orang lelaki-lelaki 2 tahun sekali tukar. Kadang-kadang dan setahun tukar lah. Dia, orang puan tak tiba-tiba belanja. Kadang-kadang dia naik tayar tu, Saya tu bukan tegak botak sampai keluar dawai. Dia tak tukar. Orang puan. Sampai kedai saya ni kot. Saya keluar dawai. Dia tak boleh jalan lagi. Boleh. Ha, boleh pakai ni. Ha, orang puan. Dia tak pergi belanja. Saya cerita betul ya. Tunggu. Ha. Lepas tu kalau pakaian, pakaian. Orang perempuan, orang lelaki-lelaki pakaian sebab mahal. Jat, jangan masuk barang kemai. Masuk barang kemai pergi. Oh, ha? Ha, orang puan pakai mahal kan? Ha, tak apa, pergi menang lah sekali. Payah. Oh. Tapi kepulauan lain? Kepulauan lain? Ha, tu tak ada. Macam-macam orang lelaki-lelaki ni. Ni saya bukan reka ni, saya ambil dalam kitab. Saya telah terjemah sesuatu oleh ayat ya. Okey, kepulauan orang lelaki-lelaki pada kata tu lebih pada kepulauan orang perempuan. Tak boleh. Tak boleh, kita tak boleh tolak. Adalah kes pengecualian satu dua. Bini kaya terlampau, lelaki tak ada apa. Hak tu tak banyak. Kita serta hak majoriti, betul tak? Okey. Nombor empat. Nombor tiga saat ni, orang lelaki-lelaki isap rokok. Orang perempuan tak isap, orang tu lebih lah tu. Betul tak? Hak tu cari penyakit kan? Okey. Nombor empat. Orang lelaki-lelaki membayar mas kahwin pada isterinya hantaran belanja sekali tu. Selepas itu dia dipertanggungjawabkan menyediakan tempat tinggal makanan pakaian terhadap anak-anak dan isterinya, maka layaklah dia mendapat harta pusaka lebih orang perempuan. Mas kahwin, pernah dengar lah orang perempuan bayar mas kahwin? Pernah dengar? Tak ada. Cukup orang lelaki-lelaki bab-bab keluarga ni orang perempuan. Ada apa orang perempuan duduk turun tu, itu perkongsian tapi bukan kewajipan. Okey. Dan yang kelima, segala perniagaan sekolah anak-anak disemin perniagaan rawatan dan ubatan, misalnya ditengok oleh lelaki. Dengarlah sahabat, biasanya bukanlah orang perempuan tak tolong, tolong. Biasanya kalau lelaki-lelaki tu memang sama banyak duit dengan bini dah, bini dia tengok saja. Betul tak? Melainkan lelaki tak ada apa, baru apa nama. Sorry. Kalau lelaki tak ada apa, tentu dapat pesaka. Bolehlah top up. Haa, tu contohnya. Di semuanya cari orang lelaki-lelaki. Okey. Okey, ada soalan nak tanya tak? Dekatlah kita dapat gambaran anda sikit sebanyak. Jadi tahulah cara nak abang korang, orang lelaki-lelaki dapat banyak mana, orang perempuan dapat banyak. Pasal apa orang lelaki-lelaki dapat lebih, orang perempuan dapat korang. Dah tahu jawapan sikit-sikit. Kita sambung lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala ahli sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min halin nar. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sahbihi ajma'in.

0: Siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini.

0: kita relax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih untuk semua yang setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM. Beralih sudah kita di segmen yang ketiga dah. Di Kedah FM ini untuk relax 26 layan. Bertemankan suara ini Siti Zaidah Osman, Siti Zack. Main lagi untuk teman hampa semua sampai pukul 6 petang nanti untuk 4 jam. Semestinya ada banyak lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang dah pun Siti Zack sediakan untuk semua. Okey, yang sedang memandu waktu ini baru balik kerja. Kerja dia awal pagi, subuh-subuh dah ada dah di tempat kerja. Dah cukup dah 9 jam nak balik. Baliklah, balik rehat, tenang-tenangkan diri. Esok nak kerja pula. Dan untuk kawan-kawan kita yang masuk kerja di sebelah petang, masih segar lagi, baru sudah makan, baru sudah solat, alhamdulillah kan. Buat kerja elok-elok, mulakan dengan kalimah bismillah, insyaAllah akan mendapat keberkatan darinya. Okey, terima kasih sekali lagi di mana jua anda berada. Dengarkan kami di mana-mana frekuensi Kedah FM ataupun menerusi RTM Klik. Teman Siti Zack, nikmati setiap detik bersama dengan Kedah FM di Relax 26 Layan.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum. Kedah FM.

0: kita relax.
1: Selamat petang dan terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM. Terima kasih. Sebab apa? Sebab sudi meluangkan masa untuk temani kami di Kedai FM. Jadi kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang berehat dalam perjalanan pulang dan sebagainya, kita doakan semoga segalanya dipermudahkan dan lancarlah apa saja perancangan anda ya. Okey, kalau yang tak dapat dengar kami di mana-mana frekuensi, jangan lupa anda boleh juga dengarkan Kedai FM menerusi RTM Klik. Okey, apapun aktiviti anda petang ni, teruskan untuk bersama dengan kami di Kedai FM. Jaga diri, jaga keselamatan dan nikmati petang anda yang tenang, yang santai. Relax-relax bersama dengan kami di Relax 26 Kedai FM.

0: kita relax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang di mana juga anda berada yang setia bersama dengan kami di 97.5 waktu ini. Kita bersama seketika untuk ruangan Pot Let Let. Dan untuk petang ini ada sesuatu yang istimewa kami bawakan kepada anda. Puspa Tari Semangat Sang Juara. Kita nak tahu juga ahli daripada Puspa Tari yang mana Johan Tasim Kuala Muda. Jadi kita nak mengenali lebih lanjut. Kita nak kenalkan mereka. Yang penting anda setia bersama dengan kami di Pot Let Let Kedai FM. Jumpa selepas ini.

0: Kita relax.
1: Ya, kita relax petang ini bersama dengan tetamu kita yang dah pun ada, dah pun sampai untuk bersama dengan kita pada waktu ini. Alhamdulillah, syukur. Ha, Siti Z dikelilingi oleh kalau nak kata macam dayang-dayang berada kat sini kan. Sinetron macam turun dari langit noh. Ha, mai segok-segok bampa. Itulah dia kumpulan Puspa Tari yang bersama dengan kita, adik-adik pelajar dari Sekolah Kebangsaan Sultan Muzaffar Shah ya, bersama dengan dua orang guru. Ha, dua orang je cikgu yang hari ni nah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, lembutnya suara, masya-Allah. Okeylah, kita bersama untuk adik-adik kita ni yang mana mereka merupakan Johan Tasim, mewakili Sekolah Kebangsaan Sultan Muzaffar Shah Kuala Muda lah, diiringi oleh tenaga pengajar sendiri iaitu cikgu Nur Shabiha Mahidin dan juga seorang lagi nama Cikgu Izzah. Tapi hari ini yang nak bercakap Cikgu Shabiha lah yang mewakili. Okey, kita terlebih dahulu nak ucapkan tahniah lah kepada Sekolah Kebangsaan Sultan Muzaffar kerana terpilih sebagai Johan yang diumumkan untuk Johan Tasim. Kalau pendengar-pendengar kita nak tahu ya, sedikit Siti Zain nak maklumkan kat sini, Tasim ni merupakan pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia, betul eh?
2: Betul.
1: Yang merupakan platform yang menghimpunkan bakat-bakat muda dalam bidang seni tari, menari je dia pun. Jadi murid-murid sekolah ni dari pelbagai negeri lah berpeluang untuk nak tunjukkan kreativiti lah, kemahiran mereka, kecintaan mereka terhadap seni budaya Malaysia sebenarnya. Alhamdulillah. Ha, saya kita tanya lah seorang-seorang ni segok. Saya sampai tak terkata apa. Kan boleh tengok orang yang cantik saya segok ni. Okey, kita nak jangan cikgu lah kan. Bila dapat tahu Sekolah Kebangsaan Sultan Muzaffar Shah ni dinobatkan sebagai Johan Tasim Kuala Muda, reaksi murid-murid, cikgu masa tu macam mana? Adakah dah terdetik dalam hati dah memang saya Johannya ke macam mana?
2: Dah.
1: Silakan.
2: Okey, masa diumumkan Tasim baru-baru ni, satu memang tak sangka jugalah sebab tak masih lagi kekalkan title kejuraan tu yang 3 tahun betul-betul.
1: Sebab
2: saingan memang hebat sangat-sangat.
1: Berapa sekolah yang ambil bahagian masa tu?
2: Dalam 14 macam tu. Untuk daerah Kuala Muda memang agak agak ramai lah. Bila dia umumkan tu memang satu sebab.
1: Sebab tak sangka.
2: Sebab bukan senang kami nak capai satu, orang kata apa, nak menang ni. Sebab satu susah senang lah, susah senang semua sama-sama.
1: Jadi berapa orang cikgu sebenarnya yang menjadi tenaga pengajar untuk melatih anak-anak ni dalam tarian?
2: Okey, kalau untuk tahun ni dua orang, saya dengan Cikgu Izzah.
1: Dengan Cikgu Izzah.
2: Tapi kami ada koreografer.
1: Dari luar lah.
2: Dari luar.
1: Ambil untuk jadi tenaga pengajar jugalah. Berapa orang peserta ni sebenarnya?
2: Sebenarnya 10.
1: 10, 5 lelaki, 5 perempuan ke? 5 lelaki, 5 perempuan. Hari ni semua mai lah ni.
2: Seorang tak mai.
1: Sebab
2: terlibat dengan UPKK Telawah kan.
1: Okey. Itu pun satu pencapaian. Mewakili sekolah juga ke apa?
2: Daripada ujian UPKK yang tahun 5 tu.
1: Dan untuk adik-adik kita yang kat sini lelaki bertanjak, kalau dapat anda saksikan ya di Facebook rasmi Kedah FM waktu ini, bolehlah share-share yang mana ada pelajar-pelajar sekolah ke, bolehlah tengok rakan-rakan kita kat sini senyum-senyum manis semua. Okey, yang sebelah cikgu ni kita ada adik mewakili rakan-rakan dia yang lain-lain. Kita tak apa lah, hampilah cakap lah dia Azima. Kalau nak ikutkan, saya akan sebut Azivo selalu kan. Azivo tu tengah doktor menyanyi tu. Betul tak? Betul tak? Hampa minta ikutnya. Okey, lepas tu adik kita ni nama dia Azima. Azima dah berapa lama dah duk belajar tarian ni?
3: 5 tahun dah.
1: 7, 5 tahun. La dah jam berapa?
3: 6.
1: La dah jam 6, maknanya dari darjah 1 ke? Dari darjah 2?
3: 2.
1: Dari darjah 2, dah masuk dah tarian. Memang minat ke macam mana?
3: Saya minat sangat.
1: Cikgu, kalau nak tarian, budak-budak tarian ni, dia ada syarat dia ke? Tangan kena lentik ke? Macam mana ke?
2: Tak juga. Macam saya boleh detect dia punya ni dari waktu aerobik. Sebab saya cikgu PJ. Bila buat PJ tu, nampak dia macam dia ada ikut tempo, ada beat dia menari. Semua kita serap
1: kat masuk. Kat situ cikgu dah boleh nampak dah. Sama lah dengan yang lain-lain juga.
2: Ya, sama dengan yang lain-lain.
1: Okey. Azifa, bila dah menang ni, rasa macam mana?
3: Rasa gembira, teruja,
1: bangga.
3: Bangga.
1: Ah, tu dia. Bangga tak apa, jangan riak. Okey, alhamdulillah. Dah kiranya dalam cikgu pencapaian di, sekolah ni saya dipahamkan tadi 3 tahun betul-betul ya.
2: Ha, 3 tahun betul-betul.
1: Jadi Johan.
2: Ya, sekolah muda.
1: Okey. Bagi sekolah kebangsaan Sultan Muzaffar ni 3 tahun betul-betul bagi daerah Kuala Muda. Okey, ini ada acara tahunan lah.
2: Acara tahunan.
1: Tahun depan masuk lagi lah ni.
2: InsyaAllah masuk lagi. Selagi ada pelapis.
1: Selagi ada pelapis. Okay.
2: Selagi saya di situ.
1: Sekarang ni dah jam berapa?
3: 6.
1: Dah jam 6. Nanti akan dah keluar sekolah kan. Ada pelapis.
2: Ada lagi yang darjah 5, darjah 3.
1: Darjah 5, darjah 3. Darjah 3 ni ada harapan lah bila pergi lama lagi kan. Darjah 5 mungkin ada lagi setahun kan. Lepas tu ada lagi lah pelapis-pelapisnya. Oh tu dia, seronok kita sembang dengan adik-adik kita. Tunggu sekejap lagi kita sembang lagi nah. Jom kita dengar lagu dulu. Akan sambung balik lepas ni. Yang penting untuk semua, jangan lupa boleh saksikan ketika ini adik-adik pelajar kita dari Sekolah Kebangsaan Sultan Muzaffar Shah menggelarkan kumpulan mereka dengan nama Kumpulan Puspa Tari. Betul kan? Tepuk tangan sikit. Aduh.

0: Alahai, Nurlela.
1: Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlet-let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Potlet.

0: Kita relax.
1: Okey, kita sambung kembali untuk bersama dengan adik-adik dan guru dari Sekolah Kebangsaan Sultan Muzaffar Shah, Kumpulan Puspa Tarian Johan Kasim Kuala Muda. Okey, kalau kita nak tanya dengan cikgu ya, mungkin cikgu boleh cerita sikit lah. Nak tahu juga kalau tadi tu kita dapat saksikan satu video yang memaparkan adik-adik berpakaian yang sama ya ni juga ya. Mengiringi siapa tu yang menyanyi tu?
2: Wani Keri.
1: Wani Keri. Oh, okey. Di mana persembahan tu?
2: Di Sungai
1: Petani. Sungai Petani. Dalam tahun ini jugalah.
2: Kereta Pisarung.
1: Oh, alhamdulillah tu dia dipanggil ya. Bila dah kata ada nama, bila dah Johan tu maknanya ada nama lah kan. Puspa Tari ni orang dah tahu dah. Ada apa-apa majlis dia orang akan panggil. Panggil kumpulan Puspa Tari itulah. Depa menari best. Macam tu lah kan. Okey, cikgu. Biasanya kalau ajar anak-anak murid kan untuk masuk apa-apa sajalah pertandingan. Ada tak perubahan orang kata last minute ni sebelum buat persembahan tu, bila ada penambahbaikan di saat-saat akhir ke, tiba-tiba ada yang sakit ke, macam mana ke, ada tak? Pernah terjadi tak?
2: Sakit tu tak berapa sangat lah sebab saya selalu pesan setiap kali nak
1: ada pertandingan,
2: pertandingan ke persembahan, saya minta mereka jaga
1: kesihatan.
2: Sebab kita tak mau, sebab bila dalam pertandingan ni kalau tak ada seorang coach yang efek untuk pola lantai
1: keseluruhannya.
2: Buat masa sekarang alhamdulillah mereka memang cukup disiplin. Itu yang saya sayang dengan anak-anak Puspa Tari ni.
1: Dan ada cabaran tak dalam mendidik mereka ni untuk nak menari ni sebenarnya?
2: Cabaran kalau yang macam baru masuk tu, kita nak lentok tu lah yang
1: dia selalu ambil masa apa lama yang boleh jadi elok lah.
2: Macam yang baru ni yang dah jadi tiga ni, dalam dua bulan.
1: Dua bulan je. Tu dia penerbit kita Nora pun ada tani. Nora dulu pun pernah pernah juga masuk tarian. Tapi tak sampai dua bulan dia kena keluar dah. Okey, Azimah kita nak tanya sikit lah. Azimah, pengalaman Azimah kan sepanjang duk menari ni, berapa tahun tadi kita? 5 tahun lah. Tu dia 5 tahun. Ada tak pernah rasa ada pengalaman-pengalaman yang rasa macam tak boleh lupa lah sampai hari ni? Senyum. Cakap. Ada tak pengalaman yang mungkin rasa macam tak boleh lah hari ni kan, rasa macam diketak macam mana tau? Bila kita nak buat tarian, nak mempersembahkan kepada orang ramai kan yang ada di depan kita, jadi rasa takut tu ada tak? Boleh sembunyi tak? Ceritalah Mai. Dia tak cakap langsung. Tak apalah Azimah, nak buat macam mana? Cerita aja. Cik. Okey, cik nak cerita apa sebenarnya? Nak abang tengok tu berkarang lah tu. Okey. Tapi sampai kat sini dia tak terkata. Okey, boleh cerita sikit tak masa menari tu ada tak? Selalunya menari tarian apa?
3: Inang, zapin, joget. Okay.
1: Dalam banyak-banyak tarian inang, zapin, joget, tarian apa yang susah?
3: Zapin.
1: Pasal apa susah?
3: Sebab dia banyak ragam.
1: Banyak pergerakan. Banyak pergerakan. Okey. Kalau di yang paling senang kali tarian apa?
3: Inang.
1: Yang tu kami boleh belajar. Tarian inang yang paling senang ya. Kalau zapin yang paling susah lah. Tapi yang menang ni tarian apa yang jadi Johan ni?
3: Irama Malaysia.
1: Lagu apa dibawakan?
3: Cindai dengan hati gama.
1: Panjang juga lagu tu kan. Okey. Berapa belas tadi peserta? 14 ya cikgu?
2: 10.
1: Dalam 10 peserta tu dia memang bertanding untuk hari tu keseluruhan ke, ataupun dia ambil top 5 ke, top 10?
2: Dia bersanding ikut wakil daerah masing-masing. Ada 9 daerah. Hari tu juga bertanding.
1: Hari tu juga announce. Itu buat di mana tu?
2: Itu buat dekat Star Parade Alok Star.
1: Okey Azimah, apa yang membuatkan Azimah rasa macam terus nak bersemangat nak menari lagi? Kan, apa yang rasa macam lepas ni aku nak buat lagi lah, lepas ni aku nak masuk lagi? Pasal apa?
3: Pasal menang.
1: Ke pasal sebab mereka make up cantik-cantik ke apa? Tak, pasal pakaian.
3: Pasal menang.
1: Pasal tak ada pasal.
2: Tak keluar dah suara dia.
1: Dia punya ketak. Allah. Tak apalah. Cikgu, siapa yang jurusolek sebenarnya untuk hari ni?
2: Untuk hari ni
1: Parents sendiri, yeah. Masing-masing lah.
2: Macam touch up ni mereka akan buat sendiri lah, pakai foundation sendiri. Dia buat sendiri, cuma parents akan membantu buat kening,
1: buat shadow. Ini dah pandai make up lah ni. Kamu belajar kat mana make up? Tapi sekarang tak heran kan, sebab dah ada TikTok lah, ada online semua kan, semua boleh belajar tu. Senyum homeboy. Lagi panggil dia cakap pula lagi tu, ha, mulut merah pun semua ada ni. Yang bertengok lah kat sini memang segak-segak ni. Tanya-tanya ni memang dah ready made kan, tak ada masalah ambil letak je kan. Yang lelaki yang perempuan, yang mana yang mudah untuk diberi latihan?
2: Perempuan mudah.
1: Perempuan mudah. Apa dengar tu? Lelaki pasal apa cikgu?
2: Lelaki kan macam mana nak cakap, sebab dia pun banyak budak baru. Jadi nak kena fokus lebih sikit, dari segi band badan.
1: Kalau perempuan ni rasanya selalu lembut sikit kan.
2: Perempuan senang sikit nak dilentok tu.
1: Lentok tu. Okey, apa pun alhamdulillah, tanya lah sekali lagi.
2: Pesan kat mereka yang lelaki ni, bukan menari kena ada sado, apa macam orang kata sado, sado dia kena ada kejantanan dia menari, bukan lembut. Jadi nak kena, jadi kena ada sharp dia, nak kena ada dia punya gaya tu.
1: Betul. Okey, sat lagi ambil tempat kat belakang tu, sebab sat lagi kita nak share lagu Hati Kama. Masa Hati Kama ni mungkin pendengar-pendengar kita bolehlah untuk nak tengok adik-adik kita ni menari sat lagu Hati Kama ni. Bolehlah ambil tempat pi ready kat belakang tu. Ha, Pih Azimah ke cikgu. Ha, cikgu tak apa, cikgu tunggu sat. Adik-adik kita tu sat ya. Okey cikgu, sementara depa duk ready nak menari kat belakang tu, mungkin pendengar-pendengar kita pun boleh saksikan sat lagi kat belakang tu kan. Mungkin pengalaman yang semasa cikgu ajak mereka menjalani latihan, mungkin ada pengalaman lucu ke, pengalaman yang tak boleh dilupakan ke, macam mana ke, boleh cikgu cerita sikit? Dekat sikit cikgu.
2: Okay, pengalaman dia kat sini adalah macam semangat kekeluargaan.
1: Okay, keluarga bagi kerjasama no?
2: Ya, parents-parents kami panggil Ultra Puspa Tari. Yang lama dan yang baru akan bergabung. Walaupun anak dia dah
1: keluar daripada sekolah,
2: ya, dia akan tetap bagi
1: sokongan.
2: Ya, sokongan, tanya teacher kita nak buat apa.
1: Jadi setiap kali ada persembahan dia orang pun ikut sama. Sebagai tanda sokongan lah ya. Tu dia. Hampa dengar ada bunyi cok-cok belakang tu. Okey, jom kita berhibur dulu dengan lagu Hati Kama persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Di samping tu, kepada pendengar-pendengar kita yang sedang mengikuti kita waktu ini di Facebook rasmi Kedai FM, anda sambil-sambil tu bolehlah untuk saksikan persembahan adik-adik pelajar kita ni yang merupakan Johan bagi daerah Kuala Muda untuk pertandingan Tasim. Pertandingan Tasim iaitu pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia. Depa ni Johan dah 3 tahun turut-turut dah, 2024 2025 dengan tahun ni 2026. 2027 20 lagi tu. Tengok kan, nanti insya-Allah akan bergelar lagi Johan dengan usaha daripada cikgu, keluarga dan juga adik-adik pelajar kita. Okey, jom kita saksikan dan dengarkan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Hati Kama, Kedai FM.

0: apa lagi?
1: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Let dengan kami di Potluck.

0: kita relax.
1: Okey, petang ni kita relax bersama dengan adik-adik kita ni. Ho, sampai terbatuk-batuk, penat. Siti Z punya pasal no. Ya, kak ni nak kena sungguhlah haci. Okeylah, kita tadi ada terima banyak daripada komen-komen daripada pendengar kita yang menyaksikan menerusi Facebook rasmi Kedai FM. Antaranya yang kita terima ni daripada kita try baca. Tengok daripada Rafidah Ahmad. Tahniah Teacher Biha dan juga anak-anak Puspatari dan juga Rina, siapa ni? Rina Rejab. Go Biha. kawan cikgu kot ni. Dan Iza Jamaluddin, yes, Biha go on. Dan lagi ni Comel Biha, Biha lawa. Okay, dan lagi kita terima mana dia okay, Cayo dia kata cun nice teacher. Memang teacher cun, kalau teacher cak cun macam mana anak-anak nak cun. Nita mantap. Okay, kami sokong. Wah, semua komen yang terbaik ni. Cikgu Siti Z menari. Kena menari jugalah kan, kita layak adik-adik kita ni. Bukan senang mereka nak main ke konti. Zalwau Zu, tahniah. Suar Tiga pun ucap tahniah. Sheila Khairul ucap tahniah juga. Nurul Izzati, bagi love. Bagi love balik. Bagi love balik semua. Kak-akak-akak, cik-cik, kita yang sedang menyaksikan waktu ini. Terima kasih untuk semua. Kalau ikut Siti Z nak baca ni banyak. Tapi kita nak tanyalah adik-adik kita ni. Penat tak menari tak, Sat? Azima, penat tak?
2: Penat.
1: Sebelum masuk apa menari lah kan, sebelum menari lah, kena buat warm up dulu ke macam mana? Ada tak cikgu?
2: Ada. Ada warm up.
1: Macam-macam training lah. Nak kena ada stamina jugalah, yeah. No, sebab kalau menari ni dia banyak pergerakan. Okay, selalunya siapa yang ajak? Oh, cikgu tadi, cikgu kata cikgu jasmani kan? Jadi cikgu antara lain, cikgu pun bagi jugalah cara-cara untuk nak buat ni kan? Okay, disiplin. Kalau cakap pasal tarian, bila dah masuk penyertaan dengan ramai-ramai ni, mesti kita kena jaga disiplin. Dalam ramai-ramai ni, macam mana disiplin mereka, cikgu?
3: Mereka pun tahu kalau saya dah warning dah.
1: Cikgu jeli no.
3: Mereka tahu saya akan warning mereka lah. Sebab dari segi disiplin, kalau boleh saya tak mau dengar benda yang tak elok lah. Kalau, sebab bila ni kita bawa nama Puspatari dan kita bawa nama sekolah. Saya cakap kepada mereka, apa-apa pun, kita macam mana kita sekarang ni, macam tu lah.
1: Kena buat yang terbaik lah. Nah.
3: Jadi buat masa disiplin tu tak ada masalah lagi lah.
1: Okay, untuk persiapan pakaian, macam mana? Ditentukan oleh cikgu ke? Ataupun ada siapa-siapa yang...
3: Okay, pakaian selalunya saya akan tanya. Ada sebelum ni ada teacher Pak I, teacher Rohaya, sebelum teacher Izzah ni kami sekali.
1: Berbincang.
3: Ya, bincang dulu macam mana dan... coach sekali lah. Coach kata dia nak baju-baju macam ni. Jadi dari situ kami akan cari kain, nak mix and match. Selalunya dalam 4 orang ke 5 orang jugalah nak nak jadi macam ni pun.
1: Ini pihak sekolah yang sediakan ni ukuran, pakaian, upah untuk jahitan baju. Dua-dua cantik lelaki perempuan ni.
3: Dari segi ni lah, dari segi dana-dana yang kami dapat. Boleh ada baju baru.
1: Macam dah Johan ni mesti dah dapat kan, ada dana dia kan. Jadi boleh gunakan untuk yang next punya ni kan, persembahan apa semua ni. Pernah tak Zima menari-menari tu tercabut lah rantai ke?
2: Apa
1: yang tercabut?
2: Doko gelang selalu cabut.
1: Lepas tu cek terpijak tak?
2: Selalu terjadi.
1: Sakit you know. Tajam kan benda tu kan. Selalu terjadi ke macam mana?
2: Tak selalu sangat.
1: Tapi kena
3: double check. Kena
1: double check.
3: Pesan dah. Okey, kena check samping. Apa ni?
1: Kena pin betul-betul lah semua. Kan. Sebab bila dah jadi
3: sebab
1: tu.
3: Sebab tudung.
1: Sebab tudung.
3: Kena check betul-betul yang cakap dia.
1: Yang lelaki pun samalah dengan tanjaknya.
3: Tanjak tu kena bagi ketat.
1: Tanjak cuma letak aja kan. Kena bagi
3: kena ketat.
1: Pernah jatuh tak, Acik? Abang? Pernah jatuh tak? Tak pernah lagi.
3: Dia tak jatuh
1: ni.
3: Tapi dia nak tutup
1: sampai tak nampak mata. Sat lagi hak menari kena cari pasangan. Salam pasangan lah. Okeylah, mungkin selepas ni harapan cikgu macam mana untuk anak-anak pelajar kita yang menang ni dan juga yang akan ada pelapis lagi selepas ni kan, untuk yang akan datang nanti.
3: Harapan saya lah supaya kami fly lebih tinggi.
1: Ya. Yeah. Yang tu dah dengar tu kan.
3: Ya, yeah, dengan sokongan para pentadbir gua besar ni sekarang ni, Puan Rohani.
1: Ya. Yeah.
3: Itulah.
1: Kata bukan kata cikgu berdua dan
3: biasanya Puspa Tari ni lebih pada macam saya cakap tu pentadbir, warga sekolah, cikgu-cikgu, waris dan anak-anak.
1: Semua memainkan peranan ya. Dan yang tadi cikgu cakap tadi, ibu bapa pelajar yang mana peserta yang sebelum-sebelum ni yang anak lepas
3: sampai
1: sekolah
3: ke malam.
1: Pun, sampai ke malam
3: turut serta. Kalau training kena sampai ke malam, baju nak letak batu, kami tak letak kat kedai, semua waris.
1: Oh, semua waris.
3: Ya, semua waris yang buat.
1: Oh, okey okey okey. Makna ada sokongan pelbagai pihak lah nah. Okay, jadi alhamdulillah itu orang kata kita kena bekerjasama. Kalau tak, macam mana kita nak dapat satu orang kata komitmen yang terbaik lah kan.
3: Kalau nak harap saya doang dengan Cik Wiza
1: ni
3: tersungkok lah juga.
1: Tersungkok lah juga. Okeylah, daripada pengalaman menyertai Tasim ni, kalau dipanggil mungkin ada pihak-pihak tertentu yang lain ya, daripada anjuran sekolah dan sebagainya, jabatan-jabatan kerajaan, pihak swasta ke, pernah tak ada menyertai juga ke, macam mana?
3: Pernah. Ada juga. Jabatan-jabatan luar, NGO pun ada panggil, panggil untuk buat persembahan.
1: Buat persembahan. Oh, okey. Kadang selalunya ada lah program-program kan. Sebelum berlangsungnya apa-apa, akan ada persembahan dulu. So, diorang pun ada juga buat. Satu-satu lagu tu ambil masa berapa lama Azima untuk nak rasa macam Azima. Satu lagu tu ambil masa macam Cak Cekuk tadi kan. Cak Cekuk tadi tu ambil masa berapa lama untuk nak menari cergah sampai macam
2: tu? Saja dalam dua hari, empat hari macam tu.
1: Dua hari, empat hari pun boleh cergah gitu.
3: Untuk Kereta Api Sarung ni, dia pun kena buat empat lagu.
1: Empat lagu, okey.
3: Ya, dalam masa empat hari, memang dia pun boleh buat full.
1: Tu
3: macam lagu Wani Kari ni dalam satu hari je dia training dengan coach.
1: Tu cekapnya kan. Ha, dah hafal dah semua.
3: Coach Kal lah. Kami bagi coach Kal.
1: Coach Kal tu yang bagi step-step dia kan. Ini buat macam ni, buat macam ni, pusing kan, pusing ni. Dalam betul-betul pertandingan ada pernah tersalah tak?
2: Tak pernah lagi lah.
1: Tak pernah lagi lah. Apa hafal sungguh noh.
3: Kira
1: kalau latihanlah tak berani gitu. kalau dalam seminggu tu berapa kali buat latihan kau, tiap-tiap hari ke macam mana?
2: Tiap-tiap hari.
1: Tiap-tiap hari. Oh, okey. Lepas sekolah lah. Habis sekolah lah.
3: Dia pun ada cover. Ahad Isnin. Ahad Isnin selesai tak kacau. Rabu Khamis memang ada program. Memang latihan untuk Puspa Tari. Rabu Khamis.
1: Oh, okey. Itu dia. Seronok lah. Menari. Lepas tu balik rumah menari lagi.
2: Menari lagi.
1: Belajar lagi. Seorang-seorang lah.
2: Tak duduk diam kat rumah.
1: Tak duduk.
3: Kalau lama sikit.
1: Dia dah terbiasa.
3: Sagi adalah parents message. Demam. Teacher, bila teacher nak start latihan, tersat. Bagi teacher bernafas, sat. Sampai demam, kena demam sebab.
1: Ya, terlalu banyak latihan, ya.
3: Tak, bukan sebab tak menari. Tak ada latihan.
1: Tak ada latihan demam, Nora.
3: Tak ada latihan daripada mam.
1: Baguslah mereka, nak. Sebab mereka berminat, kan, sebenarnya. Minat, kan? Semua minat, ke? Semua minat, kan? Kalau tak minat, mana boleh orang nak paksa-paksa nak menari, dia jadi keras, macam acik tadi, kan? Orang menari, dia jadi tak boleh, jadi keras, kan? Sebab tak apa nak minat. Minat tengok je kan. Okeylah, jom kita rehat dulu sat. Lepas ni kita sambung kembali untuk bersama cikgu dan juga adik-adik dari kumpulan apa tadi?
0: Puspa Tari.
1: Puspa Tari. Sekolah Kebangsaan
0: Sultan Mustafa Shah.
1: Kuala Muda.
3: Bidong Kedah.
1: Bidong Kedah.

0: Ya, betul. Petang ni kita relax bersama dengan tetamu kita, iaitu adik-adik dari kumpulan Puspa Tari Johan Tasim bagi daerah Kuala Muda, ya. Dari Sekolah Kemasaan Sultan Muzaffar Shah Bidong Kedah. Alhamdulillah, bersama dengan Cikgu Nur Shabiha dan juga Cikgu Iza. Okey, kita ada adik kita Azima. Kita seorang ada lagi Alia, ada Inara, ada lagi Indah. Kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Nama mereka sudah sedap. No, tu saya kata Inara macam sushi pun ada. Yang tu, yang seorang lagi ni Alia. Alia tadi istimewanya di sebalik nama Alia ni, sebenarnya dia merupakan Johan berturut-turut bagi 3 tahun kategori, ya, untuk kategori penari
1: perempuan terbaik negeri Kedah.
0: Penari perempuan terbaik negeri Kedah 3 tahun turut-turut. Ada untuk yang lelaki? Ada juga.
1: Lelaki ada, baru ni dapat penari lelaki terbaik Lenggok Orang Kedah.
0: Siapa nama cik?
1: Uwais.
0: Okey. Uwais ni nama apa?
2: Adrian
0: ni?
2: Haras
0: ni?
2: Adam
0: cik?
2: Zarif.
0: Oh, nama sedap-sedap. Macam panglima nama apa. Aduh. Okeylah, kita nak tanya cikgu lah. Mungkin selepas ni cikgu ada bercadang untuk menyertai apa-apa pertandingan yang lebih besar ke untuk masa yang akan datang ni. Macam mana?
1: Ada dalam masa terdekat ni. Dalam 25 hari bulan ni, kami akan ke UKM Bangi. Untuk pertandingan Festa Tari Kebangsaan. Yang tu atas inisiatif parents.
0: Itu pertandingan ke, jemputan ke, macam mana?
1: Pertandingan.
0: Okay, good luck.
1: Sebab dia bukan under KPM. Tapi kami cuba nak try.
0: Mana tahu
1: 2 tahun lepas kami masuk juga. Alhamdulillah nombor 3.
0: Alhamdulillah. Mana tahu ini jadi juara.
1: Amin.
0: Aziva, sama duk belajar ni, coach garang tak?
3: Garang.
0: Dia pegang rotan ke apa?
3: Pegang kayu.

0: Supaya berani mencuba, yakin pada diri lah.
1: Oh, okey. Yang penting yakin.
0: Yakin.
1: Masa menari kena senyum tak?
0: Kena.
1: Kena lah. Okey, salah macam mana pun senyum tetap senyum.
0: Senyum.
1: Tu kadang kita tengok depa menari sambil senyum kan. Dia senyum kat siapa, tak senyum kat kita pun. Tapi dia duduk senyum, sengih kan. Okey, cikgu pula macam mana pesanan untuk semua yang mungkin sentiasa memberikan sokongan kan. Untuk selepas ini jalan yang lebih besar, yang lebih luas lagi kan menanti untuk semua. Silakan.
2: Okey, saya nak cakap terima kasih lah yang sentiasa menyokong Puspa Tari Muzaffar. Tanpa semua tak ada lah kami kat sini.
1: Betul.
2: Tanpa pentadbir, tanpa guru-guru, tanpa waris.
1: Ya. Yeah.
2: Dan sokongan orang ramai lah. Yang sentiasa bagi peluang untuk anak-anak Puspa Tari ni membuat persembahan.
1: Okey, ini dengan kostum yang lain pula lah lepas ini kan?
2: Ya, insyaAllah.
1: Dengan pakaian yang lain pula lah. Mungkin dia kena color-color yang menonjol kan cikgu?
2: Ya, kalau boleh. Dia jangan suram dah, kita nak menari.
1: Ya, kan? Nak menari dia bagi orang nampak. Pasang-pasang lampu tak nampak apa dia duk bergerak-gerak. Kan? Okey, apapun kita doakan semoga terus berjaya, terus bersemangat ya adik-adik semua. Semangat tak?
3: Semangat.
1: Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab nak mengharumkan nama
3: sekolah.
1: Sekolah mana?
4: SK Sultan Muzaffar Shah
1: Bidong Kedah. Alhamdulillah. Lepas ni semoga terus maju jaya lagi juga cikgu nah. Jangan putus harap. Ampun, jangan bagi cikgu beban nah. Sebab cikgu dah buat yang terbaik untuk anak murid dia kan. Jadi terima kasih banyak nah cikgu Nur Syabiha Mahidin, cikgu Aiza dan juga adik Azima kita, adik Alia, adik Inara, adik Indah. Siapa nama tadi? Mukris,
2: Muiz.
1: Wah, lelaki susah sikit nak hafal nama mereka. Adik-adik semua ni lah handsome-handsome ni. Menari-menari juga, belajar. Jangan lupa, jangan tinggal nah. Yang penting sekali hormat.
0: Hormat ibu bapa, guru.
1: Guru. Hormat depa. Lagu ke apa? Okey, terima kasih. Selamat maju jaya. Kita jumpa lagi insya-Allah nah. Okey, assalamualaikum. Bye bye. Lambai sikit dekat Facebook. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah.

Terima kasih sekali lagi di mana juga anda berada yang masih lagi setia tidak berganjak untuk terus bersama dengan kami di 97.5. Sama ada dengar kami di radio, dalam kenderaan, di tempat kerja, di rumah ataupun di mana saja, kami sentiasa menghargai setiap minit anda yang meluangkan masa untuk bersama dengan kami di Kedah FM. Anda boleh ikuti kami di mana-mana frekuensi Kedah FM ataupun menerusi RTM Klik. Okey, teruskan bersama dengan Siti Zack di Relax 26, kerana petang anda lebih bermakna bila anda setia bersama dengan Kedah FM.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram, Kedah_FM_RTM. TikTok, Kedah_FM_RTM. Twitter, Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Maksud dari selawat An-Nur, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian, dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelebihannya.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: sebagai panduan waktu sekarang tepat pukul 4:30 minit petang. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas kereta dipandunya terbabas ke dalam sungai di Jalan Lubuk Segentah, Lubuk Kawah Sungai Petani pada Jumaat ditemukan maut. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanian Ramlan berkata jasad Mat Yusif Hashim, 77 tahun, ditemukan pada pukul 9.15 pagi, kira-kira 50 hingga 100 meter dari lokasi penemuan kenderaannya. Mayat mangsa yang ditemukan dalam keadaan lengkap berpakaian dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alostar untuk proses bedah siasat. ACP Hanian turut mengucapkan terima kasih kepada pihak yang merakam video kejadian dan menghubungi polis sejurus kejadian berlaku. Terdahulu, media melaporkan mangsa dalam perjalanan dari arah Jalan Kuala Ketir menuju ke Feda Teloi Timur sebelum kenderaan dipandunya terbabas dan terjunam ke dalam sungai. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Kedah memaklumkan mayat mangsa ditemukan selepas operasi mencari dan menyelamat SAR diteruskan pagi tadi. Penolong Kanan Penguasa Bomba Azhari Abdullah berkata mayat mangsa ditemukan oleh unit anjing pengesan K9 dan unit pasukan penyelamat DIA PPDA JBPM dalam keadaan terapung pada jarak 100 meter dari pusat kawalan operasi PKB Lubuk Segentah. JBPM menggunakan alat pengusung dan tali bagi menaikkan mangsa ke darat. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 11 pagi. Operasi SAR berkenaan melibatkan 5 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Aman Jaya, 14 anggota PPDA dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani dan 3 anggota dari unit drone. Turut membantu 10 anggota pasukan bomba sukarela Sungai Petani dan Kuala Pegang. Seramai 40 penyelia dan anggota penembak hendap gerak khas berjaya menamatkan latihan selama 4 minggu di lapang sasar menembak antarabangsa Langkawi Lisram baru-baru ini. Kesemua mereka mengikuti kursus penyelia sniper gerak khas Siri 1 2026 dan kursus ahli sniper gerak khas Siri 1 2026. Anjuran Pusat Latihan Peperangan Khusus Pulpak Tentera Darat. Komander Pulpak Kolonel Nordin Abu berkata, menerusi kenyataan hari ini, latihan itu bertujuan memperkukuh kepakaran dan keupayaan operasi penembak tepat pasukan keselamatan negara. Katanya turut hadir menyertai khusus asas menembak tepat ialah anggota tentera Brunei dan agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dalam majlis sama, Lieutenant Muhammad Ayub Johari dari 11 Regimen Gerak Khas dinobatkan penembak terbaik khusus ahli sniper, manakala Prebet Qosri Albari Ismail dari Regimen 22 Komando meraih anugerah penuntut keseluruhan terbaik. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Peningkatan kos operasi dan pergerakan harga barangan yang kerap berubah terus menghimpit golongan peniaga kecil di Kedah yang kini meletakkan harapan tinggi agar Belanjawan 2027 membawa lebih banyak insentif khususnya demi kelangsungan perniagaan mereka. Meskipun inisiatif kerajaan menerusi skim usahawan bangkit yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kedah baru-baru ini memberi sedikit kelegaan, kos sara hidup serta harga bahan mentah yang tinggi masih menjadi kekangan utama. Rata-rata peniaga yang ditemui menyuarakan kebimbangan mengenai kestabilan harga bahan mentah dan memohon prosedur bantuan dipermudahkan. Mesah Yusof, peniaga minuman ketika ditemui RTM di Simpang 4 Alustar, mengharapkan bantuan berterusan serta langkah proaktif kerajaan dalam menstabilkan harga barangan mentah di pasaran. Manakala Chu Weng Tak yang memiliki perniagaan sendiri pula turut menjelaskan bahawa kuasa beli pengguna yang semakin mengecil turut menjejaskan hasil jualan harian peniaga dan pekerja bergaji rendah. Turut menyuarakan harapan peniaga roti canai Sarah Surya Zakaria yang memohon agar bantuan perniagaan dipermudahkan tanpa perlu melalui syarat pinjaman yang berisiko tinggi buat peniaga kecil. Belanjawan 2027 akan dibentangkan Perdana Menteri pada 9 Oktober ini. Bekas yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Utara Malaysia UUMCC 2024-2025 Muhammad Ammar Aidit Muhammad Zain dinobatkan sebagai Tokoh Siswa Negara 2026 pada Majlis Penganugerahan Berprestij yang berlangsung di Putrajaya baru-baru ini. Kejayaan tersebut melayakkan beliau menerima hadiah wang tunai bernilai RM10,000 berserta trofi yang disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan disaksikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. UUM dalam kenyataan di Facebook rasminya memaklumkan Muhammad Ammar meluahkan rasa terkejut dan bersyukur atas pengiktirafan tertinggi yang diterimanya sepanjang menggalas tanggungjawab dalam kepimpinan pelajar. Sedikit perkembangan sukan, bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Kedah FA meraih kemenangan bermakna selepas menang tipis 1-0 ke atas pendahulu Liga Selangor FC 2 dalam aksi di Stadium Darul Aman malam tadi. Gol tunggal oleh penyerang Aiman Afif pada minit ke-70 sudah cukup untuk memastikan Kedah FA memungut 3 mata penuh di laman sendiri. Kemenangan tersebut membolehkan Kedah FA naik ke kedudukan kelima liga dengan 8 mata, hanya 2 mata ketinggalan berbanding Selangor FC 2. Sekian berita tempatan radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baiklah, terima kasih atas kesetiaan anda. Masih lagi bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 5 petang nanti kita akan ke Angkasa Puri untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang. Dan jangan lupa teruskan lagi kesetiaan anda. Masih lagi bertemankan Siti Zack untuk sejam berikutnya sehingga pukul 6 petang ya. Kita jumpa selepas berita nanti.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tristella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

0: Itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagian cucu saya ni dengan cara dia tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
1: Kiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah berkata, Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
1: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
1: Datuk Seri Arthur Joseph Kuro. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya, Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembalan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan aquaculture, pasarana seluruh JP, unjam, perubahan untuk kebajikan mereka dan sebetulnya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
1: Muhammad Faiz Fadzil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equin selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equin bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditambahkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Terima kasih rakan setugas untuk utama 5 petang dan kembali semula bersama dengan kami di Kedah FM.

0: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1. Radio Nesa Kedah FM.
1: Tarik nafas.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Rabies bukan sekadar gigitan. Ia boleh membawa maut. Rabies merebak melalui air liur haiwan yang dijangkiti, terutama melalui gigitan atau cakaran. Jika terkena, cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian segera dapatkan rawatan. Jangan tunggu simptom, bertindak segera, lindungi nyawa.
3: Pesanan ikhlas daripada kami, Gedah FM.
0: Hey! Tak perlu stres, buka radio dan

Terima kasih sekali lagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Kedah FM. Okey, yang sedang memandu waktu ini, selamat memandu. Kami doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Kalau ada yang buat satu perjalanan yang agak jauh hari ini, mungkin anda perlukan rehat. Dah ada dah tanda-tanda mengantuk tu. Duk menguap pun 2-3 kali dah. Ha, tu tanda anda perlu dapatkan rehat yang cukup sebelum meneruskan perjalanan. Okey, cari tempat yang sesuai untuk kita berhenti, rehat, lelapkan mata seketika. Dan nak tidur tu pun kena tengok juga, jangan kita terlena, jangan kita tidur dalam keadaan enjin yang sedang dihidupkan. Okey, bahaya sebab gas karbon monoksida yang tak ada bau, yang tak ada warna, bila terkumpul boleh membahayakan nyawa. Sebagaimana yang terjadi baru-baru ini, ada yang berhenti untuk lelapkan mata seketika di kawasan rehat darawat, lepas tu dalam keadaan enjin dihidupkan, mereka ditemui meninggal. Jadi perkara begitu kita jadikan sebagai iktibar ya. Berhati-hatilah sewaktu anda nak lelapkan mata. Letih termana sekalipun, seboleh-bolehnya matikan enjin, bukakan cermin sikit, buka banyak sangat pun bahaya kan. Lepas tu tidur lelap lah sat. Dah celik mata segak dah, teruskan perjalanan. Okey, kami sentiasa mendoakan anda semua dalam perjalanan yang selamat sampai ke destinasi, sambil menjadikan kami teman sepanjang perjalanan anda. Okey, setia lagi bersama dengan Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya
1: wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kuda FM. Kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan. Kesihatan mental juga perlu dijaga. Jika anda sedang berdepan tekanan, keresahan atau emosi yang sukar dikawal, hubungi talian HEAL 15555. Jangan pendam seorang diri. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Bukit Dedap Sit 105.1.
1: Beast on Air.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Beast on Air pada petang ini, saya kini bersama dengan Muhammad Fadli Abdullah, iaitu pengerusi KRT Bukit Malut Langkawi yang mengusahakan produk ikan kering dan ikan bilis.
3: Encik Fadli boleh terangkan sedikitlah mula-mulanya tenaga ni.
4: Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Sebenarnya produk ni kita di bawah KRT ni, dia ada satu program dipanggil RT Progresif, di mana RT Progresif ni ada satu program untuk KRT menjana ekonomi untuk RT tu, dan seterusnya dia dah ada penjanaan ekonomi, dia boleh buat program dan sebagainya lah untuk masyarakat. Jadi yang ni kita start tahun lepas, tahun 2025, awal tahun 2025, dan sekarang ni pasaran kita di bawah Kementerian Perpaduan ada program tahunan dipanggil Sambutan Minggu Perpaduan. Dia ada peringkat negeri, peringkat setakat ni kita dah join semua program tu. Yang terkini tahun awal tahun 2026 ni, peringkat Sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Utara lah, dekat Stadium Indramulia Ipoh.
2: Okay.
4: Jadi alhamdulillah setakat ni jualan kita keluar buat jualan di Sambutan Minggu Perpaduan tu menggalakkan, dan kita bawa keluar produk ni, tak bawa balik lah, maksudnya habis dijual lah.
2: Kalau ada macam orang luar nak membuat persenanan barang-barang, produk-produk daripada KRT ni, macam mana nak hubungi Cik Fazli?
4: Okay, yang pertama sekali dia boleh hubungi kita melalui Facebook. Kita ada Facebook di KRT Bukit Malut Langkawi.
2: Daripada tu?
4: Boleh buat di situ. Dan satu lagi, dia boleh hubungi kita juga di talian 017-660-4057. Yang ni Puan Fauziah, ketua projek untuk yang projek ikan masin kita ni lah.
1: Beast on Air.

0: Kita relaks.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk semua yang teman Siti Z dari pukul 2 petang tadi dan semakin sampai ke penghujung dah tugasan Siti Z teman hampa semua di segmen yang ketiga Kedai FM untuk hari ini. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Semoga menepati cita rasa anda dan juga semoga maklumlah apa yang telah pun saya maklumkan, informasi-informasi yang diberikan kepada anda. Yang pastinya teruskan lagi kesiaan bersama dengan kami di Kedai FM. Okey, sebelum berakhirnya tugasan saya, ingat, kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk kejar, untuk ligan apa je yang belum kita ada. Sampai kita terlupa nak syukur apa yang kita dah miliki. Sentiasalah kita lahirkan, zahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah kita miliki hari ini. Alhamdulillah. Okey, semoga kita semua terus belajar bersyukur dan terus kuat, terus melangkah dengan penuh semangat. InsyaAllah. Siti Z undur diri dulu. Jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan. Jaga keselamatan. Yang penting jaga adab kita. Semua adab di ujung jari kan sekarang ni. Jaga adab kita di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jamaican Jiwa. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus untuk pada hari ini, hari Ahad, iaitu bersama dengan 4 Oktober 2026, dengan sama dengan 22 ribu akhir 1448 Hijrah. Baik, terima kasih buat rakan tugas tadi DJ Citizen Undusi Relax dalam hashtag layan. Kini bersama dengan DJ Firdaus, kami bersiaran di Kedah FM selama 18 jam sehari untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Hari ini seperti kebiasaan ya, pembukaan untuk pada hari Ahad. InsyaAllah nanti akan siaran ulangan balik itu Raudah Sakinah. Ya, yang hari ini dengan tajuk dengan bahagian akhir Faraid oleh Datuk Syekh Ahmad Faisal yang terbitkan oleh Nur Syariza Zainuddin. Selepas itu pukul 7 malam Irama Ketuhanan dan Kerohanian, dan selain itu juga pengumuman waktu solat fardu maghrib dan santai sentuhan nurani pada pukul 8 malam dan santai at Kedai FM 8.5 minit malam untuk anda semua. Dan 9 malam berita utama hari ini dalam sejarah dan Muzik Express 90-an yang terbitkan oleh Siti Zainal Osman, dan 10 malam Kira Okey. InsyaAllah lagu-lagu nanti saya akan maklumkan untuk anda semua, lagu-lagu yang orang cakap apa 90-an, ada yang terbaru InsyaAllah yang kita dapat kongsikan untuk hampa nanti. Dan sebelum 11 malam Cak Nak Kedai FM, hebah anda juga program TVT terkini santai. Selepas itu santai at Kedai FM, itulah ya, untuk anda di Kedai FM Semesra Harmoni. Okey, sebagai pembukaan terdengarkan sebuah lagu dari Kamal Hazail, Rang Rang Pisang, dan selepas itu Bakar Wali Bani Hasrita bersama dengan Datuk Jamal Abdillah Ombui.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. InsyaAllah nanti okay. Baik, lagu-lagu yang mungkin saya akan beritahu untuk Kira okay pada malam ni, mungkin boleh beraktif dari sekarang, iaitu Kau Pergi Jua dan Mahmat. Lepas tu lagu Dua Cinta Crystal, Rahim Maruf, serta Mimpi Yang Tak Sudah, Setulus Setulus Cinta daripada Rumah Ratika, dan juga Kerana Pengalaman, lagu Wanita, Aku Senang Sendirian, Zuziza Alizan, Siapa Pernah Itu Cinta, Titi KD, dan juga Gelombang dari Salamiah Hassan. Untuk anda di Kedai FM, InsyaAllah begitulah kita dapat untuk kongsikan untuk hampa nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Lim.
1: Okey, satu-satu. Saudara seibu dah, laki-laki seorang, puan seorang, dua tu lah. Mereka dapat satu per enam, satu per enam. Kemudian, kalau pula mereka, saudara-saudara yang seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersekutu pada satu per tiga dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan. Oh, siap-siap seperti boleh. Saudara seibu tadi ni seorang-seorang, dia tinggal saudara seibu lelaki-lelaki satu per enam, atau perempuan satu per enam. Kalau mereka tu lebih, ada dua ni seperti boleh ayat. Mereka berkongsi satu per tiga. Mereka berkongsi satu per tiga. Okey. Dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan. Sesudah. Tapi sama banyak. Itu mana satu per enam, satu per enam juga. Satu per tiga kan. Okey. Sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati. Saudara seibu tu dia pergi kalah lah. Tu. Dalam ayat Quran tu. Tengok ayat Abu. Dia panggil kalah lah. Bukan kalah ha. Ha, kalah lah. Habis syarat macam biasa juga, standard dia tahu, sesudah dibayar hutangnya, hutang si mati, wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketepan dari Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi amat penyayang. Okey, wasiat pula nak wasiat jangan mudarat si mati. Ayah kalau ayah mati, duit ayah ada 100,000, ayah kalau ayah mati 90,000 bagi kat mak apa lah. Hak jana ada try tu 10,000 hampa bersakar lah. Tak boleh. Itu memudaratkan anak dia. Atau, ayah kalau yang mati, 1,000 ni hampa pergi bagi kat mak hampa lah. Hampa makan elok lah. Tak boleh. Sebab tu dia ada syarat-syarat dia. No? Saya sebenarnya saya tulis buku tajuk wasiat ni. Tapi tak siap lagi. Nanti kita cerita. Ni ayat yang ke-12. Tentang bersakar. Jadi dalam ayat ke-12 ni, waris yang disebut dalam Quran ni apa dia? Bermula dengan suami dan isteri, kemudian dia pergi kepada saudara, saudara seibu. Ini hak lain-lain ni. Okey. Kita pergi kepada ayat 176 surah An-Nisa. Jadi langkau jauh. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Ha, ini baru jumpa kalalah. Ini mru'un halaka laysalu waladun. Walau ukhtun fala nisbu ma tarak. Wahuwa yariswa illam yakul laha walad. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Terjemahan dia, mereka orang-orang Islam umatmu meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai masalah kalalah. Dikalalah ni boleh jumpa. Katakanlah Allah beri fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah. Iaitu jika seorang mati yang tidak mempunyai anak dan yang mempunyai seorang saudara perempuan. Itu saudara perempuan tu kalalah. Kerana dia tak ada anak. Kalau dia tinggal apa nama saudara perempuan ada anak, dia tak ada lah timbul masalah kalalah. Maka saudara perempuan tu lah, bagi seorang saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Orang perempuan ingat tu. Kalau kata adik yang mati lah, adik mati. Orang pun adik yang mati tak menikah. Baru kerja kan. Tapi duit banyak. Duit banyak. Lepas tu accident. Mati. Ha, dia tinggal kau dah. Saudara perempuan kan. Ha, saudara perempuan. Okay. Maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dapat seperdua. Dan ia pula, saudara lelaki itu mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak punya anak. Okey. Kalau saudara lelaki-lelaki pula, dia kata, saudara perempuan satu per dua dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan ia pula itu saudara lelaki-lelaki mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak punya anak. Kalau apa nama tazat yang mati itu tak kira lah, adik lelaki-lelaki dan perempuan apa lah, tinggal kok. Kok dapat satu per dua seorang. Kalau si mati itu dia tinggal abang, saudara lelaki-lelaki, dia tinggal abang ataupun adik lelaki-lelaki seorang, maka abang dia balas semua. Kak dia tu berdoa. Betul tak? Abang dia skor semua. Okey. Kalau saudara perempuan itu dua orang, ni kalau dua orang, saya seorang, maka keduanya mendapat dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dua orang atau lebih lah. Dua orang ke atas lah. Kalau si mati itu saudara dia, sama ada adik dia lelaki-lelaki atau adik perempuan atau abang dia, kak dia, tak kira lah, dia tinggal saudara perempuan tu dua orang atau lebih, dan tak ada saudara lelaki-lelaki, maka saudara perempuan dua orang atau lebih tu mereka berkongsi dua per tiga. Kalau dua orang, dua orang, dua per tiga, empat orang pun kongsi dua per, dua per tiga. Dan jika sekiranya mereka saudaranya itu ramai, dia tinggal ni saudara mesti tinggal ada, ada adik, ada abang, ada kak, ada semua ramai, campur lelaki-lelaki perempuan ramai, maka bahagian seorang lelaki-lelaki menyamai dua orang perempuan. Dia guna kaedah macam mana anak lelaki-lelaki anak apa perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat, dan ingatlah Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okay. Dalam ayat ni, ayat 176 ni, wari yang mesti atap saka ialah saudara, saudara kepada si mati, saudara lelaki-lelaki, saudara apa? Perempuan. Saudara perempuan tunggal terhadap saudara lelaki-lelaki, saudara lelaki-lelaki saja ambil semua, ataupun campuran saudara lelaki-lelaki dan saudara apa? Perempuan. Baik. Kita cerita dalam ayat ni, kita kena mengaji lanjut. Ni saya duk cerita habuan lah. Tapi kalau campur semua tu, kalau ada anak, saudara tengok saja. Kalau si mati tinggal anak, saudara lelaki-lelaki perempuan tengok saja. Tengok apa? Tengok saja. Dia panggil ada orang yang lebih kuat. Kalau tak ada anak tapi ada pak, saudara pun tengok saja. Saudara, tapi kalau si mati itu meninggalkan saudara dan meninggalkan mak, mak dapatlah. Mak dapat itu penam, saudara ada can lah. Tapi kalau tinggal mak tak tinggal, tinggal pak, pak balas semua. Pak balas semua, saudara tengok saja. Saudara tengok saja. Anak kata, ayah kami tak sangka no, abang pergi mati boleh ayah. Tengok cara tu macam ayah nak pergi tu, tak sangka. Lepas tu anak, ayah kata memang abang tak sangka. Abang tak sangka aku pergi tu, abang nak balas kata, abang apa? Lah, aku pun tak sangka boleh kat aku. Pak dia kata tu. Jadi kerja mati hidup ni kerja Allah Ta'ala. Betul tak? Kita ada tengok kawan tu duduk. Tak ada lah, orang tak lama lah. Tak tahu hak tengok tu mati. Hak kena tengok hidup balik, cedah. Betul tak? Ni kuasa Allah Ta'ala. Tu cerita dah. Habis. Kita sambung sikit lagi. Boleh tu? Kenapa habuan lelaki melebihi habuan perempuan? Tu soalan. Habuan tu bahagian masyarakat lah. Pasal apa orang lelaki-lelaki dapat lebih, orang perempuan dapat kurang? Lagu tu soalan dia. Pasal apa? Jawab dia, kadang-kadang ada orang bertanya, terutamanya orang perempuan, kenapa waris perempuan hanya mendapat setengah saja daripada harta, daripada habuan yang diperoleh oleh waris lelaki, daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Tu soalan dia tanya. Tapi kalau mengaji, dia tak tanya lah. Tak mengaji, dia tanya. Lepas tu orang perempuan kata pula, sepatutnya dia kata. Hak ni tanya ni orang perempuan, orang lelaki dia tak tanya dah. Kalau dia tanya ni macam dia duduk tikai. Sepatutnya waris perempuan mendapat sama bahagian dengan waris lelaki atau lebih daripada itu, kerana mereka adalah golongan yang lemah dan sangat berhajatkan kepada harta. Sangat berhajat mana sangat memerlukan harta. Dia kata, patutnya akulah dapat lebih. Saya kata orang perempuan, aku tak kerja, hang kerja. Dia buat gitu. Aku tak kerja, hang kerja. Hang belum beli galah mesin rumput. Aku ditepung lah. Lebih kurang tu lah. Betul aku dapat lebih lah pak tinggal tu. Dia kalau logik kepala otak lah. Sebenarnya, syariat Islam yang adil dan lengkap telah membezakan lelaki dan perempuan dalam masalah pusaka. Kerana hikmah-hikmah yang amat banyak sekali. Hikmah. Hikmah daripada membezakan habuan waris lelaki. Kita kalau mengaji ilmu pusaka, waris tu adalah maksud penerima pusaka. Kalau kita mengaji ilmu persekolahan, waris adalah PABG. Tu dia beza tu, betul tak? Waris adalah PABG. Kalau ilmu pusaka, waris tu adalah penerima harta pusaka. Hikmah pasal apa orang lelaki-lelaki dapat lebih ni, orang perempuan dapat setengah atas kurang boleh tu lah. Hikmah dia, yang pertama, biasanya segala keperluan orang perempuan ditengok oleh orang lelaki-lelaki. Itu yang pertama. Pembelanjaan dan saran nafkahnya menjadi kewajipan anaknya sekiranya mereka sudah dewasa. Bapak saudara lelaki dan kaum kerabatnya yang lain. Lebih kurang tu lah. Cerita macam ni, orang puan kalau dia menikah, lelaki dah lah tanggung belayar hidup dia. Dia patah, eh lah sama-sama kerja, aku pun nak tanggung juga. Hang tanggung juga tu, hang tanggung lelaki hang. Habis kau mepok hang. Kalau orang perempuan, dia duduk tolong juga dalam rumah tengah pasal dia kerja. Hak tu dia tolong, bukan kewajiban. Ha, tu cerita lah. Jadi orang perempuan, kalau dia jadi isteri orang, nafkah dia, suami dia tanggung. Jadi dalam konteks ni, suami kena dapat lebih. Suami dah dapat lebih, tengok hal ni. Kalau dia jadi orang punya bab, sarang nafkah yang berkewajipan anaknya, tu. Kalau orang perempuan tu, kalau dia tak ada lelaki, anak dia kena tanggung. Anak dia kena tanggung. Betul tak? Sekiranya mereka saudara, bapak saudara lelaki, tu kis tak ada. Tak ada orang lain, pak melekat lah kena tanggung. Dan kau kerabat yang ni, hak lelaki-lelaki, itulah lah kena tanggung. Ha, jadi nak abang, hikmah minta maaf, orang lelaki-lelaki ni biasanya dia tanggung orang perempuan pembelian dia. Tengok siapa? Bini dia, anak melekat. Tengoklah situasi yang dia menanggung. Itu satu. Hikmah yang kedua, Islam tidak menggalakkan kepada orang perempuan untuk menanggung nafkah seseorang. Ada time dia kena tanggung. Kita mengaji buku infak itu ni. Kalau suami mati, tinggal anak, anak tu siapa nak tanggung? Jawabnya, kalau mak ada kata, mak kena tanggung. Pasal dia ada kata, kalau tak ada kata, pindah pergi kata wan. Betul tak? Ha, okay. Maka Islam tidak menggalakkan kepada orang perempuan untuk menanggung nafkah seseorang. Dia tak galak. Tapi kalau dia nak galak, perempuan tu lah nak galak. Ha, boleh ya? Okay. Sebaliknya, tugas itu diwajibkan kepada orang lelaki. Maka orang lelaki mesti menanggung nafkah. Mesti itu wajib menanggung nafkah semua tanggungannya, setiap anak-anak, ibu bapa dan kaum kerabat yang memerlukan saraan daripadanya. Dia tak boleh duduk kelepiak, dia kena tanggung. Oleh itu, amat wajar dan bertepatan sekali apabila Islam memberikan hak pada orang lelaki-lelaki mendapat abuan saka lebih orang perempuan. Itu hikmah yang kedua. Nanti ada orang perempuan dapat tiket lah. Oh, jadi nak sara kami ni kena tunggu Pak Han mati dulu lah. Oh, payah cerita aku tu. Nak abang pesaka ni sebahagian daripada cara perolehan harta. Perolehan harta tu banyaklah sumber-sumbernya. Betul tak? Ha, tu. Kadang-kadang kes terkejut macam ni. Duk pening. Melilau-melilau tahu-tahu Pak dia mati. Pak dia orang kaya. Pak dia orang kaya. Dia pula anak jantan. Tinggal 300 ribu. Tinggal 300 ribu. Lepas tu ada seorang lagi kak dia perempuan, dia beli 200 ribu. Kak dia kata, oh hang beli 200 ribu, aku beli 100 ribu. Kata oleh adik, kak oi, hang ada lelaki, makan minum hang lelaki hang tanggung. Anak-anak hang semua lelaki hang tanggung. 100 ribu ni hang saja. Hang boleh pergi buat umrah. Kak oi, aku 200 ribu, bini aku kena tanggung. Anak-anak aku kena tanggung. Hang kerti Melayu lah kak. Haa, boleh dia kerti. Itu contoh lah. Okey. Yang ketiga, perbelanjaan yang perlu ditanggung oleh orang lelaki mengikut kebiasaannya lebih besar daripada perbelanjaan yang ditanggung oleh orang perempuan. Dan keperluannya terhadap harta pun lebih besar untuk memastikan ia boleh memenuhi keperluan asasinya dan ahli keluarganya. Betul? Kalau orang tanya, Nis, orang perempuan akan setuju dengan saya. Orang lelaki-lelaki dan orang perempuan, siapa yang belanja besar? Siapa yang belanja besar? Orang lelaki, orang perempuan. Dengar, ha? Orang lelaki-lelaki belanja besar, nombor satu, nafkah ahli keluarga dah. Satu lah, orang perempuan tak belanja lah. Okay. Kalau saja dua-dua lelaki ni pergi pasar malam, dia nak beli juga, itu dia galak. Itu dia galak lah. Pasal dia duit banyak. Bukan kewajipan dia. Betul tak? Ha, satu, belanja besar. Yang kedua, jenis beli kereta-kereta besar ni, orang lelaki-lelaki, orang perempuan bukan ada kerti. Dia beli kereta tu lah, beli kelisa, kancil, lepas tu maybe tu, orang lelaki-lelaki dia selera dia besar. Dia selera dia besar. Lepas tu buah minyak banyak-banyak ni, orang lelaki-lelaki, orang perempuan kata cikgu, sekolah, rumah. Betul tak? Ha, sekolah, rumah. Kalau lelaki dia pun cikgu ya, sekolah, rumah, kawan. Dan berjalan pergi mengai di Pantai Merdeka. Panjang tu, duit minyak. Betul tak? Bila kereta tu naik kerap sangat, tayar botak cepat. Kalau orang puan tayar dia 4 tahun sekali tukar. Orang lelaki-lelaki 2 tahun sekali tukar, kadang-kadang dan setahun tukar lah. Dia, orang puan tak tiba belanja. Kadang-kadang dia naik tayar tu, Saya tu bukan tegak botak sampai keluar dawai. Dia tak tukar. Orang puan. Sampai kedai saya ni kot. Saya keluar dawai. Dia tak boleh jalan lagi. Boleh? Ha, boleh pakai ni. Ha, orang puan. Dia tak pergi belanja. Saya cerita betul ya. Tunggu. Ha. Lepas tu kalau pakaian, pakaian. Orang perempuan, orang lelaki-lelaki pakaian sebab mai. Jangan masuk barang kemai. Masuk barang kemai pergi. Ha? Ha, orang perempuan pakai mahal kan? Ha, tak apa, pergi menang lah sekali. Payah. Tapi keperluan lain, keperluan lain, ha, tu tak ada. Macam-macam orang lelaki-lelaki ni. Ni saya bukan reka ni, saya ambil dalam kitab. Saya terjemah sesuatu olah hayat ya. Okay, keperluan orang lelaki-lelaki pada kata tu lebih pada keperluan orang perempuan. Tak boleh, tak boleh, kita tak boleh tolak. Ada lelaki pengecualian satu dua. Bini kaya terlampau, lelaki tak ada apa. Hak tu tak banyak. Kita tetap hak majoriti, betul tak? Okey. Nombor empat. Nombor tiga saat ni, orang lelaki-lelaki isap rokok. Orang puan tak isap, orang tu lebih lah tu. Betul ya? Hak tu cari penyakit kan? Okey. Nombor empat. Orang lelaki-lelaki membayar mas kahwin pada isterinya. Hantaran belanja sekali tu. Selepas itu dia dipertanggungjawabkan menyediakan tempat tinggal makanan pakaian terhadap anak-anak dan isterinya. Maka layaklah dia mendapat harta pusaka lebih orang perempuan. Mas kahwin. Pernah dengar lah orang perempuan bayar mas kahwin? Pernah dengar? Tak ada. Terus orang lelaki-lelaki. Bab-bab keluarga ni, orang perempuan. Ada apa orang perempuan duduk turun tu? Itu perkongsian. Tapi bukan kewajipan. Okey? Dan yang kelima, segala perniagaan sekolah anak-anak di sebelah perniagaan rawatan dan ubatan misalnya ditengok oleh lelaki. Dengarlah sahabat, biasanya bukanlah orang puan tak tolong, tolong. Biasanya kalau lelaki-lelaki tu memang sama banyak duit dengan bini dah, bini dia tengok saja. Betul tak? Melainkan lelaki tak ada apa, baru apa nama suami. Kalau lelaki tak ada apa, tentu dapat pesaka. Bolehlah tu pak. Haa, tu contohnya. Jadi semuanya cari orang lelaki-lelaki. Okey. Okay, ada soalan nak tanya tak? Dekatlah kita dapat gambaran anda sikit sebanyak. Jadi tahulah cara nak nak abang korang, orang lelaki-lelaki dapat banyak mana, orang perempuan dapat banyak. Pasal apa orang lelaki-lelaki dapat lebih, orang perempuan dapat korang. Dah tahu jawapan sikit-sikit. Kita sambung lagi pada minggu hadapan, insyaAllah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ahli sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halin nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sahbihi ajma'in.

menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Lebih dekat, lebih padu.

Baik, santai 6.12 saya damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandri. Untuk sekarang menunjukkan pukul 6.40 minit mak. Minit petang. Mambuih nama cemalah nak cepat sungguh. Ha, kan? Apapun hari ini, InsyaAllah saya akan sampaikan informasi dari semasa ke semasa untuk anda di Kedah FM ketika ini. Dan InsyaAllah baik, PMX arah siasatan menyeluruh telus kes pelajar maut di sekolah. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera menyeluruh dan telus berhubung kematian seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun yang ditemukan meninggal dunia di sebuah sekolah Yong Peng di Johor. Beliau berkata siasatan perlu dilakukan bagi benar pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Katanya jika terdapat unsur jenayah, tindakan tegas hendaklah diambil mengikut undang-undang. Dan kata demikian melalui hantaran di Facebook beliau. Di PMX juga turut menyampaikan ucap takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Itu dia dapat kongsikan untuk hangpa semua yang terkini. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya sampaikan informasi untuk anda semua di mana jua anda berada. Dunia sekarang hanya di hujung jari saja. Maklumat terkini, jika anda mempunyai maklumat yang terbaru, boleh sampaikan untuk anda, untuk saya juga. Kita kongsi, berkongsi. Boleh hantaran, hantarkan di WhatsApp 011-5666-8300 untuk anda di Kedah FM. Terus di hijau untuk anda serta aku rindu sayang kamu dari Black untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni.

0: anda. Sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555, satu talian untuk dapatkan sokongan.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM. Radio Malaysia.

0: mana?
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus dan Smokta Chandani. Okey, baik. Untuk bagi pandang waktu surat Fatu Maghrib seluruh negeri Kedah pada hari ini 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah 4 Oktober 2026 hari Ahad. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, Pendang, Kolong Muda, Yan, masuknya surat Fatu Maghrib 7.10 minit malam. Manakala untuk bagi pandang Terap, Sik, Baling, Kulim, Bandar Baru, masuknya surat Fatu Maghrib 7.9 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya, masuknya surat maghrib 7.12 minit malam. Serta puncak Gunung Jerai, masuknya solat waktu maghrib 7.13 minit malam. Itu pandangan untuk solat waktu maghrib seluruh negeri Kedah pada hari ini untuk anda. Baik, kepada mereka yang mungkin nak periksa tekanan angin tayar, kalau tak bubuh nanti, nanti orang cakap apa, kereta hampa tu dia makan minyak. Jadi pilih dengan betul untuk merujuk nilai PSI pada pelekat terkerangka pintu, iaitu di pipi lah, menggunakan tolok tekanan ketika tayar angin masih sejuk. Jadi cara periksa angin tayar ialah cara nilai PSI yang betul, semak pelekat bahagian tepi pintu pemandu, manual kereta atau penutup tangki minyak untuk tahu tekanan yang disyorkan. Kebanyakan kereta penumpang di Malaysia perlukan 30 hingga 36 PSI. Jadi pastikan tayar sejuk, periksa angin semasa kereta baru di parking atau belum dipandu jauh, kerana bacaan lebih tepat sebelum angin dalam tayar panas. Jadi guna alat mengukur, buka menutup injap tayar, letakkan tolok perkenan atau pressure je, ya, pressure guide so, dan ambil bacaan. Pam jika perlu, tambah atau kurangkan angin mengikut had yang ditetapkan, kemudian ketatkan semula penutup injap. Jadi kerapan periksaan sekurang-kurangnya sebulan sekali atau sebelum mulakan perjalanan yang jauh. Macam itulah, kita cek tayar kereta lah. Kereta ke motor ke, kan, nak perjalanan ni. Kalau tak cek nanti, tengok berat ke, minyak tu makan. Tu dia. Bila ada di keadaan situasi dia macam tu, kan, susah sikit lah. Kita pun nak cakap, orang cakap apa, susah sikit. Tapi bila ada keadaan situasi semasa tu, dia kena cek selalulah tayar kereta kita, tayar motor kita, untuk kita nak mulakan perjalanan. Tak ada angin lagi, susah pula, kan. Bawa berat, minyak duk makan. Kena bubuh lah angin selalu. Nek dua orang ke, nek empat orang pun kita tahu macam mana. Okay, Kedah FM, Serah Harmoni, Darjat A to Z, versi baru 2013 tu anda.

0: berkenaan dengan menjilat jari, hikmah ataupun batin daripada perkara tersebut, kata Ali Imam Abdul Wahab Syahrani radhiyallahu anhu, bahawa disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akhfa salasan fi salasin, Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Akhfa ridahu fi ta'ati, Allah menyembunyikan redha dalam taat kepada Allah. Wa akhfa saqatahu fi ma'siyati, dan Allah menyembunyikan murka Allah dalam maksiat kepada-Nya. Wa akhfa awliya'ahu fi 'ibadihi, dan Allah menyembunyikan para walinya di kalangan hamba-hambanya. Jadi ketiga perkara tadi untuk kita lakukan, kesemua perkara tadi dengan berhati-hati. Ketika melakukan taat, kita tak tahu taat mana satu yang dapat dengan redha. Ketika melakukan maksiat, hati-hati. Maksiat mana yang kamu akan dapatkan kemurkaan daripada Allah, kamu tidak pasti, maka kamu kena tinggalkan maksiat. Dan dengan semua hamba Allah, kita kena berbaik sangka, kerana kemungkinan salah seorangnya, kesemua mereka ni adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Tanggap macam tu. Kerana Allah Taala sembunyikan. Dan termasuk redanya Allah Taala tadi yang kita cari ialah daripada barakah yang ada pada makanan tersebut. Itu kata al-Imam, "Rubbama kana ridallah mu'allaqan 'ala ta'atin la yu'bahu laha." Kemungkinan ada redha Allah yang dapat kepada seorang dengan perkara yang dia tak ambil perhatian. Contoh seperti jilat jari. Itu daripada sunnah Nabi SAW. Dan itu daripada, dan ia kalau daripada sunnah Rasulullah, sudah tentu akan dapatnya redha Allah. Maka seorang yang meninggalkan sunnah yang kecil macam ni, seolah-olah dia telah mengabaikan salah satu daripada sumber untuk dia dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

sesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

0: 107.5 seluruh Langkawi.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
4: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandni. Syukur Alhamdulillah, mungkin di kalangan kita telah pun menunaikan solat fardu maghrib bersama dengan ahli keluarga, sanak saudara dan juga jemaah di madrasah, juga surau dan di masjid-masjid yang berdekatan. Sebegitulah ya, tunaikan sehari semalam 5 waktu dengan semuanya 17 rakaat. Kalau nak tambah lagi, ya, buatlah sunat. Qobliyah dan Ba'diyatan. Begitulah ya, untuk keberkatan dalam hidup, dimudahkan segala urusan yang kita jalani kehidupan ketika ini. Mungkin ada ketika ini yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Apapun, ingatlah orang yang tersayang, janganlah memandu mengikut emosi. Ha, sebegitulah ya, pandang bawa kenderaan ni, orang cakap apa, mata kena cekap, lagi kena selalu bagi signal. Kan, sebegitulah, jangan ada untuk mengikut emosi. Kalau orang tu nak provokasi kita, tak usahlah, kita buat tahu sudah. Begitulah. Okey, baik. Ini pun masih mengenai LTDL, jangka berlibat penerapan All Green daripada Kesatuan Basikal Antarabangsa UCI selepas Komisar Bandar berkenaan memuji keseluruhan penganjuran edisi ke-30 perlumbaan berprestij itu. Jadi Ketua Pegawai Operasi LTDL, Imir Abdul Jalal berkata Komisar UCI Paul Watson turut memberikan penilaian positif terhadap aspek teknikal yang pengurusan keseluruhan perlumbaan, dan katanya beliau mengesahkan perlumbaan ini dianjurkan mematuhi sepenuhnya peraturan UCI dan dijangka sekali lagi menerima penerapan All Green. Beliau juga melihat keseluruhan penganjuran sebagai sesuatu yang luar biasa. Katanya ketika ditemui media pada hari ini, dalam pada itu Amy menyifatkan prestasi pelumba Malaysia dalam laluan pendakian sebagai perkembangan positif selepas 3 pelumba negara menduduki kelompok 4 terbaik Asia. Beliau berkata pencapaian itu menunjukkan Malaysia kini punya pelumba yang boleh dipertaruhkan pada perlumbaan berprofil tinggi yang menampilkan laluan pendakian. Jadi pada aspek penyiaran pula, LTDL berjaya menarik 22 penyiar antarabangsa termasuk dari China, India, Indonesia, Eropah serta Amerika Utara dan Selatan. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua yang terbaru pada LTDL. InsyaAllah, bagi LTDL yang mungkin ketiga satu, Emir berkata lagi, usaha mendapatkan sumber pembiayaan yang lebih besar akan menjadi keutamaan bagi membuluskan promosi perlumbaan serta menarik lebih banyak penyertaan pasukan World Tour. Itu dia, jadi persaingan lebih hebat lagi lah, no? Untuk anda semua. Baik, kita dengarkan sebuah lagu dari Khalifah dan juga Rabbani. Dan selepas itu daripada ekspedisi, iaitu Sedekah untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Sentuhan Nurani. Bercahaya terangnya hati. Hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan Nurani di Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'lu. Saudara pendengar, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Mencari sesuatu yang halal itu adalah merupakan tuntutan kepada seluruh manusia yang beragama Islam. Sebab itu bila kita tengok macam-macam usaha orang untuk berniaga, ada orang yang berniaga besar-besar, ada orang yang berniaga kecil-kecil, ada orang yang berniaga lagi kecil, mai jual kat kita belacan, mai jual kat kita genuk, mai jual kat kita apa lagi, siput sedut, mai jual kat rumah kita keropok lekor. Mai jual apa lagi? Buah pelam putih, jual petai belalang, macam-macam mereka lah ni duk mereka main duk jual. Jangan kita kata benda-benda hak tak elok kat mereka sebab mereka usaha cari makan dengan cara yang baik. Jangan kita pi duduk tahanan mereka kata ataupun pi duduk habak benda-benda tak elok kat mereka kata jual benda busuk tak boleh lah apa. Jual belacan ke, jual budu ke, jual apa dia lagi, genuk petai ke apa ke. Jual kalau kita tak mau beli, kita kata minta maaf kami tak mau. Cukup, tak apa. Jangan piduk tuduh macam-macam kat depan, apa tak ada kerja lain ke piduk jual benda-benda macam ni ni. Piduk kata kat dia, jual belacan bukan sakat. Belacan je busuk sekali dengan kau wahad jual pun busuk. La ilaha illallah, piduk kata macam tu kat dia. Tak boleh piduk buat tahanan kat orang kata lebih kurang. Dia cari kereta yang halal. Kalau tak mau kita habak kata tak mau beli je. Jangan kita duk habak kata benda ni tak elok. Kita piduk buat apa ni, kata lebih kurang kat dia. Kerana dia mencari harta yang halal. Mungkin di belakang dia, di rumah dia ada anak-anak dia. Dan inilah kemampuan dia yang boleh dia duduk berniaga. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Cari yang halal ni sebenarnya adalah tuntutan dalam agama. Asalkan halal, maka Allah Ta'ala tak larang kita dan juga dalam Islam pun tak larang. Yang duk larang ni pi duk buat kerja cari benda haram. Pi

0: duk jual bewak ke, pi duk jual apa ni, kora-kora ke, pi duk jual apa benda hak tak elok jual, nombor ekor ke, hak tu tak boleh, benda-benda haram. Nabi SAW sebut di dalam hadis, talabul halal faridatun ala kulli muslimin, mencari yang halal itu ataupun berusaha untuk mencari dengan kerja yang halal itu adalah merupakan kewajipan dan kefarduan kepada orang Islam. Jadi bila ada orang Islam nak meniaga benda-benda yang halal ini, kita bagilah support kat dia, kita bagilah bantuan yang kadar kita mampu. Kalau tak mau, kita kata minta maaf, kita tak mau sebagainya. Jangan duk mencaci mencela mereka. Mudah-mudahan jadi renungan dan panduan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman. Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Waktu sekarang menunjukkan pukul 8.04 minit malam. Baik, pandai waktu solat fardu insya' seluruh negeri Kedah 22,000 akhir 1448 Hijrah bersama dengan 4 Oktober 2026 hari Ahad. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, Pendang, Kuala Mudayan, maksudnya solat fardu insya' 8.19 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, juga Baling dan juga daerah Kulim dan Bandar Baru, maksudnya solat fardu insya' 8.18 minit malam. Dan sementara di Pulau Langkawi, maksudnya solat fardu insya' 8.21 minit malam. Dan juga Puncak Gurun Jerai, maksudnya solat fardu insya' 8.22 minit malam. Itu dia pandangan waktu solat fardu insya' untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Baik, kita ada informasi mengenai yang terkini lagi. Okey, baik. Kita mengenai Formula 1 yang untuk tirai pada hari ini, Grand Prix Bahrain, Verstappen raih kemenangan pertama musim ini. Jadi pelumba Red Bull Racing, Max Verstappen meraih kemenangan pertamanya musim ini selepas menjuarai Grand Prix Bahrain yang berlangsung dalam keadaan mencabar di litar antarabangsa Sepang di sini pada hari ini. Dan kemenangan itu cukup istimewa buat juara dunia 4 kali berkenaan apabila kembali menakluki Sepang litar yang menyaksikan kemenangan terakhirnya pada GP Malaysia 2017, perlumbaan F1 terakhir yang berlangsung di Malaysia sebelum itu. Jadi perlumbaan yang penuh dramatik itu hanya bermula pada percubaan kedua lewat kira-kira 1 jam 40 minit berikutan hujan lebat. Verstappen yang bermula di petak pertama mengambil alih pendahuluan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan sebelum menamatkan saingan di hadapan pelumba Mercedes Kimi Antonelli yang juga pendahulu kejuaraan dunia. Jadi pelumba Ferrari Lewis Hamilton melengkapkan podium di tempat ketiga. Itu dia terdapat kongsikan untuk hampa pada hari ini. Okay, Peter Pan, Bintang di Syurga untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni. Selepas itu lagu daripada ILU, El Pool Rosa, untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Kita melihat bukan hanya pada sudut susuk peribadi Sayyidina Rasul, ya, kerana Rasulullah barakah. Kita melihat ni pada sudut umumnya sebagai al-yatim. Sebagai seorang yatim yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang banyak, Nabi mengatakan man 'ala salasatan min al-aitam, sesiapa yang menjaga tiga orang anak yatim, kana kaman qama laila, seperti dia bangun sepanjang malam, wa sama nahara, dan dia berpuasa pada siang hari, wa ghada wa raha shahiran bi sayfihi fi sabilillah, seolah-olah dia berpagi-pagi dan berpetang-petang dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, wa kuntu ana wa huwa fil jannati akhawan, aku dengan orang yang jaga anak yatim ni seperti dua saudara, kama hatani ukhtani, seperti mana dua jari ini yang merupakan saudari bagi jari sebelahnya. Dan Nabi lagi menyebutkan man dhamma yatiman baina abawain muslimaini ila ta'amihi wa syarabih wajabat lahul jannah, siapa yang meletakkan anak yatim kepada dua orang ibu ayah yang muslim, maka kepada makan dan minumnya diberi, maka wajib baginya syurga Allah.
2: Yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: frekuensi kedai FM di mana sahaja terbaik di utara.
1: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026. 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. My ramai-ramai no. Okey, terima kasih kesediaan anda bersama dengan kami di Kedah FM. Untuk anda di ketika ini, mungkin ada yang sedang orang cakap apa, memandu, ada sedang makan, mungkin dah orang cakap apa, rehat seketika, telah pun menaikkan solat fardu insya tadi, syukur alhamdulillah. Apapun, kita ada yang menunaikan solat bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan rakan-rakan, jemaah, masjid, begitulah ya. Kita dianjurkan untuk bersosial, kenai orang ramai, kenai jiran sebelah, depan, belakang, tepi kan. Pergi mana pun senang, apa-apa berlaku nanti, nak minta tolong tengok rumah ke, nak tengok apa, kereta-kereta kita lah apa ke, kan. Kadang-kadang, gitulah kehidupan. Kena bersosial, pelbagai cara. Setengah orang bersosial ada cara-cara yang tersendiri. Setengah bersosial dia suka pergi, orang cakap apa, join untuk macam larian, kena orang ni. Setengah tu join untuk macam orang cakap apa, buat brisk walk ke, jumpa dengan kawan ni, boleh sembang, sebegitulah kita . Setengah tu ada geng mancing, setengah tu ada geng konvoi motor, setengah tu ada geng main futsal, main apa cakap apa yang terbaru ni, pickleball, kan, dia kena macam tu kawan-kawan. Setengah tu ada geng yang suka geng karaoke, mereka punya geng. Setengah-setengah tu ada set-set mereka agak, set veteran, klik ni, klik yang tu, dia berkenalan. Jadi menambah kenalan menerusi, ada pelbagai platform, ada di Maxo, ada di Telegram, bagai macam-macam. Jadi pergi masjid ni kadang-kadang ada tazkirah ni, sampai masjid ni, sampai masjid tu, ada ustaz ni, ustaz ni, jadi peluang dia tu orang cakap apa, nak berkongsi ilmu, nak berkongsi macam-macam lagi lah, pelbagai yang kita dapat untuk hampa semua no. InsyaAllah nanti pada pukul 9 kita akan ikuti berita utama di Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu hari ini dalam sejarah dan Muzik Express 90-an yang disusun khas oleh Siti Zaid Osman, dan 10 malam Kira Okey. InsyaAllah lagu-lagu yang mungkin saya akan nak tu, bukan hampa tadi, yang beritahu tadi ada Mimpi Tak Sudah, Cinta Kristal kan, Setulus Cinta, itu lagu-lagu yang mungkin dapat lihat nanti. Lepas tu ada lagi lagu perempuan, Kerana Pengalaman. Lepas tu Aku Senang Sendirian, Jisa Azizan, dan juga lagu daripada Gelombang, daripada Salmi Hassan. Itu dia lagu-lagu untuk hampa semua untuk Adik Kira Okey pada pukul 10 malam ini. Okey, Nuri Terbang Malam untuk anda di Kedai FM. Selepas itu Memori Luka pada Hitwin, dan sebuah lagu lagi yang dia gila korek, lagu daripada Julie untuk anda di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: ambil makanan tu ikut keperluan, bukan ikut nafsu. Hargai setiap butir nasi di pinggan, kurangkan pembaziran, lebihkan rasa syukur.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. 97.5 Radio Malaysia.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

anda perlukan seseorang untuk mendengar dan memberi sokongan, ingat talian HIL 15555. Beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Talian HIL 15555. Jangan pendam berseorangan. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan. Kedai FM. Sedap didengar. Dua hati dinda, tak mau yang lain dah.

kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Persidangan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fauzra Yusof, RTM.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1 bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenico Cecali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula pada dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

informasi kedai FM di mana sahaja, terbaik di utara. 97.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM. Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: 107.7 seluruh Langkawi.
1: Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an.

0: anda pada malam ini, kira okey, anda bolehlah hubungi kami untuk pada malam ini, okey. Sebagai pembukaan, anda boleh hubungi kami di 04-771-3037, 04-717-608. Dengan lagu-lagu yang kita dapat kongsikan tadi, dari Kau Pergi Jual, dah ada Ahmad. Lepas tu lagu Cinta Kristal, Impi Yang Tak Sudah, Setulus Cinta dari Brody Merantikan. Mana lagu wanita pula, iaitu Kerana Pengalaman, Aku Senang Bersendirian, Yuslizan, dan juga Okey, Siapa Pernah Itu Cinta, TTKD, dan juga Gelombang daripada Sarmiah Hassan, untuk anda di Kedah FM. Okey, baik, ada talian untuk anda semua pada malam ni. Terbukakan Zat, tengok Zat. Okey, baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ya, dari mana ni?
1: Saya Fauzi dari Tanjung Tok Kong.
0: Tanjung Tok Kong, okey. Nah, Fauzi dari Tanjung Tok Kong. Okey, lagu apa nak sampaikan malam ni?
1: Lagu Kau Pergi Jua.
0: Kau Pergi Jua. Okey, boleh celeng dengan saya nanti lah. Kita mencuba pada malam ni. Alright, dah bersedia dah? Makan dah, no?
1: Tak makan lagi.
0: Tak makan lagi. Dia lapak. Dia lagi sedap lagi. Okey. Okey, kita buka untuk anda. Stand by.

0: Okay. Alright. Bengok, ha? Okay, okay. Alright. Okay, terima kasih.
1: Okay, baik.
0: Assalamualaikum. Itu dia. Daripada Fauzi kita. Dengan lagu Kau Pergi Jua. Untuk pada malam ni sebagai pembukaan untuk anda semua. Baik, kita ada sekitar yang satu lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian ni?
2: Ida dari Langkawi.
0: Ida? Okey, Ida dari Langkawi. Okey, nak lagu apa ni?
2: Nak lagu Gelombang.
0: Gelombang. Okey, dari Salimah Hassan. Oh. Standby. Dah makan lagi ni?
2: Makan dah.
0: Makan dah. Alright, kita standby. Kita tarik. Okey. Kita dengar pelan-pelan. Orang Langkawi. Jom, cocok okey sana.
2: Okey, okey. Alhamdulillah.
0: Okay. Alhamdulillah. Okey, standby.

0: Okey, terbaik, terbaik. Terima kasih, terima kasih Ida.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, itu dia. Ida kita yang sampaikan sebuah lagu Gelombang. Ni pandai menyanyi ni semua orang ni, terror ni. Okey, baik. Kita dengarkan lagi talian kita yang kedua. Alright. Assalamualaikum. Saya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. DJ Pedus Chanjini.
0: Ya, dari mana ni abang? Abang?
2: Dari Langkawi.
0: Langkawi juga, Pak Long eh. Right.
2: Pak Mat.
0: Alright, Pak Mat. Pak Mat dari Langkawi. Alright. Macam mana ni? Macam ni Langkawi macam mana? Panas ke? Sendung ke?
2: Pagi-pagi ada hujan sikit.
0: Hujan
2: sikit. Panas
0: lah
2: sikit lah.
0: Panas sikit. Okey, hari ni Pak Mat nak try lagu apa ni?
2: Tak, lagu Zureda boleh? Zureda.
0: Alamak, Zureda. Hari ni tak masuk listing eh. Kita buat lagu Brori, lagu Mimpi Tak Sudah, Cinta Kristal.
2: Tak apa.
0: Macam mana? Tadi kita undi siapa-siapa kan tu?
2: Okey.
0: Okey, bye. Terima kasih. Okey, itu dia Pak Mat kita. Dia cuba dia. Pak Mat tak mau ni. Hari ni dia nak lagu Zuraida saja. Tak apa. Tapi tak ada, tak apa. Kita buka talian nanti. Untuk anda semua boleh hubungi kami 0477130377 0477107608. Ramai juga tanya dia nak lagu Zuraida. Zuraida cakap apa? Seperti kebiasaan dah ada dah. Kan? Tapi malam ni lagu Kau Pergi Jua, Cinta Kristal, Mimpi Yang Tak Sudah, lepas tu lagu Setulus Cinta Brori Melantika. Manakala lagu Wanita yang tadi, lagu Gelombang ada, lepas tu lagu Kerana Pengalaman, dan Aku Senang Bersendirian, dan juga lagu Siapa Pernah Jatuh Cinta. Itu dia dapat kita berkongsikan untuk hampa semua pada malam ni. Okey, insyaAllah kita tengah sementara Sat, kita tunggu dengan sebuah lagu daripada Black Dog Bone Sat. Sementara lagu geram untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Okey, Kira Okey kembali semula. Ramai juga yang ziarah di Perubahan Pembesar di Putrajaya Presiden 20, Tun Abdirrahman Mahtun Hasmah. Terima kasih Syahmi yang berikan informasi terkini. Okey, dah dua orang dah. Jadi kita buka lagi, mungkin ada nombor boleh hubungi di talian kami 04-771-3037 771-608 untuk anda, untuk Kira Okey. Terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami. Dia kedah memang best. Saya ambil buat kerja sekolah pun saya dengar juga tu. Alright. Apa pun hari ni cakap apa, hari Ahad. Sebelum bukaan mungkin ramai orang cakap apa, hujan akhir tahun. Kan sama-sama mungkin ada pantau anak. Orang cakap apa, esok dia pun apa, ada exam lagi. Jadi bolehlah mana dia, kita tengok. Dah dua orang dah, tapi orang Langkawi ada satu seorang. Orang daripada Tanjung Tok Gong, Perlu Pinang seorang tadi sampaikan sebuah lagu, Kau Pergi Jua Gelombang. Okey, lagu-lagu yang listing kat sini, iaitu Kinta Crystal, Kau Pergi Juga, Mimpi Yang Tak Sudah, Brori Marantika, Setulus Cinta, Gelombang ada, lepas tu Kerana Pengalaman, Aku Senang Sendirian, dan juga Siapa Pernah Jatuh Cinta. Itu dia. Boleh hantar telefon kami di sekarang untuk kita menanti siapakah yang bertuah pada malam ini untuk anda. Okey, insyaAllah kita akan bersama nanti, insyaAllah. Kalau boleh tu, yang siapa-siapa pun tak apa, untuk pada malam ni. Okey, sebelum tu sampaikan, dengarkan segi seperti kita menanti saat dengan cara kunci saat malam ni. Alright, terima kasih.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM.

0: kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Okey, Kira Okey. Okey, kita ada panggilan untuk anda. Okey, baik. Oh, tak ada dah tadi. Lari pula. Kira Okey. Kita buka kedai lagi. Hari ni kita tunggu. InsyaAllah hari ni. Hari ni senang hari ni. Macam kata apa, persaingan tak banyak sangat nak masuk. Tapi kita buka. Tapi ada lagu-lagu yang kita bagikan. Cinta Crystal, Kau Pergi Jua, Mimpi Yang Tak Sudah, Bro Rim Rantika. Menangkan lagu Gelombang untuk wanita. Dalam pengalaman, Aku Senang Sendirian. Siapa Pernah Jatuh Cinta. Sebegitulah. Okey. Anda boleh hubungi kami di talian 04-771-3037 04-771-7608 untuk anda bersama dengan kami di Kedah FM. Terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami pada hari ini. Kan, apapun malam ni, jaga abang, malam yang relax-relax. 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu seram juga pukul 11, pukul 11 lah, pukul 22 ni waktu orang cakap apa tu camp 24 jam dia 10.38 minit malam. Okey. Dan apapun hari ni orang cakap hari yang orang cakap penentuan, ya. Orang cakap ada orang buat macam-macam lagi untuk standby, ada nak berniaga esok, ada nak berniaga pada hari ni, untuk di kedai-kedai makan, kan, ada yang santai-santai, kan. Jadi masing-masing ada macam-macam perancangan. Kita difahamkan tadi dalam perjalanan Lostak ke Guru tadi ada satu kemalangan. Terima kasih kepada Abang Ad Tebu kita yang berikan informasi jalan. Jadi macam jam sikit jalan, jam. Semoga berhati-hati di jalan raya. Okey, dengarkan sebuah lagu Ku Tetap Merindui Wak Jeng untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Janganlah dinanti pada yang telah pergi, hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira OK. Setiap Ahad 10 hingga 11 malam, hanya di Kedai FM.

Okey, santai 6.12 set damaikan jiwa. Okey, dah kau cakap bahas dekat ni sajalah. Kira okey. Sebegitulah kita dapat kongsikan untuk hampa dua orang je malam ni. Mungkin orang cakap apa? Lain semua mungkin sibuk kot ya. Terima kasih Izwan my brother. Tu kot masuk dalam ni juga. Terima kasih di TT kita. Okey. Tapi tak apa, kita depan kita tengok macam mana karaoke ni ada akan boleh diteruskan ataupun tidak boleh diteruskan. Jadi kita akan pertimbangkan ya. Kita insyaAllah nak tuju lagu apa pun boleh. InsyaAllah saya hanya tunaikan satu orang saja yang saya terpilih. Terima kasih saudara Izwan Ibrahim kita. Sahabat Datuk Rom. Terima kasih. Okey, terima kasih. Nak lagu ku bahagia. InsyaAllah nanti saya akan milih go slow untuk anda. Kepada anda yang mungkin berada di mana ni Johor berada ya. Semoga ada yang tengah mandu, ada yang tengah bawa, ada yang tengah berada di kedai-kedai, di gerai-gerai. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Sebegitulah ya. Tapi apapun, saya cuba yang terbaik ya, InsyaAllah. Kalau tak boleh duduk malam, kita duduk siang pula. Begitulah kan. Kalau tak duduk malam, kita duduk siang. Tak duduk siang, kita menjadi reporter. Kita semua pelbagai kita boleh. Sebab kita bakat kita, kita cuba. Sebab bakat dan seni ni dia macam-macam. Lain-lain style orang punya orang kan. Tengah orang, dia orang cakap apa, ada dia ada baju. Semua orang dia tak nak baju. Macam tu je. Kan? Dia ada baju, tak nak baju. Macam tu je. Kosong-kosong. Macam tu. Setengah orang dia ada cara-cara masing-masing. Lain orang, lain style-nya. Okay? Baik. Dengarkan sebuah lagu daripada Bunga Maaf Berlantis. Tuan tadi Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Baik, santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa. Sejuk sungguh di konti kedai FM ketika ini. Baik. Okey, mengenai informasi yang terbaru ni. Ni kes terbaru ni. 40 lelaki tempatan dan seorang lagi warga Indonesia ditahan selepas disyaki terlibat kegiatan judi sabung ayam pada Sabtu lalu di Batu Gajah di Perak. Jadi semua mereka ditahan melalui anggota operasi jalankan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ kontingen Perak ke atas sebuah rumah pondok di kawasan kebun Papan Durian Valley Papan Batu Gajah kira-kira pukul 7 malam. Dan ketua polis Perak Datuk Omar Alwi Zainal bin Rusi kenyataan memaklumkan operasi diketuai bahagian D7 GSG IPK Perak dengan kerjasama D9 IPK Perak bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Batu Gajah serta Jabatan Perkhidmatan Retina Perak. Di antara yang ditahan termasuklah seorang lelaki berusia 50 tahun yang mengaku sebagai penganjur dan pemilik permis selain dua individu yang dipercayai bertindak sebagai pengadil dan pembantu penganjur. Jadi polis turut merampas beberapa barangan dan wang tunai berjumlah banyak ni, RM114,211. Tu dia yang dipercayai berkaitan dengan aktiviti tersebut. Jadi Siasatan Lanjut mendapati kegiatan itu telah beroperasi sejak awal tahun ini dan kadar pertaruhan dikesan mencecah sehingga RM20,000 bagi satu pusingan. Kes diasat mengikut Seksyen 6-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Seksyen 32 Akta Kebajikan Haiwan 2015 dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63. Itu dia lah, sabung ayam ni. Jadi 40 orang ditahan dah dan seorang warga Indonesia dengan dirampas melibatkan hampir RM114,000. RM114,000, weh, banyak sungguh. Jadi buat macam mana kita nak komen lebih-lebih siapa yang ada kat situ, naya ya kan. Tapi biarlah pihak berkuasa yang menentukan. Kita nak cakap lebih, nak komen lagi kalau ada keluar dekat medsos, tangan kita ni gatal kan. Nak tulis ni, nak tulis tu lah, apalah macam ni duduk kat situ. Nak boleh nak cakap apa lah. Biarkan, biar berkuasa yang buat Siasatan Lanjut, mereka lah akan jatuhkan apa-apa bagailah. Jadi benda-benda ni, kita kadang-kadang benda-benda yang orang cakap kita nak buat satu tu, nak tulis, kita kena kawal. Saya ingat lagi dah kan, Datuk, seorang-seorang Datuk ni dah selalu pergi nasihat, nampak ni jaga tangan, nampak ni kaki tangan semua ni bercakap tu tekan ni kan. Tinggal nasihat dia tu, seorang yang baik lah, selalu pergi nasihat kan. Pergi tanya dia kan, dulu kita buat reporter tanya ni kata jaga sikit tangan tu untuk tulis benda baik-baik macam tu. Ok, jadi kita itulah kita punya kan, apa pekerjaan yang dilakukan. Sebetulnya ni sekarang mulut pula, tangan tak pergi lagi, mulut pergi dulu. Okey, bukan niatku, dari Iklim dan juga dari Imran Ajmain. 1000 tahun lagi dan serta lagu daripada KRU. Lagu KRU lama tak dengar noh. Lagu daripada Vodo untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan.

0: Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock.
2: Sam
0: Boy dan Shock.
3: Kedah FM.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Okey, lagi 9 minit kita akan melabuhkan tirai untuk bagi santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandini. Apapun, jumpa lagi pada malam esok. InsyaAllah, terima kasih buat bantu jurutera pada hari ini, Kadir Razak dan juga Husaini untuk bagi kelancaran siaran Kedah FM. Apapun, jumpa lagi. Jagalah diri anda di mana jua. Jagalah kesihatan anda adalah nombor satu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. See you again with Khalifa dan Charlie Parks.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi bertemankan saya, Izzy Marzauki, dalam segmen Geng Borong Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza, sebentar tadi 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Borong Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa dihanti. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan daripada Jin Bara dengan kita kawan. Dan kadang-kadang saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini adalah 88.5 dan juga di sekitar Lembah Kelang adalah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui dekoder MyTV, salurannya ialah 80701 dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fadli Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Aura Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.

0: Anda mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 18 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Gang Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapannya. Buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Perak, terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya, selamat malam geng burung hantu semua. Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM. Hadir dari Kampung Gajah, Perak, terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya, terbaik buat semua pendengar GB, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Sue juga ada malam ini hadir menerusi National Gang Burung Hantu, katanya, selamat berkonti di segmen National Gang Burung Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tuan Dr. Philip Maling, selamat bertugas, katanya, sehingga 6 pagi nanti hadir lapo diri di geng burung hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Noriana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng burung hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng burung hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya, ada poster GBH ni, cantik posternya, belakangkan geng burung hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya, dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng burung hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria, selalu on, jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.28 minit pagi ketika ini, dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1, manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatan lah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan pelindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi, berkata pelindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjungan, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjungan hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana pelindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga pelindungan insurans yang turut melipati kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding Waze yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Mi dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dah tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berhentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk, saya pun baru

je bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBA, saya layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan, kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai ya. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM, katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM, semoga semua bahagia dan ceria selalu, semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik, malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini, Jordan Jimmy Tangai katanya ada kata-kata, jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin dan juga geng-geng burung hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, geng burung hantu. Selain daripada itu, kita ada juga budak lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM geng burung hantu. Ada gambar-gambar tersampai, agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas, sampai pagi, hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temeloh Pahang, selamat bersiaran layan Nasional GBS, Nasional FM Sentiasa di Hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best, katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapannya. Mak Anda Izzat katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja-anja dengan lagu-lagu yang sedikit, siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Domang.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: jelas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang, dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya, jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu, 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Mark Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategik bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, terutama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan ketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini, sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun depan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah. Sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu. Ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Buruh Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Kate. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari Senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun. Dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini memangnya kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita turut bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini, mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk berniaga di sebelah pagi nanti, yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.09 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy, menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini, di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2 ke-20, menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasha itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho, menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontijen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating as One with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontijen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasha sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan, sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok, yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya, Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan atlet negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pukul 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan. Bermula petang tadi dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun berniaga untuk hari ini. Alhamdulillah, katanya hujan-hujan ni laku berniaga, ramai yang datang beli burger. Katanya yelah, kan lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang berniaga tadi, kita ada abang apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan apa barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagilah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum, katanya selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Sipu Pampulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga, ada biah-biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin, katanya semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBS, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBS, luncur mancap mantap GBS sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari di Senai JB turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zeng Hin, kerja kena semangat, dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Apa Kono Ejang. Lagu Apa Kono Ejang hari ini tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pak Su Omar, katanya selamat bertugas di Konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya, dengan diiringi ucapan. Ini bukan ucapan, ini pantun ni, buah mempelang buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga ya kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita. Ini dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya, lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okay. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an, okay? Dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita kan. Kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk berniaga dan sebagainya kan. Ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang . Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ni katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan, tak kisahlah kan. Mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima National Gang Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun, yang mana tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak, mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga, mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita, peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sambil-sambil itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesialah kepada, contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, Suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi, bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa. Kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda, seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Nah, ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik, beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tiba lah kata ada LHDN call, call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scam yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersil ibu pejabat polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun scammer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada pada anda lagu-lagu malas segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. National FM, sentiasa di hati.

kejutan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itulah tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Al-Kayanik Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih jugalah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yalah kan, hari ni hari Isnin, yalah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada Monday blues sikit lah, malam-malam nak bangun kan. Jangan yang anda pasti anak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah anak-anak tu, nak menghantar anak ke sekolah. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dave dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda bertemankan Izzy dah 5-8 minit pagi ketika ini. Di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap nak ke tempat kerja dan menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Marsa Saleh, kita ada Nikmas, ada Abdul Jalil Tahir.

Siti Hajanatul Rahim Jannah, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masya Rasul, Sofian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Zariah PI dan juga Amai II. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali noh, Muslimat noh, yang duduk atas, yang duduk bawah ni. Sampai dua tempat dia pengkongka. Atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni. Mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salih ala saya Muhammad. Dan tengoklah, Nabi sebut, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpang, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair falahu, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujurim man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duit himpun pahala tu setiap hari? Noh, isteri ya. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun sembahyang subuh, tuan-tuan bangun sembahyang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun main subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun aku nak. Panggil saya ke? Taklah tu. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu pagi-pagi. Habis satu blok bangun, semua orang main subuh, pahala kan dia seorang banyak. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah. Setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajadatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni, yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, di rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dia kutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah, dia tak ada apa nak komplain lah. Ini duduk ujung kaki suami, suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi, duduk ujung kaki suami duduk lena, dia duduk kata, semua air, semua air, semua saya, semua saya. Air letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun, sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya. Saya penat tau tak? Suami tu letih. Tau-tau terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak, tidak, tidak, tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia. Tengok lantai pahala kat dia. Tengok pakaian pahala kat dia. Tengok tandas, tengok dapur. Tengok apa saya ke rumah tu. Semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit bayar kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia, takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu. Kita dah buat. Pasal apa hang buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia. Sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni aduk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan. Jadi dia faham. Itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya. Apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawaddah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak istrinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Amna. Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih elok suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah, duduk kat rumah sudahlah, masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada boleh makan, ayah tak ada tak boleh makan, tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu, betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perdita petua menentang apa saya pun tak tahu sebut. Dia bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan touch ni. Ayak dia panggil ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada ke tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Tu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana, duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dia duk buat kerja luar padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duk kerja kat situ. Berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit dah mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tak bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Alah, tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Ha? Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu tu bagi balik bagi anak isteri makan. Ha ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok, bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga, rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Tak kat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allahu

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Ya, itu dia tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa Khas pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga Revolusi AI membina generasi muda berkemahiran bersama dengan tetamu jemputan nanti, iaitu TS Zulkarnain bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Buruh Hantu bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini seperti biasa, Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang maha besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Di surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, Tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arusyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jahkim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: salah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah, syukurlah, syukurlah ada suami, sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redahkanlah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redahkanlah kan kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan kan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam hashtag penyiaran JAKIM. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya aktif 6-10.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana pada hari ini dapat lagi kita bersua, dapat lagi kita bersama, dapat lagi kita mengikuti siaran Kedah FM Mesra Harmoni.
4: Ya, saya BAZZ Bas Basira Bahrum.
3: Dan juga saya Nazri Mak Nasir DJE. Kami tak berdua, kami berempat untuk waktu ini bersama dengan rakan yang memberikan siaran yang terbaik bersama dengan Syarifah Neti semalam. Hari ini kita bersama dengan Kak Ferry dan juga Husaini.
4: Ya, itulah kita kena ingat semalam barulah terjadinya hari ini. Dan juga maksudnya waktu solat fardu subuh hari ini bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, juga Pendang, Kuala Muda, Yan, 5.57 minit pagi tadi. Dan juga Pandan Terap Sik, seluruh daerah Baling, juga Kulim Bandar Baru, 5.56 minit pagi. Seluruh Kepulauan Langkawi, 5.59 minit pagi. Dan lain sekali Puncak Gunung Jerai, maksudnya waktu solat fardu subuh hari ini 5.52 minit pagi. Edisi hari ini 5 Oktober 2026, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
3: Baik, untuk anda juga kita sama-sama menunggu nanti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat
4: antarabangsa.
3: Yes.
4: Ia akan berlangsung esok insya-Allah, 6 Oktober.
3: Ya.
4: Sama-sama kita nantikan, okey.
3: Okey, baik, selepas ini insya-Allah banyak lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat yang masih lagi belum menunaikan solat fardu subuh.
4: Ya, jom kita berselawat.
3: Jom.
4: Kedah FM.
3: Mesra Harmoni.

sedih? Luka di hati? Punya masalah?

0: janganlah mengadu pada manusia. Mengadulah pada Tuhan, kerana Tuhan Maha Mendengar.
1: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
0: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya. Aktif 6-10.
3: Aktif 6-10 hashtag rancak berbisa.
4: Okey, baik untuk anda, untuk waktu ini juga, sementara kita menunggu nanti untuk kita kongsikan bersama dengan anda apa yang terkandung di dada-dada akhbar, tajuk-tajuk akhbar hari ini. Cerita semalamnya seronok, no?
3: Seronok.
4: Ada yang seronok, ada yang tak seronok. Ada dua keadaan kita lah.
3: Seronok lawannya tak seronok.
4: Seronok lawannya tak seronok, tapi ada yang seronok, ada yang tak seronok. Yang seronok alhamdulillah, yang tak seronok pun alhamdulillah. Sebab apa tahu? Sebab masih lagi kita diberi pinjaman oleh Allah Subhanahu Taala untuk kita menghirup udara di bumi ciptaan Allah Subhanahu Taala. Tu kita kata alhamdulillah. Sebab apa? Kita masih lagi, orang kata apa, kalau dah telajak jauh boleh kembali ke pangkal jalan. Kalau kita buat silap, kita boleh perbetulkan. Itu dia lagu tu,
3: kan?
4: Sebab itulah kita ni hidup ni, tuan-tuan perempuan. Jangan duk tengok orang tu, omoi senang dia, aku ni kau teruk. Tak teruk ah, tuan-tuan perempuan.
3: Sebenarnya perjalanan setiap orang tu Allah dah tentukan, kan? Dia serupa dengan kita mai reja jugaklah lepas, kan?
4: Serupa.
3: Ada traffic light, kadang-kadang tu ada bonggol, kadang tu ada bukit, turun naik, turun naik. Dan macam tu lah sementara nak sampai ke destinasi tu.
4: Sama lah yang tu.
3: Dia tapi sama.
4: Pemikiran tak sama.
3: Pemikiran tak sama.
4: Pemikiran tak sama.
3: Dan juga untuk yang mendengarkan kami saat ini, kan, setiap yang hidup pasti akan mati. Dan juga kita mengimpikan syurga, betul tak, Ibas?
4: Ya.
3: Dan di syurga nanti ada satu pohon tau.
4: Pohon.
3: Nama dia pohon tuba.
4: Pohon tuba.
3: Nanti bahkan kongsi apa keistimewaan pohon tuba di syurga.
4: Okey, baik, selepas ini terus bersama dengan kami di Aktif 6-10
3: #rancak berbisa.

0: Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
0: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Nak mohon pada pihak kerajaan menurunkan harga barang sikit lah. Sebab kami ni peniaga kecil-kecilan ni tak tahu mana-mana pun, pinjaman pun tak ada. Tak berani nak buat pinjaman sebab peniaga pun tak tentu kan. Semua dia macam tu je lah. Harap kerajaan mudahkanlah bantuan hak yang untuk peniaga kecil-kecilan ni lah.

0: Okey, baik, aktif 610 hashtag rancak
1: berbisa. Dan jadikan pagi anda hari ni pagi yang paling-paling anda ingati dalam sejarah hidup anda.
0: Ya, semestinya lah. Sebab hari ni kan tarikh yang istimewa buat setengah daripada kita. Ada yang menyambut hari kelahiran, ada juga yang menyambut hari inilah diijab kabulkan.
1: Ada yang bertunang,
0: ada juga yang bertunang.
1: Lepas tu ada pula orang kata macam-macam lah kan, dalam kehidupan tarikh. Tarikh-tarikh dalam kehidupan ni semuanya bererti bagi setiap orang kan.
0: Okey, baik tadi, kan? Tadi nak dengar cerita berkenaan dengan pohon tuba di dalam syurga. Apa ceritanya tu?
1: Okey, pohon tuba ni kan adalah sebuah pohon di syurga. Besar dia Bas, dan juga peringat-peringat ni seukuran 100 tahun perjalanan.
0: Jauhnya.
1: Masalahnya besar. Sejauh 100 tahun perjalanan.
0: Okay.
1: Pakaian penduduk syurga berasal daripada kelopak-kelopak bunga daripada pohon inilah. Dan juga di dalam mereka diberi perhiasan berupa gelang, emas dan juga mutiara.
0: Ya.
1: Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, di dalam syurga ada sebuah pohon, jika orang yang berjalan dengan naik kuda lah,
0: naik kuda,
1: yang berlari cepat selama 100 tahun dan tidak akan putus naungannya ketika mengelilinginya.
0: Pokok tersebut kan jauh kan, walaupun kita naik kuda tu sepantas yang boleh laju, namun perjalanan dia melebihi berapa tu?
1: 100 tahun.
0: Yes.
1: Itulah keistimewaan pohon tuba.
0: Okey, baik, ada lagi selepas ini, insyaAllah.
1: Semuanya di aktif 610
0: hashtag rancak berbisa.

0: Okey, baik, Kedai FM Mesra Harmoni. Kalau tadi kita dah dengar dah Bas kongsikan kepada kita pohon yang memang kalau perjalanannya ambil masa lebih kurang 100 tahun dengan kuda ya, di dalam syurga yang di mana kelopaknya dijadikan pakaian kita. Begitu juga apa yang meneduhkan kita juga. Ish, kalau kita nak bayangkan di sini memang tak boleh bayangkan. Itulah nikmat syurga namanya.
1: Bas apa yang kongsi tadi tu kan, besar pokok tu ibarat 100 tahun perjalanan. Besar sungguh lah.
0: Memang dalam syurga kan. Okey. Dan dalam syurga juga kita lebih kurang umur kita 30-an kan. Semuanya sihat-sihat.
1: Semuanya teratur je.
0: Macam tu lah keadaan kita. Oh, kau sebut pasal sembah masa syurga ni. Ya Allah, kita tak tahu lah. Memang hebat. Okey, baik untuk anda. Seterusnya pula perkabaran pagi ni kita nak kongsikan bersama dengan anda. Di mana rakyat Malaysia memandu ke Thailand disarankan ambil insurans pihak ketiga. Itulah dia. Apa yang dikabarkan juga kepada kita, mendapat perlindungan insurans mencukupi termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itu. Ini juga yang dikabarkan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi, berkata perlindungan itu penting terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Sebab itulah kita kena ambil insurans tersebut ya. Jadi hati-hatilah untuk kita yang nak melancong ke negara
1: jiran.
0: Yes, Thailand. Okey,
1: ada lagi Bas. Perkongsian daripada Ibas dan juga Bas nak kongsi juga di Ipoh ni. Seramai 41 lelaki ditahan selain pelbagai barangan serta wang berjumlah RM114,211 dirampas dalam serbuan membabitkan kegiatan judi. Tahu judi apa?
0: Judi apa tu, Pak?
1: Sabung ayam.
0: Sabung ayam. Kalau Kedah dia panggil belaga ayam.
1: Belaga ayam kan. Ni dia dia sabung ayam di sebuah pondok di Kebun Durian di Papan dekat Batu Gajah. Pukul 7 malam semalam. Dan juga Ketua Polis Perak berkata serbuan diketuai bahagian D7, D7 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak. 40 ditahan membabitkan lelaki tempatan dan juga seorang warga Indonesia.
0: Dia pun belaga ayam no.
1: Tapi tak boleh lah bahasa. Bila tengok tu rasa kesian kat ayam tu kan.
0: Memanglah dia kalau kita tengok kan, dia satu lagi kalau belaga ayam ni dia pun panggil bom tau. Bom belaga ayam. Bom tu yang bulat tu lah. Lingkungan tu. Tu pun panggil bom belaga ayam. Kami belaga ayam ni bom siapa-siapa tu. Itulah cerita dia. Bab belaga ayam dia ada lah macam-macam. Dia ada tor, dia ada sali. Oi, cerita dia. Tapi itulah, tengok keadaan kalau kata belaga ayam. Kita tengok ayam belaga di kampung, di kawasan rumah kita tu, dia susuh dia tu. Taji
1: kaki
0: dia tu.
1: Kaki taji tu.
0: Dia panjang tu saja.
1: Maknanya kata dia pukul hak kawan itu dengan taji tu lah.
0: Dengan taji tu lah. Tapi kalau kata yang setengah depa belaga ayam ni, depa sambung taji tu, sambung ujung apa
1: panggil kan. Dengan
0: depa buat sendiri macam dengan pisau, ada juga buat dengan tanduk, dengan besi dan sebagainya. Dililit kena sekali ya, mati ayam hebat tu mana pun. Kalau belaga kampung tak ada masalah apa.
1: Maknanya kata dia apa ni renovate tu taji
0: depa
1: tu.
0: Upgrade
1: renovate.
0: Tak apa lah, boleh juga.
1: Depa upgrade.
0: Depa potong taji tu, kata susuk ayam tu sambung kat lain pula bertambat. Ada juga orang yang tambat tu.
1: Tak boleh no. Okeylah. Ini di Ipoh pun dah kena tangkap dah semua kan. Yang mana duk dengar ni mungkin ada hasrat macam tu. Kuburkanlah hasrat anda, okey? Tak payahlah. Banyak lagi benda lain yang boleh buat.
0: Sungguh-sungguh hobi kita banyak kan meluas. Okey, nak
1: sat lagi.
0: Sat lagi ya.
1: Okey. Semuanya di Aktif 610.
0: Hashtag rancak
1: berbisa.

0: perlu stres? Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Yang menghampiri 7 pagi, yang memandu hati-hati dalam permanduan, okey? Ha, selalu kami pesan kan penyampai-penyampai Kedah FM ni, betul tak? So hati-hati,
3: itulah. Kita sebab apa memperingati antara satu sama lain tu amalan yang cukup baik tau. Walaupun benda tu orang kata alah duk macam peringat kat orang, tapi sebenarnya ada setengah orang yang nakkan peringatan tersebut. Sebab kan kita ni manusia kan, bedah lupa. Nak jangan lupa kunci ataupun kacamata kita duduk atas kepala pun kita cari rata. Kunci duduk di tangan pun tak ada mana benda ni. Popok
2: macam
3: yang kita
2: benar,
3: pegang itulah. Memanglah benda tu sebab kita kan manusia. Gitu. Tapi untuk anda, benda ni memang kita takkan lupa lah. Buat Syed Saddiq dan juga Bella Astila.
2: Bas
3: gitu. Okay,
2: bukan
3: ni
2: B-A-S-S lah ni.
3: B-A-S-S. 10 Oktober memilih tarikh tersebut untuk mereka ni
2: diijab kabul.
3: Yes, akad. Itulah dia tarikh yang dipilih pun, kena 10 Oktober 2026. Jadi katanya berkenaan dengan hampir dah lah tarikh tersebut. Jadi kedua-dua mereka ni kita doakan yang terbaik. Sebab apa? Kita tengok Syed Saddiq dan juga Bella ni, keadaan mereka tengok sama saja macam muda remaja kan. Dan juga kita tengok macam tu pun dah sejuk hati kita. Makna kata sekufu lah tu. Dua-dua hebat-hebat.
2: Makna kata kisah perjalanan Syed Saddiq dengan Bella Astila ni pun, kata hanya mereka yang tahu juga, dia pun nak kongsi dengan kita kan. Berapa hari tu.
3: Itulah.
2: Siapa yang berkesempatan tu bolehlah tonton.
3: Kena.
2: Tengok macam mana perjalanan cinta mereka berdua kan.
3: Ya, dan katakan cinta saja tak cukup. Kompromi jadi bekalan. Gitu. Dan itu antara nasihat yang paling dekat dengan pasangan itu yang datang daripada Allahyarham Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, yang sempat mereka temui beberapa hari sebelum pemergiannya. Itulah ya yang dikabarkan oleh Syed Saddiq. Pertemuan selama lebih 2 jam itu juga banyak menyentuhlah realiti kehidupan berumah tangga ni untuk mereka berdua. Kalau Tun lebih kurang 50 tahun ya. Jadi hajat kita juga kalau ikutkan, adakah mampu untuk kita mampu 50 tahun hidup
2: kan
3: bersama? 70 tahun.
2: Dia kata, beliau berkata dengan orang yang sama.
3: Dengan orang yang sama.
2: Okay, macam manalah beliau tak terkesan dengan pemergian isteri tercinta kan?
3: 70 tahun.
2: 70 tahun. Bila kita tengok sekarang ni momen tu naik balik kan? Dia dengan Allahyarham kan? Macam ni Allahuakbar.
3: Itu yang tengok. Menyentuh tau. Menyentuh. Memang menyentuh. Tapi kalau nak ikutkan kita ni kan, umur kita sendiri pun di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ni kebanyakannya 60 lebih macam tu kan. Tapi apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada dua insan yang cukup hebat ini, figura kita ni yang mampu sehinggakan boleh bersama-sama ya, hidup bersama, susah senang bersama, mendengar bersama, ke mana pun bersama. 70 tahun bah.
2: 70 tahun. Memang bukan satu masa yang singkat. Tapi satu masa yang cukup-cukup lamalah.
3: Tak ada pula dengar, ada tak cerita daripada kedua-dua ni lah tuan kita ni yang mengatakan ada sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Kita tak nak dengar kan.
2: Tak boleh dengar.
3: Cerita-cerita yang
2: tapi mesti boleh ada juga. Mungkin mereka berdua je lah kan. Tapi kan kalau Abah Zul baca kisah Tun Allahyarham ni kan. Memang seorang yang dia suka mengusik. Dia suka kacau Tun M. Dia melawak. Dia suka peluk. Dia suka cuma macam tu lah. Tun M pula biasa lelaki kan. Jangan. Tapi tak. Dia ni juga maknanya kata dia sayang sungguh kat suami dia kan.
3: Siapa tak sayang
2: nah, suami? Lepas tu suami dia pula pergi mana pun bawa dia sampai satu dunia.
3: Bawa tu.
2: Tak pernah tinggal bawang sekali pun.
3: Tu bawa badan dengan nyawa kan.
2: Lepas tu sekali kan momen yang Bas tengok dia bawa kereta kan. Kereta Imas lah. Lepas tu bila bawa tu Tun El lepas steering kan. Dia nak musik ni Allahyarham kan. Yang tu pun tergelak-gelak tengok.
3: Bukan lawak tu mana, tapi momen tu membuatkan kita gembira. Kita rasa senok dia sendiri.
2: Dia kata jangan ni, jangan lepas steering. Tapi tu yang kita tak apa. Dia macam tu lah. Itulah momen-momen age kita pula kan. tak teringat-teringat pula momen-momen okay. kita.
3: Baik, untuk anda 7 pagi
2: kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan kami di Aktif 6 10
3: #rancak berbi

0: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan, ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Assalamualaikum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi.

0: #Tip6 #RancakBerVisa. Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555, satu talian untuk dapatkan sokongan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
2: Kami nak minta ni lah, bantuan lah. Ni sikit bantuan lah, apa-apa lah. Macam Sarah tu semua ada dah kan. Ha, betul lah. Okay, ha, kami menega ni lah kalau ada bantuan apa-apa. Harga barang minta turunkan lah. Segala barang tu semualah untuk keperluan semua menegar ni.
3: Selamat datang ke Negeri Kedah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua Ibad saya bersama-sama dengan anda kan. Tadi tu kita apa ni, cerita pasal kenangan.
0: Kenangan
1: ataupun saat-saat bersama dengan insan yang tersayang kan.
0: Itu sebelum kita
1: utama 7 pagi. Yes. Okey, ni kita tinggalkan semua kenangan dan jadikan pengajaran kenangan tu. Lepas tu kita nak cerita apa pula Ibad.
0: Okey, baik, pagi-pagi ini biasalah kalau kata ada yang bercuti hari ini kan. Ada yang bercuti?
1: Ada.
0: Alhamdulillah. Orang kata apa? Ambillah cuti anda tu, masa yang ada tu buat dengan sebaik mungkin.
1: Manfaatkan
0: bukan masa manfaat yang ada. Manfaat.
1: Yes.
0: Okey, dengan sebaik mungkin masa yang ada. Sebab apa, pagi ni momen yang paling cantik kita kan. Kalau kata kita seorang tu keluar exercise, kemudian kalau dalam cuaca yang tak cantik ini tak payahlah kan. Kalau cuaca dah kita tengok elok, terus hujan semalam tu, orang ni terkeluar jogging, lepas tu lepas jogging
1: udara
0: ni
1: udara dia segak no?
0: Segak. Lepas tu kita apa tau, makan. Kita ni pagi ni breakfast. Makan pagi, orang Kedah kata breakfast.
1: Dah kita jogging tu okey dah.
0: Dah kira
1: breeze walk semua tu cun dah. Bila di akhirnya tu
0: tak kita makan dia sebenarnya tu lah macam kalau Tun M dia kata makan, kita ni boleh makan. Makan lah seberhenti sebelum kenyang. Jangan telajak sangat, takut tadi kita lupa.
1: Sungguhlah kan macam, kalau kita makan kenyang sangat tak boleh dah.
0: Ikut sunnah lah, kita makan ikut sunnah. Berhenti sebelum kita kenyang. Jadi kita nak ubuh tu, kalau hari ni ada buffet di mana-mana, ada panggil kenuri ke, tak kira lah kenuri apa sekalipun. Pinggan dia besar, kita dapat bas. Sebesar talam kecil. Besarnya pinggan. Lebih kurang 14 inci.
1: Besarnya pinggan. Tak mana pi? Tak pernah lagi.
0: Kita dah ada lah.
1: Kenuri ini
0: di, kenuri di Kampung Baru.
1: Makanan
0: Kampung
1: talam tu.
0: Baru Bukit Pinang. Bukan dalam talam. Pinggan dia tu besar. Dia rasa mungkin 14 ke 16 inci lah pinggan dia. Bukan dia 10, bukan dia 12. Sakan. Memang besar dek.
1: Mari nak bersedekah tu.
0: Itulah sedekah pun agak-agak lah. Terus kaki. Lebih kurang tu lah. 12, 14, 16 macam tu. Memang besar betul ya. Lepas tu, bila kita ambil kan, orang yang tak reti kita nak makan, cara nak makan buffet ni, dia akan letak semua tau. Banyak nasi pun tak cukup. Tiba-tiba makan tak habis.
1: Tak habis memang.
0: Sebab itulah kita ni kalau kita tengok pinggan tu besar mana, perut kita besar mana sekalipun. Tapi bila kita makan tu, biarlah ianya ala kadar.
1: Ya, memanglah pinggan tu besar, tapi janganlah sampai penuh pinggan tu.
0: Ya, macam kita lah, duit banyak je bas, duit banyak ni tak sanggup, tapi takkanlah nak makan duit sampai beli nasi kandar
1: pak
0: nak makan, bukan bajang. Beli nasi pak mungkin nak boleh telan ke semua tu.
1: Tak boleh.
0: Dah. Macam itulah juga. Macam ibarat.
1: Ibaratnya.
0: Ibaratnya pinggan yang besar, janganlah kita letak semuanya dalam tu.
1: Untuk dia kalau habiskan buffet ni bas, dia kita boleh pergi ambil sikit-sikit kan.
0: Boleh, boleh tambah.
1: Dia macam pergi ambil sikit, lagi nak makan ni pula, wadah pula tu mi kari. Pergi pula ambil mi kari. Macam tu lah. Dia tak ada lah bubuh pakai semua tu.
0: Sebab yang tu pun kita kena ada didikan dan juga adab tau.
1: Adab nak makan kan.
0: Nak makan.
1: Okey lah. Yang mana duduk tengah makan ni, cuba tengok pinggan sendiri, tengok
0: sarapan
1: lagu mana.
0: Lagu mana.
1: Pinggan 14 inci ke 16 inci tu.
0: Itulah ish nak makan. Tapi setengah-setengah tempat tau. Bila kita makan, ambil lebih daripada timbang tau. Kalau kita yang lebih tu, nanti kena
1: yang tak habis tu.
0: Yang tak habis.
1: Rasanya kaedah tu memang bagus lah dipraktikkan kat semua kedai.
0: Kalau buffet kan.
1: Kalau tidak kan ada buka, ambil je, tak kira dah membaziak tu kan.
0: Okey lah.
1: Okey, kita nak ke apa ni? Malaysia. Duk ingat utama 7 pagi
0: tak
1: lagi.
0: Tak apa, pelan-pelan
1: kayu. Okey, semuanya di aktif 6.10.
0: #rancak berbisa.

0: Ya tu menam 10 hashtag rancak berbisa digi. Hey.
1: Okey, baik pagi ni 7:30 minit pagi kita akan terang.
0: Oh terang ke terus?
1: Terbang. Ke mana lagi? A E I O U.
0: Ah, sebab tu lebas awak tak buat senaman.
1: Buat senaman lah. Okey, kita akan terbang ke Malaysia. Di bukan Angkasa Puri.
0: Oh, bukan.
1: Tapi di Jalan Undang Kampung Alustar Kedah Darul Aman Kepulauan Batas.
0: Kita bersama-sama dengan Cik Aizat.
1: Cik Aizat pagi ni.
0: Assalamualaikum Cik Aizat.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik Aizat dah buat senaman A-E-I-O-U?
2: Belum lagi.
0: Tak boleh lah, kena buat sekarang.
1: Orang tu nak bercakap, dia kena buat yang tu dulu, Cik Aizat. Untuk senaman lidah. Vokal gitu.
0: Okey, silakan. Okey, Cik Aizat, silakan dengan laporan hari ni.
2: Ya, terima kasih DJ E dan DJ Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula di 8 pagi hari ini 5 Oktober 2026. Bagi kawasan Kedah Utara dan Kedah Selatan, pada waktu pagi Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya menjelang malam, Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Suhu minimum pada hari ini 28 darjah Celsius. Suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kanan angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam. Manakala ketinggian ombak dijangkakan 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini dari Jabat Meteorologi Kedah. Untuk info cuaca terkini boleh ikuti media sosial rasmi Met Malaysia. Kembali bersama DJ E dan DJ Bas di Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cik Aizat.
2: Sama-sama.
0: Selamat tugas ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Itu dia, okay. Cik Aizat. Kita lepas ni dia nak buat senamain.
1: Okey, satu lagi.
0: Senam mulut.
1: A-E-I-O-U. Dia bukan macam tu. A-E-I-O-U. Tat-tat-tat. Gitu.
0: Okey, mana duduk? Dengar kami sekarang ni. Atau di rumah ke, di dalam kenderaan. Di mana-mana sahaja anda berada saat ini. Macam itulah. Benda yang baik kami kongsikan, buatlah.
1: Okey, kena buatlah. Kena buat. Sebab apa kita kena buat? Sebab kita nak bertutur dengan lancar.
0: Betul. Dan juga apa yang nak dikongsikan, satu lagi.
1: Okey.
0: Saya pasti akan kongsikan dengan anda semua di Aktif 6.10.
1: Hashtag rancak berbisa.

0: So,
1: hey. Ya 7.41 minit pagi, selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih kerana memilih Kedah FM sekali lagi.
2: Oh, jadi macam tu pula cakap ni dengan Kedah FM sekali lagi. Okey.
1: Saja nak ubah, okey.
2: Oh, boleh, okey, okey. Kita tanya pendengar, okey tak okey? Tapi bila okeynya di situ, bukannya Faizal Tahir, okey. Okey. Tapi sebenarnya okey berkenaan dengan Litu di Langkawi.
1: Wow, apa cerita?
2: LTDL 2026 ni, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau ikutkan, memanglah acara ini acara dunia sekali yang berlangsung. Namun begitu kepada anda, apa yang dikabarkan kepada kita juga, selepas apa yang keseluruhannya memujilah kali ini Litu di Langkawi di Malaysia, dan juga pelumba yang dikatakan kali ini selepas Komisar Badan berkenaan memuji keseluruhan penganjuran edisi ke-30 perlumbaan berprestij ini. Ini kata Ketua Pegawai Operasi LTDL Emir Abdul Jalal, yang berkata Paul Watson turut memberikan penilaian positif terhadap aspek teknikal serta pengurusan keseluruhan perlumbaan. Sebab apa tahu?
1: Sebab
2: dalam antara acara-acara yang ada dalam LTDL ini sendiri, perkembangan yang positif iaitu 3 pelumba negara kita ni, Bas, dan juga anda semua berada di kelompok yang hebat dan juga 4 terbaik Asia gitu.
1: Wow.
2: Itu yang buatkan kita menjadi satu nama yang cukup hebat, LTDL. Tahniah buat semua ya.
1: Ya,
2: all
1: tahniah.
2: Green gitu. Okay.
1: All green. Okay. Kita beralih pula ke Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA kali ke-66 kan, yang akan membuka tirainya tak berapa hari saja lagi, 2 hari kot lebih kurang kan, iaitu pada 6 Oktober 2026.
2: Hari ini 5, esok 6.
1: Esok.
2: Pembukaan
1: kan kali ini disertai oleh 50 orang peserta secara keseluruhan yang mewakili 38 buah negara. Kalau kita tengok kategori tilawah Al-Quran, 25 orang peserta. Kategori hafazan Al-Quran, 25 orang peserta. Yang ni kalau kita tengok 50 orang peserta ni dipilih untuk hadir secara fizikal setelah melalui sesi saringan kelayakan terlebih dahulu yang melibatkan sebanyak 266 orang tau.
2: Ramai ya.
1: Daripada 133 buah negara. Ada juga Malaysia sendiri diwakili oleh 4 orang peserta terbaik bagi kedua-dua kategori tersebut.
2: Ya, itu dia berkenaan dengan Majlis Tilawah dan juga Hafazan, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 ya.
1: Okey, Bas, kalau Bas baling belakang kan, masa Bas duk buat tilawah ni, memang orang kata apa, sekarang-sekarang ni memang dah teruk lah ni. Seminggu sebelum nak saya langsung memang dah teruk dah.
2: Memang kan dia punya astaka lagi nak buat tu kan. Ui, bukan senang tu nak buat. Dia berbeza-beza pula, ikut AI lah. Oi,
1: macam-macam lah sekarang ni kan. Kalau running order tu tak tahulah berapa kali tukar. Sampai kami ni bawa printer lah pergi hotel tu nak cerita bagi.
2: Memang kena macam tu.
1: Kalau tidak ada ulang alik pergi office pakai tak diraja.
2: Dan
1: ni kita bawa printer, kita buka kat bilik hotel, kita print lah kat situ. Retas pula bertoran-toran bawa.
2: Lagi tak mulanya hari kejadian tu, memang lagi tu lah kena ubah kan dari order dia tu.
1: Ya.
2: Skrip pun macam tu lah juga.
1: Macam tu lah juga.
2: Oh, sebab nak tunggu tu tetamu-tetamu dan sebagainya.
1: Ya.
2: Weh, macam-macam. Kena buat program ni kan. Okey, baik, untuk anda 7.45 minit pagi.
1: Jom kita nak ikuti sentuhan duha terbitan Nazrin Mak Nasir. Tajuk dia hari ni, tanda-tanda akal yang baik.
2: Tanda-tanda?
1: Akal yang baik.
2: Akal yang baik, bukan akal
1: Orang Kedah
2: tak akai.
1: Akai. Kalau
2: akai panjang.
1: Bahan ni akai banyak Akai jenuh
2: Akai jenuh.
1: Sat lagi 7.45 dan juga 8 pagi berita tempatan Kedah FM yang disinting oleh Nur Hidayah Anwar.
2: Dan disampaikan oleh Basirah Baharum. Kedah abang juga yang tu pun.
1: Tak, abang saya merajuk.
2: Tak boleh. Oh, awak yang baca.
1: Saya yang baca.
2: Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pastikan selamat menuan anda. Dan jom kita dengarkan seduhan duha.
1: Jom Kedah FM.
2: Suruh harmoni. Allah.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi.

Berita seterusnya. Seramai 40 penyelia dan anggota penembak hendap gerak khas berjaya menamatkan latihan selama 4 minggu di lapang sasar menembak antarabangsa Langkawi, Lisram baru-baru ini. Kesemua mereka mengikuti kursus penyelia sniper gerak khas Siri 1 2026 dan kursus ahli sniper gerak khas Siri 1 2026 anjuran Pusat Latihan Peperangan Khusus Pulpak Tentera Darat. Komandan Pulpak Kenal Nordin Abu berkata, menerusi kenyataan hari ini, latihan itu bertujuan memperkukuh kepakaran dan keupayaan operasi penembak tepat pasukan keselamatan negara. Katanya turut hadir menyertai kursus asas penembak tepat ialah anggota tentera Brunei dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Dalam majlis sama, Lieutenant Muhammad Ayub Johari dari 11 Regimen Kerak